0: dubara labu ukubu aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lu kama lumu matu lumutu aba tihatara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihin kaba lan hada gen eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu in hatara guen jesusu logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyein
1: haruwe te huriyu
0: dago tiengi ya biya hiveru tiyan logu guruwa uwara luma aba luege lomere abara luege ubaguna dan leburi ti hasu gringrigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
2: bugelerinha que foi logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu go babungwa rariba loige guru
0: aba ginye hera ha habu ti go fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés lao aba harinha go ama
3: sefu ti amo ani sinati le sefu go longo rarila Cristo aru ite Israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
4: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
5: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
1: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubei logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugduni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubei lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba la reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan lelasu gribu ilueye mera guni, aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun amagua.
8: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bei uwa lila umebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
1: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinya guni hun.
0: aba haudi nguburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe buwa nufude hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un ladiga hanufude. Lari higinye Lazaro Jesus lida geoveni dimasu binafu aba larufuda gunlungu afurumie tu Maria Magdalena to meha weibon lasagara sedu sifiri guribati aba tidi aba tavisaru neha aibu kubanya meha luma dale tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe dale hagambu bali logo viwa ajali la logo arihatani mafinyeti lari higinye aba la rufu dogo Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabon. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige la rufu dogo Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba lari ngu hon.
4: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Haafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyan nuagu. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luegen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apui chaboi lau milagro lebure adugubai.
9: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagadahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago maribala lu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, logaba veju, lidalidani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weiri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
10: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari daba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama di banyala. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
9: abalarinya go Zacarías si lu ángel ligia.
11: Itel bagen na choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
9: Abalarinya go ángel ligia lu.
10: Gabriel yao, lubuin huyu. Ligia un habole na dimara habun lu nichu bu yugano ku itilebo. Gueto, que me fiero que fue lo hago leer na riego y bu. Beredera mereluza, berime lago rahu birebu. Gabufle bakate le lidane dana.
9: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi Zacarías-i. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun Zacarías-i templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari, Aba mafri du la tau lubiege luago sengu hati, taringa ti tungu rugu.
8: La dignye bungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
9: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
10: Flasi watibu Maria, anehi abore mebundu.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
10: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luau. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wagure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
9: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lubaya la susare du katele. Mama rigi dinagu?
9: Abatilaria gu angeli ligie tun.
10: Yabi pasifri santu guagun. Aba me lubura guni bulpapa puingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nirag puingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati tagai le tuagu, la diga uwa tunikata lasa rubungi.
9: Abati tariengu Maria.
8: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
9: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zacarías-i, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abatitania gu Maria.
8: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegu ya le harinya gubasungri igi luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kate waina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
9: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun, Isabelin, abatagare du aba wogori irahu. Dan hagamu bali tu besinago, hamati duhanyu, luago lubui du kate lela degabai bongi utun. Aba hagunda rago uara tuma, luago livido veyu, abalerece biruni seini tuago loustarun, busetin ebeti hichugu sakarias iluago ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
8: Ua! Ua, baleri!
9: Aba larinha gu tun.
12: Kagi e wago. Ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
9: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini. Kala iri labuserubu lichugu luago. Aba laburiha aba murusun fulansu. Aba laburiha luago. Huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai. Laukate ile. Didameme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagua harinyaga.
12: Kate ibeifunasa irahule, la digarufu dolumutu bungiu lubafu lida.
9: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba lagume seru ariyaga.
11: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio, ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi, hadage lanigo profeta, lumage meha binaduda. Lagu la sal barbadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachak. Arufu dalei lagu mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga ni. Lu gayara bay la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu. Sundale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudiga da ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute ni leiti wawagu sielugi la unisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
9: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
9: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto. Luhaburi du sun grigia halabu ge banya luguma di uruwe romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburu gu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, oniginiya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi uhao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
13: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit manugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule humu unye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Ke lisegni le nariengwe hum, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, romu lida haikugle ibiani.
9: Ida ora ligia, abah saliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli abah hichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga
14: uweri nilu bongiu idaliwa misiyan darangilu muwarugu hata kiribiha ibini bali yukulese
9: danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu abah hariyagu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Arije y Cátile.

0: nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesu sulung.
1: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu aguburatia lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufudatia liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
2: Kasa wagu hegi be hama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Larinya ga Jesusu hom.
1: Hama gadi banya, memege ruti sorosia. Hasandi banya, agia mege banya sorosia. Mama lubeti niabia aluha grigi ya rishagwatin. Niabia aluha yahaga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahem bani gu disipulu houtinho gura hagie sunanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia guri ke haha misera han lidon aba maria e sunani hala adari hamanyen. La chelo robadan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyulu harutau. Ahem ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labu seruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobi nadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon,
3: Kasa wagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaro banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
1: Gabafutina. Aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubo ilu, lida luwe yuri emera agoni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, Aba larinya guluhu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba Lázaro, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gudadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bayin lahu. Aba larinya guluhu giri ligia.
1: Tule bay buhabu.
0: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, Nimbitien lobo wagie hudea, Jerusalén, luma laro rubuguinha tiro, luma sidon. Sun grigeha, hayabien luha gambu ni la purishia Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, a rei da guatia guinha. Alugatia sun grige haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema be, la diga hani hale la ruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu be ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu be guento, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugia bugu hugia le risi bay. La diga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugia bugu hugia ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugia bugu hugia ha aher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugia bugu hugia dan le hadimur ha sun gurige buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba ni hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha ama gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubai, insi habuban ya hong, insi ada hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga ibi ni gafiga utinya, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honruga ha haduga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga itra linyagin haduga gafiga utinya. Ahun afure dehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginya, ka buiti haduga bai lau lira, afure dehe tinya ginya gafiga utinya hama gwa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahi ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata le menyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Italinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu le lida be bago italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi gumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile laguru bai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti la rinyagu bay ladiga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi le uriba bay kate uribati la rinyagu bay ladiga kate ila uribati titambay la nigi. Ladiga luagu le gibe bay titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bay ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubaybay. Itara linya ke yama uuguri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay. Itara linya ke yama uuguri le abun maru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagun, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubayi.

0: Yenu la saragu buiru hu, eiga lo aga ba wubu. Jarafa, aba hayumu no kusifiri hagi ya lung, lulong na hani hadon buiru hu hagi. Aba lahanru Jesusu, aba ti hafri du sifiri guriba tiya hagi ya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiru hu, aba ti hagu ragu buiru hu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba habri halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba haba udaguni lagu tilare idagu wugiri le gawagubai sifiri uribatia hon. Aba hayumu nagu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi nu Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba layumu nagu vugiri le ida gebe hafri da sifirigu lu lidi luma. Aba lariangu Jesusu lu lerederu lariangu lu.
1: Giribu babo bion. Aba me babahu da guni son le la diga bai bungi yubo.
0: Aba lidi. Aba labahu da guni la diga bai Jesusu lu lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada du surum tau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun si hamutu arei da guagda aba ta yara fa du lun hensusu la nagagi aba ta guru nu itaru la daragun li da meme ora ligia aba ta rei dagun aba ti larien gu hensusu
1: ka guru benuago
0: ke sun la hagia arien ga lagu maguru nu la luagun. Aba larinha gu Fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala guruba ibuago?
0: Aba larinha gu Jesusu.
1: Guru ali nuago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia. Kala lebo na baitagunu luago ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuago. Baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha ligie la chiliru aba lubiage hairo abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le abalaria gu lu.
1: Manufu de daba. Afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umala li hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
1: Maniga huma ni kata huma guwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho lumuti rechelura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhinho lumuti merece biruni o Roma, dá-me-lhe hafur do lida que fulasso ligia, aba me hafur do ninho calique luegue em hugudi, aruta humamo que lo hago magunda huma la uja gabri lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari regun hongo.
0: Abati hafri dun, discípulo gu hagaya, aba heibugu nisun lirahin in fulasu apurichi heine huganu lo ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kate lela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. Aba la rinyagu erodesi.
5: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan, kate funat le, le wago bai naga aba la baha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lum.
2: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
3: Sen girigia ofen wama, hama bia udru. Hawa gubariga yuda gai ha egini hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tuku ya, luha burugu, hama bian udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha farin ha hada grigi. Houtie sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinye guhon.
1: Italinya san harita gongurugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
6: Anya hengarinye gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutinya luagu abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Age huguye. Katana gya lidan harita gon.
0: Larinya gafeduru lun.
2: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salbarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni kaun. Aba larinya guhon.
1: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garawarigote. Hanugu bat na uguri ya weri guten lidan hafinya huriyo. Haputi kufadri go, hamaruwa ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, aba larinya guhon sungu bai.
1: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega lebusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai, ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira, O laguni chagun la longu, le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hao, luaguanyahin la hata gen ha yabanya guento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kate ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumuti federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu federu, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adisa deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalaniya ngo federu lun.
2: Maestro, lida dana wahana ya, adiga oma irwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu federu, kalalariya guboy, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge duwiri ligia.
7: Anihani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei le lupaybe.
0: Larige ladimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labu goriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, Maria guhamuti kati le harihiboy, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri, hadagien, lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa ya bubano, harihaboy nirule ligia ergunyeboy. Ani aba sifiri uribo tiluago, dale larig duni, aba lagua raguag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha tiligirunya, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uribo tile luoi siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribo tinya, atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiena ile hida bayo. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahu ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi lauleladegubai Jesusu. Aba lani yangu hon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgote, ahaburugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, le lani yangu bai, ladiga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, le lani yangu bai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, luagu kala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligia wiri gutima bai.
0: Abati laringu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lung.
1: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le layara fa dubai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
1: Mama niyabia aule uguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagun aba uguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti aule uguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyega ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyega lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba yati lariyegu aba lun.
11: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. gama lumo na ibuga yebia yoro gon hon ha wabi ebe.
0: La riega Jesus ulun.
1: Le isi guti luha bulago wa wohu gule. Lari gen aba lari hin lari gon. Ma bui dunti lo lila na me laru in ha bongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Lari ge kate le. Aba la nua diru Jesus uru o ven dusu. Hada ge lanigu. Aba lo na hania lubarun. Bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma wa, ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hong uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Dame leha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ou humay le ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan, aninya game hon lila na fulasu ligiya, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma. Aninya game, ibini likali ken hagayre le lwagu bayi wagudi, furuwa muti luwarufu duni hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bugu ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disiplu gu halona habanya apurishi ya lwagu larua iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulugu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
3: Wapure me, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun hewe, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luweidigia nugushin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati nye la nugushin nuweidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abunsera unti ya yabe meha harihini le harihu bigun eto, gama lumon marihi hamuti. Usenti ya meha ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigun eto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumu chadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi eburuwa nyo bailida liluru do Moisesi. Itali nyage baliha nyei.
0: Aba louna bularinha ga.
3: Hinsi ela babura mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubu. Kei bisi ego bungu.
0: Aba tilaninha go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi badiga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba larinha go lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinha galun.
1: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwa yesun, aba hargaduni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dogra gong. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gien meme umaligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibu gong. Sugulige aba hadagin ladugo wagun levi nyingi, dagin le larihi bali, aba gin lageye dun loi, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana, awoye suhatilidage umaligia, dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwin, aba laguraguni, aba lawari dagaduni lagu le lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludugutia, aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun, goni gui bai wuguri le, aha bua gastar amu loi le nichi gu bai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gien uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wa lidan barita gun.
0: Larinha galun,
3: le gudem he bubailu.
0: Larinha ga yati Jesusu lun,
1: baiba ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun, abala chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutubere segun, aba tarinha gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabu gwa, arinya gaba tun luti dara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubu imagida rumbu ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bilabu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banyan lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da humalu baiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahi ya harinya gubaya hagibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago au le uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sandu, sinya tiferudu na wala. Dame le hamigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha, larufudu bai sifiri sandu le lun bai harinya gu nihon.
0: Aba larinya gu, aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
11: Maestro, arinha gabalu nibuganya, lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
0: La nienga Jesus ulun.
1: Kagia ichugu bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hempulu lehon la nienga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba huni buiti. Abati la nienga risiti le lungu rugu. Kaba safu na nadiga, ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, abame nadiga amu wina mutimato. Abame naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Abameti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya ga bungi ulun, Uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sonle buma bayareidanyo, kapa saonle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti inhon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondu nur, mabunda guntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timato funagia sugur haudu nur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idalia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, Mahuchagun ligia la dauraku, ane lausun lira, ke nariyegu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti ke aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ane haruga lagudunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, Larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubai ti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinyi, lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humei le humate, hiji ke ime le begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubai sinyala hebelu nuhiviru tia, uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni benda luba, leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagu duenyu, fulese wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duenyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati laligi dini Fedru Jesusu lariye galun.
2: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubai li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gubai lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigu ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyugu diri. Ani maran seronti, mabahudin lei la bai chuba sarago. ahinti musule ibidi ti lo aba la dugu kati leburi luti la boishon loigi ma wairi be la boishon le onti lichigu wa gibeti gibebe alugu ti lumagi le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti mabe alugu ti lumagi ni abia adona kwa gita watu ubowogu ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligi lonti nasigun loigi aba onwebun ocha waguni memeni ya nanigi lagumuchon Arita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wako. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara haba guba uguchili luagu li rau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
0: Aliyenga tigine Jesusu hongirigi ya itara.
1: Dale harihi laburi ga don cielo abahari ngo lagu lahu ya lahu ya anilige asuserda danti le lafru suede abahari ngo lagu laro ga dala anilige asuserda bian wotigi bu hugu yele subudi hamu ti lagu ti ligabri la sansre go dan cielo lumo morgo ka wagu ibidi ya lubai lagu ti ligabri dale gata balun hun ka wagu sinya lubai ha subdiruni katele uwara wabai hungo ahin agore gda abaguri ge buago Aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu yun agusaregu duti. Loiledere gerunibu agusaregu duti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narin hanebun lagu mafri dumba dibu la nyingi darai bafayiru ni lagu muhum bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gaduniwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ng Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawago. Harita kwa tun luagu weri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hun luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun larin aga.
1: Nyenye aba wuguri ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarin ko lule onigiru bali lichari. Ariha basa, uru wali irumu ga buguri wa niyabi alwa igu tuagu idibuto, madaritin. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luagu nikata. Aba lunabu nile onigiru bali ichari, aba larin ko. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luagu ntugudina, awoha au metau. Hafu ga tagindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, Nyi Jesusu arufu tatida haligi lisi huriyu. Ninyoti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun lariyega tun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasururu. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La diga la dita guagada no Jesusu di da luwe yuru emera guni. Aba la rinye gu hongrige hanyi banya.
13: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu legia lulagara ni hongho. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Aba la rinye gu wabure me Jesusu lung.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lung hanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la diga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebe lu tarida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hama sun laga nigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri lichari rigu, aba labosho, aba la weri tun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelani egu Jesusu.
1: Ka kate umu bai gayana la nousegu ni laruwa inha bongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, li daburi sun odu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lidangin. La diga kainariengu ni hun, saragu haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron ariega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wan umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, ariega nali hon, lagu ibidinye huma nu, ibidinye nu halia na huma, dise huma nui, sun huge le dugubi uribani, legia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta go lida la rua inha bungi. Huguye me asagaru wa bogu din. Ayabi bagariga luegen obo le nyenge lube la bau choveyu, luma luege le nyenge lube laluda, luegen norute, luma luegen suru luhanyuru ega lida la rua inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi etinya. Hame tiye furumi etinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya go hon
1: heiba haniga melu wugui bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasifir guriba tin hada gya grigia arei da kwagda au me sandi tin lari gya haruga lasora no adigmari luti na sigiru ni nuwaye sun ugunya haruga luma lari gya haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
0: abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahi nyo labu nyo taruna. Mahatu, igira latu bungi yu. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Luagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herede rumaniyo, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseo gu.
1: Furume guarga hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la saga rubay nyengia furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, aba lariye guhon.
1: Dame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutimati boy. Aba me liabin le amisuro habalu, lariye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Dame leba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, laringa me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha, damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, dame lehasa ronhari chagwa banya lidage oweni.
0: Dale lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, aba lariye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso aniye kaho amisura hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, aba harinye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi larinya ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobahu da ni sun kati lelun li yubdiri aba di laganye du li yubdiri aba larinya go lu musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu li yubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko iyubdiri lu musuli giya bai balida son o mo bau gudi loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwo bai la niya ba hata ge han na misir ha banye egiti lida na dine ragudun.
0: Sa ragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha buti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguru wa ani aba la falarunina, Sinyati nani la disciple. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lon luma uri bo ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migru ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasu wa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nilu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
0: Arinye gatigine Jesusu hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi arinye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba larinye galon. Idalinya sa kati li arinye wagu bayi non buwago. Arinye ga bayi non idalinya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redaron ou nigri ti ligi ya asaminara. Larinye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyemba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu arinyaga.
1: Arinyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugu buiti. lo dame la lagumo chun irisini lo nyen hama eresibiri ton ti da muna to lani na son dan. Le gonflu be li dan le mi bebe, gonflu be ginye li dan le gi bebe. Le marichara kube li dan le mi bebe, marichara kube ginye li dan le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gonflu yon lau buri irisini le mama bay ti mati mati le lani na ubou le. Kabagi afinyera huwago, lo le deregeron irisini le ti mati mati le lani na siye lo labu gen hariye han. Ahon ti ma gonflu yon lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirugo. La duga liyere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lu bungio luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lu sun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la duga hinsi en la sensu hon. Aba tila niegu Jesusu hon.
1: Hugi arufu da guma nye hongu wa kei buiti in hagibu ga grige. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai grige ke kate weiri ti linsi hong, iere guti lumbungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumu li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio. Ani sun grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau, lubara gen magunfli run lan, aban letera li da gen li luru do bungio. Anhun ligira aba wuguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru, la dugi nye gien agabarahani.
0: Ari nyege ti gien Jesusu?
1: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwa waba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abrahamo lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha Abrahamo lo bona hani lasaro lubie nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lo ladumre ha hon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamo lo anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abrahamo. Kamalumo, ahenyudu aba hada gen hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abrahamo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada gen hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulu gu,
1: Sunwa da, anihi bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafiko gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi haringa bun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihifu nagi aba hidage anye gutilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, larga la woha o lo nigronia ibianigo, beluba nyuruba ega, wa aria garigubi lo, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu, suanahala ega luma ata, larigieme, gayera halime begi luma bato, serebi lumuti funagi iubudiri musu, luaguladugni le lubay belo, wa uya gieti, dame lasso mahadugni le wagubilarinago bungi hon lo hadugni, lunti harinago, musu moni tiawagaya. La daga lere gani lube wa daga ni wa daga.
0: Ni da la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, aba la sigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan le la chili rubay li da aba li riru fulasu, aba hayabi disi wugiria, gawago tiyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan le la lehi balinya, Jesusu aba lariye guhon.
1: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin e lubai, aba harei dago. Yin ti aba hadage, dan le larihi bailago arei da guala, aba lagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lago bungiu, lau umala liheriti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba ti lariengu Jesusu.
1: Ma disi nya no arei dago tinya, aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilaniye gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba ti lariye gu hon lani disipulu gu.
1: La chili ruba da, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Lariye wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ki larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungubay, itara lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi aule wuguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugidi bai toi luba, ahenya nihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto, le aluguti le sefru libagari jau bogo, le feridi rubai, le feridi libagari jau ubogo, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dan le hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
1: Yenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu sarago da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba lariye gu lungwa rigu, lausun minebe la bungi yano, minebe hagia gurigi yano, ke ya nuha meme la uri to asu da gudai ni chigu ni jigal tiri chato hebe lam gati abi gumuli nugurasa
0: abalarinya gu jesusu
1: aniha alarinya ku bai agusar gudai ti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo hari chalani gu hon ha yumra gu tielo ari bu ve yo gu lalu du bafunagi e luba launabuni nariya hare hon lagu lichi gu bai.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dámele.

0: Nabureme. Kawagu sinya lubei na fala ni bugwento. Aranse ti na lunichu ni ni baga di bwagu.
1: La rinya ga Jesus no.
2: Benaro saluago aranse ba lubichu ni bibaga di nuago. Nenaro bau. Lagu bayede gu balan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madihere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jugie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, anihin ganali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago, lunyayin badun lagi ele meme nyinu muti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinya ga Tomas ilu.
4: Labureme, ibiti ya tivon halin yung badi bula. Ida lubati wa subudiru ni uma.
1: Larinya ga Jesus ilu.
2: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati ya chiluri ti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na, a subudiru begi ya nuguchi. Ani subuti humali lumbagi ya kwento, ladiga ariha humali.
1: Larinya gati Felipe lo.
5: Nabure me, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
1: Larinya ga Jesus lo.
2: Felipe, luha di na ho mai bidni agi di na bon. Le arihi ti na, larihi yagi ya bungi ugu chili. Kati wagu barinya ga no lo narufu di ni bungi ugu chili hon. Mafinya ti bon salago anahin la lida bungi ugu chili, anahin la agi ya bungi ugu chili nida. Le buri kati le narinya gu bay hon, mama lan lao nani nungwa narinya gay. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadigi mari wanariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luago rigu kati leburi na digu bai. Inari hao, laulela afinya tinuago la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati weine otumati. La diga au neibu ka lengihi lubai nugu chi. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na dugu ba furume go arga kate le hamuri ha le daniri. Ahi hinsia nubay hun, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo lona ha amu ama le hati hun. Lo huma bay la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Ha lani go bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humale. La diga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malukatina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badu la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu, luhumala lunsunda, asubdi rubay luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi hebutinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chin hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba lariye gu huda si, mama tiye le iskariote.
6: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesus lo.
2: Ha hinsi ya buti ya no, adiga niya gaso lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no, madigati ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariye gubai mama nani, lani nuguchi le una habalina. Nariye gu yensun le hon, lau anha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lu litera gu nu, larufu ta haba hon, larita kwa gitu badungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nitana gila hon, Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humale nariya gu luagu neibuga la. Ani nagiri bu da yabala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lagu neibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutima bay nui. Ligia ariya kakia nubali hon. Nudame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lilea gumati ya belidna ubao le. La suma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubao, la uhinsi ya la nugu chino, ani ya diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
2: A usted bubei bei bei le tema a tema te bei. No gusite abu no baron nada. Chando mutison limo le miti. Gamalumo atiro mo halumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti ma la gindo. Uguia, haruma don larig na ruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinhati la gindo aba limo. Ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi. Sinhati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinha nuago. Au idibo bei. Uguia limo. A badula nyuhinha nuago. Badunya lau hawago. Agindo bagibe. Ladega sinhati hadugo ni kata ahi dire nyuhinha lubei noe. A merita tinha badula nyuhinuago. A gruba baugudin. Aba me hamaba idu keiburu limo le abuda hobe no lago dunio. Ahan asigra badula nyuhinuago. Mabuili dun humei mele naruta habei. Gayara bei hamuni hani leha bunseron ani hibihu bei. Ibihati nuguchin uairi guni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruta humuti lago nani gu huma disipulo hatima atima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguchin. Itara meme huma lubei tili da nisi habu. Aho nyudu lau le nubei bei. Hinsia meme badunu itara kei nidi lau le lubei be nuguchin. Aba hinsia meme nalu. Nadibre habi hon itara, luhagunda ronuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihan nuguma dimbay, luhinsia guahuma hongua ken hinsia no. Luiriage insia nile gayara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuingu, ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu dir ubuing lo. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti guda na li son le lariya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nua di habalina, awa nua di habalu, ani ruha di nadiumuri hon lunga gindu gibe, lunga la dura ron hin, itara luba lichi guni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeiti nuguma di hon, lunghinsi ya guahuma hongua. Anhu iere guda lung ubou, subuti humo ilagu iere gu hati na lan lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tunhamuga hon gurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anua dah numutun hada agen halani gu ubau. Ligi ahiyere gu ubai lun ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita gu huma lau le na ingi gu ubai hon. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani la lubai. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai lun narufu daha. Gagamba di banya ginye hon. Adiga ubai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidin la le ona ha bali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duno hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Madunu banya yebe, lun hamuga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Gwe to, ariya hamali burikati ligia ani lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Gamalumo, la susa na dubi le, la diga lunti la lagun flirun timuli le buruwa nyo belida halurudu. Aba ni yere gudu hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchin, ligia ba diumere lago nufulesen, uguya ha diumere baginye lago nufulesen, la diga numa ya dun la luma gen furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñen burikati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agen haligilisin, uriba baidan hon, Darime lu ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilagu bai. La rita gubal luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nani ya guinye le hon. Lu dame la chiluru dan ligia. Lu harita gong lago ariya ganali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dinala. Ahiti gwen to. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malu gudu lumuti na ni aba hita agin halion badi nala. Hiru rugu ton luago nanegu ni kate leburi hon. Enaro ni nanegu bui hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu. Nona habai. Dame liabi. Larufu du bai kala aga figon banya. Kala madunu banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. Larufu du bai hon luago ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. la larufu duni hon luago nidi bala le nyihi lubei nugu chi dame le nigiru no. Liji kuba fe hon luago lagusere gudunu bungi, la diga siyadi wali la mafia, le agumati abe lida ubole. Gibeke li luti narigu ni hon kama lumu, hansi ya rubei kufona da gueto. Kama lumu dame li abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta hau bai son inarini hon, la diga madimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligi ya balariga. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi ku bo weiri guni no. La diga le resi biru bali ta gele nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga na inye gu bai luagu le resi biru bala sifiri sandu li ta gele nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Munusu da lari gele marini humadi na me. Munusu ya me da lari gele abaya me harini na. La diga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal ke dagun hada ke lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
0: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari ke le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ke. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ke le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama hal gu daguni. Aba la niego hon.
2: Anya get na hon. Logo murusu la dan lari gen le marin humadi na me. Murusu ya la me dan lari gen. Aba ya la me harihin na. Liga le wagu bai hal gu dagu ho magwa. Ni nar hau. Lau haya hu ha bala. Hiru wa hu gie me. Aha ya tigri gi ya hal lani na ubole. Agun daruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chilu hala torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba me tabuincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gutina luagu na yumura gubala lu nuguchi huagu. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li ubaule, nebua ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
0: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wa finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa, lau sun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihi nugu chie noma. Naniya gu bali isun le hon, lohadari ron darangi le lida hafiya ron nuago, hasufri rubo ubawogu, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya gu ni Jesus usun kate ile, aba larihi cielo, aba laniya gu.
2: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi, luha subdiruni bubugu ya le bungi yu amariguti. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristu le pouna habai. Ruhati na uwerigu ni buu ya ubowogu. Gumuna aginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubowu. Sebuti kita nali honga pasaga rubanya. Ita ge ubo lupichi gunia no. Kata bula. Bane gumeha. Aba bichi gunia no. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto. Sebuti hamale lago son lale bichi gubai no bumagi lali abi. Runali uganu le bichi gubai no hong ani resibi hamuti. Ani sebuti hamale. Luago inario ni la luago bumagi lani abi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalini. Ajumra watu na bumu hawago. Majumra guti na hawago lani ku ubau. Na yumra gu hawago habichi kubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi kubanyano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Kouni gunumuti ya mea habichi kubanyano lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi gen leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Luawana wala ubowago arinya gunumuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereru hon. Aba hayere gunulo ubou. Ladiga mama hama lani gu ubou itera keisi mama na lani gu ubou. Mamuri ya hati na buma luba saga runia ubou gugia. Namuri ya habuma lubou nigi runia loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le mama gine lani ubou hagia. Derege kwa guta banya hongu wabon lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu wa lani na asalba runia. Itara ginya nona hani hada unlani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi nhe derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama ginya. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lon la finya ron ubou luago bona hana. Rona li uweri unileme mebiju ube inu hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Puseti na lon numa banyala le nye inumuti. Lon harihi ni uweri gunile bichu ube inu. Ladega hisi ya kubanya di nabuwa lubarega ladega no ubau. Nungu jinyo rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibu no. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuta nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme batibu. Lunye la hisi ya ni le buwago bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari ke larian guni Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulung hau di, lobafru guduna le sedron. Nyeri abah flasu leburi nyeri lubai titi bu olivo, nyeri lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ontar aguanya halih Yesus nyeri hamal lani disiplu, abah lubai dilacilu nu kuda sinyeri, aw saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri guhama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania guhon.
2: Kahalo habai.
1: Aba hania guhon.
7: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani hama. Da lania gube Jesus hon. Lagu ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gom, abah hei gua tu, abah yang lainnya gom Yesus hong,
2: kah halu habai,
1: abah hari yang gom lu,
7: walau hanya Yesus le Nasaret ni,
1: abah ti lainnya gom Yesus hong,
2: hari yang gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ikir humanya halu hodih,
1: Yesus terendu bay lira, lu lagu fleru le lainnya gom bay Yesus guana. Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo tima be giri di maluk. Abalani ko Jesus lu fedro.
2: Da bom be feinte tarigon. A rula lu be nubuchi uni engi fitele nu. Mo le mutu funagi natuni.
1: Aba dhanug ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus wadar. Aba harig dani. Lari gen aba hanug ni lubiyo anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyo tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu lwa gu. Bui tima la hon du. Lowe aba ugeri hawa gu sungeri gi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyo tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Ahi ti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligi lafri dumbe disipulu ligi ya dimu na hetuma. To uni girubani bena lu. Lebele agduni Fedru. Aba di tali gduni uni girutu bena Fedru.
8: Ma bugu ya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu.
1: Maringa Fedru.
0: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudara gu. Wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyenye ge Fedru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru Fadri. Leinyo timaba ya aligida gue Jesusu. Kata ya la lani gu baya disipulu. Kata ya la gie larufu da habai. Larinye ga Jesusu lo.
2: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Song ada naruhu da hati dan ligili si luma templu rugu. Lenyen lubai hondara gua song huri. Madugun gitna lubai tini kata ramu da warik. Kau wagu au lubai balagada. Alik da bain hagambu balina. Agi ala rinya ge le uau bai na dumre ha hong. Subuti hamuti le narinya gu bai hong.
1: Da la rinya gu bali Jesus kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara gu ha. Kani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogu. Aba la rinya gu lu.
9: Itra linha sabu no buni fadri lenyu tumabui.
1: Larinha ga Jesus lu.
2: Ahi arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha nyila luriba. Ahi ti buitu lu bai len narinha gu bai. Kagi ya uwagu bagayu hanuwagu.
1: Aba ti luna ni anasi gragu lu gaifas. Fadri lenyu tumabui lida irumu ligi. Suti dale anye go buka Fedru abachara gwa larigiri gu watu. Aba hanye go lu.
10: Masa buge aba hada ge lani girige le disipulu gu.
1: Aba la yeda ko Fedru aba la niego
0: mamau
1: aba ti lal gudni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabe aba li duhele libu go be Fedru ari ge
9: mafu nge ari anu muti bulu mali dan flasu le burinye lubu ti di boliu
1: aba ye le yeda ko Fedru li daure li ge aba la yugru ha gai aba tenu ni Jesus lubu ge gai fasi lubu yo gumada aru ke den liati me bel te huri palasi rugo loi havietu Sinyali megada lani ya adine ni le lani na wei le sefuru. Ligia lafri dubai pilaku no la dimone ha ham. Aba lani ya gu hon.
11: Kasa le duru ba grige le huma.
1: Aba hari ya gu lo.
11: Luhamuga madugu la uribani. Medere geri guamuti ya munga bun.
1: Aba ti lani ya gu pilaku hon.
11: Baruhinu. Aku saragata humai kai lani ya gu ni hiludu duguanaru.
1: Hari ya ga huri yu lo.
12: Wagi ya huri yu. Maricha tivalno wasia diruniaba grigia lun longwe.
1: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba laria go no.
11: Puguya sa harue ta bai horiu.
1: Aba laria go Jesus no.
2: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega hania go ni amu bunu ago.
1: Maria ga pilato no.
11: Horiu funagiao. Binasio go hama habu tu fadrigu. Hagi adere gribali bunu, kage biduru bai?
1: Aba di larinya gu Jesus lu.
2: Mama lani na ubole na ruhi ha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wa na hon lurdu gu huri. Mama yana na ruhi ha.
1: Aba di larinya gu pilatu lu.
11: Uruwe lu bai tibuguya?
1: Larinya gu Jesus lu.
2: Buguya arinya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagra hoa. Lule niyabi lidon ubole. Lule narinya gu nile inaro nibai. Zonha gagamba di banya lu inare ni agamba hamuti le narinya gupi.
1: Narinya ga pilato lu.
11: Kata iti nare ni bai.
1: Lari ge ladig ni pilato alu gudaha ni le. Aba ya lafri do dimu ya hama huri. Aba laniya gu hon.
11: Madari ti nani murusu duru logu wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le lueiru ya seferu ni. Hussein tu luon nigra gudin Jesus le haru ite huriyo.
1: Aba ya haguara gusu hagi.
4: Migira gudda bayle, Barabbas la bigira gudda.
1: Barabbas ligia, aba hiverit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanega ni Pilato Jesuso, abalona ha abai chagde. Aba hichu gusu dara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tawaba dugu color guch. Da meme jerafa ya lubado ariye gaina.
9: Ui kapagari la haru ite huri.
1: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafuri no Pilato aba laniye go hon huri.
11: Nasagara liyahu. Luha subduruni logo madare na duru luago.
1: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la dure go color guch. Aba tilariye go Pilato hon.
11: Aniha wagiri ligia.
1: Da hari bali haputi ku fadri go haus sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
4: Dagu abelu aguru. Dagu abelu aguru. Dagu abelu.
1: Lariye ga Pilato hon.
11: Baru hamiti. Dagu hume logo guru. Lati gau. Madarit nani murusu duru luagu.
1: Aba hariye go hori ulu.
13: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluo gualogulire la bungia.
1: Da la gambo bali Pilato le aba timala nofududu. Aba elebelu no palasi urugu aba laniye go no Jesusu.
11: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus ni kat. Aba laniye go Pilato no.
11: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu. Gabafuwa u lu nadara gudni bu logo guruwa.
1: Lariye ga Jesus lu.
13: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numage ora ligia, aba lalgo Pilato ida lubala ligira gudni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
12: Ahin bigira gudu, mama buguya lumada uruwa iromano. Furumia guari gulearinya guti luogo lago uruwa ila lagani uruwa iromano.
1: Ta lagabu bali Pilato lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru luago halu le aguse regle. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da midi heli le abawe lubalu eire sefuruni. Aba la niego Pilato hon huri.
11: Aniha huruwa ita.
1: Aba haguwa rago.
4: Ilala. Aha. Ilala. Dago bela uguru. Dago
14: bela. Dago bela. Dago bela. Dago bela.
1: La niega Pilato hon.
11: Usi atufu na gena dara goni huruwa ita logo guru.
1: Ariye gahabu tiku fadri gulu.
12: Maruwa ita tiyo amu lua yuruwa iroman.
1: La ulira, aba ledere geruni Pilato hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafridu Jesusu, barina le luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay, ariye ga lufulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwe logo guru. Dagu hagia bia uguni ya uwaralumu. Aba luege ka lobu. Aba luna ha Pilato ichiga guda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
9: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
1: Saragu haye hada ge huri walihati. Aburi honi iligi. Naduga flasule nye ilubai. Adara gwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu guda. Anilida hebreo. Griye guluma latin. Aburi du. Ligi harie gubai. Habuti kuhafadini huri ulu Pilato.
12: Maburu daba nyei haruwe ite huriyo. Buruba learinya gubay lagu haruwe ite la huriyo.
1: Awa lariya gu Pilato hon.
11: Le buruna li bayi buruna li.
1: Lari gi hadra gu nisu dara gu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu la doura gu. Aba handugu gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada su dara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagun tubayi. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba hariye gu sudaragu hamago.
9: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Hariye wama amuga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nule taniye gu belene nubungi.
15: Fari kwa hafuku na dara gu hama. Akure rehabuya tuwaku isimisi gabala aganyi
1: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudari. Nyeyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleni. Maria tolumari kilofasi. Tuma Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isya beli lugu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
13: Lugu cur. Aniha. Birau.
1: Hablaría con los discípulos.
2: Anuja. Ugucho.
1: Lo que ahora le diga, hablaré seguro los discípulos de Yelugo. Lari Jesús Catele. Que si pudi lani Jesús lo hago. Gunfle lila. Son le nube la digni. Lo hago a salvar. Hablaría con. Lo la gunfle lino. Le estaría con bailar en Obuña.
2: Magra Bujadina.
1: Nyeya ba futu tau dime garuhit. Aba hatidra gitu na aba mudu sitida dime tuguya. Aba hichu ni luago aba bebe. Aba hichu ni luago liyum. Aba latu nu Jesusu dime garuhit tuguya. Aba laniego.
2: Gum fuliha. Son. Kate.
1: Aba labulu chago. Aba longwe. Wei ligia. Aba wei lubal wei resefuru. Mabuse rute tihuri yulu, lerete nuhago bugirige luagu guru alida lueiru yemera aguni. Ladiga wairi tiwei lige. Lige hamuni ya haba iluma pilatu. Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyu banya luagu guru wa. Lugie lagida nu hago bunyegi. Aba tihodi suda ragu, aba ahala chune iliada furume tibugiri hadangi ha dawa gonyu banya luagu guru wa uwa ra luma Yesus. Lari gie, aba ahala chune iliada leaba. Dale hayara fatu bay no Jesus abahari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubay liyad abale abya basudara abalimununi Jesus lobo ogun tawaba efen abalafridu hito luma duna nyengi meri ubalile lige bagda gubani aniyani galumuti inarun subudi lumuti lagu aniy galani inarun nugie hafiyer laduga lasusere dubay burikate ile Nun lagun fule nule taniego belere no bungi.
16: Mahala chuma bain niya ba abu wala.
1: Ania katiki ati da lene no bungi yo.
16: Hari ku bain le kimi lagu bain.
1: Lari Jesus kate le nyanya ba ugiri ari mete ana giri ti hose. Falal muti meh ugiri ligi Jesus. La usu aram da guar gilna ladugai lanufu dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bo Jesus sunuma pilato. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tifulasu ligia, nyenye aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuahu ligia, naduga ginye lagume sera la buga lue yuri emera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuahu. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umuahu nye. Aba tide iba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federo. Aba taniya gumo.
17: Bari hama Jesus li dage lumua. Hali ufuna za hichi gai.
1: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuahu. Uwara wodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lui Federo, aba na chili rufurume luagu umuahu. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gini aba la chilu na Simon Federo, aba lebelu nulidha umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gini lari hanyi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba atumaburi toa ubo lagira waguwa. Haubura kutia tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere Dubai. Aba nafinye nuluagu sarali la Jesus lida ya uweni. Ligia liti kufuna danani le taninye gubelene rubungi uluagu lasa rubala Jesus lida ya uweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahua, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harie gu angeli guhagia tu.
0: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
17: Baru hama na bureba. Bide ti nuhale lahi chikai.
1: Kai tariya gu itara, aba tadikira gu, aba tarihi ni Jesus wa niha la nyai. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariya gu Jesus utu.
2: Ka wagu ba Yahuwa ha, ka balu ha bai.
1: Sunti tariya gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimur ha baitu. Aba tariya gu lo.
17: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nuhale la bichikai. Baru namu gai.
1: Aba tilaniya gu Jesus utu.
2: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba taniya gu lu lida herenu huriyu.
8: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Taniya gu Jesus utu.
2: Magura ba nu agu. Ladaga mamuda irugi rina lenyehi lubai nugu shi. Baiba. Baniya gu mehon nani disipulu gu lagu naibuga la lenyehi lubai nugu shi. Leginye hugushi, nubungiyete, leginye hubungiyete.
1: Aba titidi Maria Magdalena, avisaranya disipulu guluagu, ariya tali la Jesus. Ani aniya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Veime meligia, guño, ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati ben hao, ladaga hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Jesus. Aba laranamu hamidagu. Aba labusuru hon itara.
2: Nye la darangilu hita.
1: Larige lanye gunilira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
2: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafunu hawagu, aba lanye gu hon.
2: Resibi humei sifiri sando. Ahin ferut na huma hafigon amo, ferut na wali. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leo bai haniya ga madu. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari ge, abahaniya gu hahi bidi disipulugu lu.
12: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ahin marihina lari ge gurabu luagu luhabu. Dan ime nifinga lidu huyu le lari ge gurabu. Danu hobulidon loba siambi na finyeru.
1: Vidiwe yulari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yulien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusuru hon itar.
2: Nye la darangilo hita.
1: Aba laria gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyahu, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabulidon noba. Masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti laniya gu Tomasi.
4: Nabureme, nubungi yute.
1: Laniya ga Jesus ulo.
2: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburile, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be, lelira bungi yu. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyano.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesus ulu wahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leo behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nirahinyu sebedeu, Hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
18: Neibuga eseni ha.
1: Aba hariya gu lu.
12: Waibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai. Aba hariya ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
18: Numata gu. Manyugu gitu sa.
1: Hariya galu.
12: Ua.
1: Aba tilaniya gu Jesus hon.
18: Si u maluegi ton were ugune. Hanyugubo.
1: Aba haguna. Lari gie. Si yae behachawarunu. Seni dunar gugie. Lehi be udru tida. Aba tilaniya gu. Au hua lu Federu.
12: Jesus utiale.
1: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesus la. Aba la daurunu la daura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi laru be ta ugune. Aduru hain hamo seni bui ha udru. Kaya barugu yang lah sah metro hadis lebih ya, dale harari nubai muarugu, abahadari no wati gemet lau enyegura lau aba udre ligibogu tumafen abalaniego Jesus ho
18: baru mafiyo hata ye udre ha hadige banyi
1: abaladi no simo fedru tido ugune abaladur gudunu sen ilarum beya boinha udre wainamti sademi sa irwayen lau sun hibe mahei dogutu sen abalaniego Jesus ho
18: higo guhata pachati
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba landigu nu fein duha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu lari gen lasaru li dagia ueni. Lari gen hatu bachati, aba lariegu Jesusulu Simon Feduru.
18: Simon, lira Juan, hisi ati nasa abun suga lau nisi hon ha.
1: Lariega Feduru no.
0: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariega Jesus no.
18: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
18: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa bun le tima tima ti.
1: Lariega Feduru no.
0: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariega no.
18: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni luego liru mawayas.
18: Simón, liru Juan. Hinse tina sapón.
1: Aba liru dago Feduru le diga, lalgo de ni Jesús luego liru mawayas o ahin. Hinse el bailo. Aba la niego lo.
0: Nambureme. Subu di tisun kate ibu. Subu se tibu luego hisi e banu.
1: Aba la niego Jesús lo.
18: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laud nalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, dameleweya dibu, inyura rigubali mebaruna, abamelaguru nibu sombadi, abamelanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
1: Laulariye guni Jesus ukate ile, lasubu diragu di ida lubala ligaburi lomwe Fedor. Lulichugu uweiri guni lubungi yulao. Lari gen, abalariye gulu.
18: Falabana.
1: Da, ladigira gumba y Fedoru, Aba larihin log anitela disciple le hisi tima bai lu Jesus hari gihari le meme anyuru bai lo bai Jesus lida adinere le gie alg dubani Jesus kabala wada ge ederegere ta larih bali Feduru aba lari go lu Jesus log
0: na bureme asan le kapa sa su serdalu
1: lari ge Jesus lu
18: ana busen la bagari do darime nagir budu kame ge bomo buguya falabana
1: Aba ti leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesusu luago mowe beila. Aria gariguti.
18: Aha na busen la bagaridun dari lumo nagiri budun. Kame gie buma.
1: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungu eto. Ani subudi wati luago inare nila le laniya guga. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ahi hamuga aburu hawa, aba, afiye wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hautu lau lida sumubo.
19: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
20: Lunti ofulu, aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le larufu da habai, luma ge lagume seha luade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua di rubayo. Lida bia wenweyo le loubai ubowago larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame han le hama ge le lubai apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
21: Aburu ba hama la gufiru furama se le lishi ubi nungu si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la hoa la uduna. Gama nungu, na subu di rangu di hon, bago malu ha dun lagi ni ahu badise wa la usifi isana.
20: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba halu gu duni.
22: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
20: Lariega Jesusu hon.
5: Sinya ki Jesus duro ni kala meni o kala dala no di ubi nungu chin lau lupafo lo la dobe ni kata ile. Kamalunu, tamele li adi sisi santo wago, ibi ubo bafo lo ge fe humano wago tanto Jerusale ki logo ugudea, Samaria, chino nungu li disi adi fulasu kubogo.
20: Lari ge lariyangu ni Jesus u kata ile, sun ayanha lan ariyagwe, aba li yuru niwa, aba li abi aba duwairi, aba la doura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo sunwa mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadeu ragu. Aba haria guhon.
5: Wugiri ya gali lea. Kawagu herete aria gwa sielo. Jesusu meme lea mude rupa ya sielo humani. Liabi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
20: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sunha ge sunwa dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugu su Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
0: Idu hanyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu bungyu, lida le ladumre habu lagu hudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hamaa ganauti ya tida, aringa tigie nyen, rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
20: Aba tihiri du biyama hadaga, Jose, lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
22: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya arufu da bai won kala hada ge bian wugiria ha banu adiru bai lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas la diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai
20: abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu
3: Hechos capítulo 2
20: Dal la chilere bai lue yuru fedu le pentecostese Ondere gulhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherete Aba lagambu tido sun mune ton yen habai Aba lasalira gu watu gemeki kama hamuga inyenye louge hachige Afare inhoa yu, louge kada aba hadage Aba habunchi suha gie lo sifri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyiri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sandu. Lida uburi dan ligia, yei buriyano huri Jerusalengi hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasanu na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
9: Mafu megia gali lea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wadang bubali niya adimure halidan lere nung kada aba wadagi. Anye ingrigia paruti na ya, Media na, Elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, Ham Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalidan gebi frasu Afrika, Lejaguru meme boiloi sirene. Anye ingi Roma na, Aganuti ya. Anye ingi hadagi in huriyu, Laduga huriyu, Hama hadugurigu. Ibiri, Bariga maliligaburi hafini in huriyu. Anye ingi ingrigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari kumbungi uli na vereru mguanari.
20: Weri tihanigi sugubai, ibidi ya hon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamo wa.
22: Taswa mini la sunle?
20: Pibiri, aba hehera ha hon lani gu Jesusu, aba hariyago.
12: Bacharu wanyamiru guhani.
20: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibri unsu apostologu, aba lariyago lou umala lihereke,
0: Ugurinya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati en ugurinya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le lariya gubai. Lida umburime lagum hon veyu, linya lariya gubungyu, Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, kevene dubanya wenya yamutu, harihi baniburi inti arufu duni, lidombrime veyu ligia, nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye, narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu dubaginya hita, Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwari tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube inaniya guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela dere gerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bi lau hedere geru ni hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba, la ubungyu luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani, la bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugu bubwe le sandubai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana u Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lube ivon luma gine uguchili. Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Ariengati David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga ninyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sununguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali labungyu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
20: Dahagambu bali katele.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Bajarían

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niega hon luago lunti la ha sacriha, badise y hagiame. Dan le la yara fadumbe, dan lun lombe juan. Abalariengu, mama tie au le uagube, harita go luago aula. Liabi baaba narigi, ni kata o lobagi. Madina tina ni ibini lun na faragaduni tagiriga ligaidi. Ni duhanyu, huguya le harahanyu bay ladiga wagun aburamu. Hum huguya ha inebe habubanya lumbungi. Wagia grigia ha umbanya. Louna hoa uganu le luaguti wasal baragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidia tiebe kon kala Jesusubai. Ua legia gun faranda hamani herenun profetagu, lausun ali hoa la herenun tida ha templu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gun flihamuti le buruanyubai lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagubai, Amuri hatinya luma pilatu lun la faragduni hilagubai. Danti le adiga hamali sun le taninya gubai lirenu bungi luagu. Aba haraya gduni luegne guruba. Aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lida ge oveni. Arufu da guati Jesusu lungu avimanyo saragu weya su honha. Nyumbi banya luma luagu luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya guento. Wichu kunye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha la digbai bungi yu hama waguchagu. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi yu luagu lasara gdubai la Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, Nagun flirubai framase sanduti, ani inari niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugu bububuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinyagu ni bungi ulun. Larigin abalonwe, abalabu nun lanyin lubai habunua lagubrigu, abalanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragda lumuti bungi lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubai ti hasubu diruni, luagu lidagin la Jesusu ferudna wa la wafigon. Ligia uganu wanugubai hun. Sinyati meha haricharagun lidagin figo buri ligia lauliluludu Moises. Gamalumun sunle afinyati, richagua ti lidagin Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue laburi haligani bungi huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bulla. Uedita hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ile lumba imafinye humani ahen abahda wagua hun.
2: Dale lafuri duba ipabulu hama lanigu templu rukugia. Aba hamuri ya hama luya hadimuri ha hun luagu burikate ile lida ya le aba liweyuri emeraguni. Dalagu muchu hadamuri dagu templu rugu. Saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni hafinye hurio. Aba hafalaru ni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasiru emenigi daluagu lareini bungyu. Lida ati liweyuru emera agoni. Aba hondara gu hibe age lila na fulasu lu hagambu ni lereru bungyu. Lau harihi ni huriyu saragu grigia agambe lereru bungyu. Aba hemeidi ha. Aba hagumestaru asige nere pabulu anaba hama liri Jesusu. Aba ti hadimur ha pabulu luma beru na uwe manufu dega, aba harinyagu.
1: Lunti yebe wichugu ni uganu luma giyati bungi uluagu wa salubara gule honfurumi, huguya le huriyu. Gama lumu nkei mabusa iru huma hiresi biru ni uganu ligia. Laulira harufu dunye uluagu madina hamani ibagari le magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya honha maaba in huriyu, ladiga itara linya larinyagu wabure mewonu. Nichugu ni adibu kei larugunga honha mama banya huriyu. Lumba nigu ni nesefuha dari lumun lagumu hun fulasu ubo wagu.
2: Da hagambu bali ha mama baye huriyu kate ele. Aba hagunda aragun. Aba hagumesteru arinyaga luagu buidu la luganu tebungyo. Aba hafinyeru sunha luma baye. Hafinyeru luagu Jesu Kristu. Haluntie baye ibagari le magumu shaditi. Itare liya lapurichi hon lereru bungyo.

0: sarago, uwati nya sarago giriga nyen, nichagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagwa hongu waja, lung harinya guni le lumbay harinya guni, ahe inihin lubay lung tiharinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara guariyaga, hagusera gudinyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage owini.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinha gai na ligia.
2: Nagusara gudubay uguri le, dame le la chili no gumadi lisiasi.
1: Aba te larinha gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulo lun luago ibagari le richabay, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbay lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun,
2: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anugay pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubay, luye be hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bu fesete luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
4: Ligia luntz lubay hodi hawaerugu timabanya hida ge sesaria uwara numa, ani ahi adigali lubay bugiri ligia duru, gayara bay harinya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubay pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bay Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bay, aba ti lariyagu pabulu lida ladimre ha luwe gye guwa.
0: Madiga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruway sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
4: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubay nikata lan na inarun lida sun le arinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu lan agusera gadana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
4: Amuria hadba lubay gia lu uruwe ila agusera gadabu, baybuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu e yunyei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
4: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadrigu hama wugiri ya huri uweirigu tinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba nariye gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibui. Lu ganyara la ladimraha luwe yegu. Ligia, lida lube hebe ya uwa numa mefere dilutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pablu logu wimanya la. Kibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariya gu agripa lu festito,
5: gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festito lu,
4: bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice, aba hebeliru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
4: Uruwe agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroya agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiruha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria kugau kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilaria gu agripa lu pabulo.
5: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha laria ga.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe agripa, luagu sun kate learinye gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimaat na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luga hasubudiru nina, aningayara tihamuga Haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda baylida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bayiduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudura gumbay lubungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habay luau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilanigo bungi u furiso nugun, lao ubafu lehichug bay habuti gu fadri gu nu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ang ha abuduha banya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gu danumuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu anumuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga veyu. Aba laduna gu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei la diga bagasu danle lichagun kiki luagun kate gagirite. Abati nariyangu, kata busana bureme? Abalariyangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, la diga narufu da gumbai nunguabun lun beseribidun nu, lugefen ba luagun leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Neseforu badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudina walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Italinha lubaiti urue agripa, abana degni lelarinha gubai Jesus nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purti a hon ha damasco banha, arinha gatina hon, lunha sacri ha lida ge hafigon, lunha giribudun lubungiu, lunha degni kata e buiti, arihua lamga lago a sacri hadan la, lariginha, abana purti hani, kata e meme le hon ha Jerusalém banha, ha mama banha huriu, ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linha gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri haluigi egua. Aba larinya gufesitu.
4: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uru ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
5: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
5: Wigirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba lariengu aguripa lu fesutu.
5: Lun hamuga, mamuria ha la wigirile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara ti hamuga ligira wagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea resilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giri bai mire, aba uburugo lani lisia. yain ladarira habuti sudara go aba ogune alihan diriena teibuga italia aba ladina gaduniwa luwa sigiruni waweyasu afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo lawlene guga watira ligibu gyo uburugu le giribay genidu keiti wabaru meme gili lubay garabali aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta sigina wagia ligibu gya salomon wasigira lau meme lene guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti yarafa lu uburugu lasia feri dihadua sarago dan dencha haliti afa yahani baranaha ladiga yarafa lelidani luribo lige leweri dubale pabolo lariga hon
0: arihan mutu lagu dencha baila waya sule ani beferi dirubon ugune feidi mesuntila gayara baiginya beferi diruni wabagari
1: lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariga bai pabolo aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danyai aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi luwarihi ahi gayara watilre fenise aba fulasu lani ubohu kreta lun wasigirini luriba danyai yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi kaiti lagumesteru suwedi afuo hamaru aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigina duwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
0: Vugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa maa kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufuda daba pablo. Ladiga barufuda goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefura nyabungyo suha tida ba yagune buma luwai oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwagu bungyo. Ani choru numuti luwagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga Aba larengo Pablo ho sungu bai, lu hegi, larengo ho.
0: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagu bai. Ayumura guati na hon lu hegi, lichuguba ere hun lu esefurun. Choro numuti hun luago ua bai la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni Pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigi de hahi biriguraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige ti daugune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaro en trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibiri eti fulasu le nyen habai lu ni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba ti hawarira gudunni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even, aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu, luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubu muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wasun wagia larubea, ligia wasubudiruni luago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha gano banyen, aba hafurago aba onwe buwatu kei diliga lubei, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia luabacharagun, aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti, lichugu yenye bewatu rugun, ligia tafuri do aba hewe, Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
6: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, Dungo te wan mali da fulasu le giri bay irwa haba chili digitiyan. Dan le larihi ba le pabolo, aba lichigo tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilri bay roma, aba le deregerune habuti sudargo adanruti lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Irwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha roma baya. Dale Adam Riguaya, Abalarian Guhon.
0: Niduhanu, Lausum Madiga Nani Kata, Uribati Hon Huriu, Nilun Lewagu by Hechuda Waguchagu, Dawatina, Nyingi Abane Deregerun Hon Romana, Uburugu Jerusalem, Larige Halig Dagunina, Alugatin Jebe Higira Gudunina, Ladiga Madari Hama Nidurun, Leluntil Nafaruni Wahilagu by Luigi, Kamalumu Mahati and Huriu, Lun Nigira Wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
7: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu laruwa ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate luago le laringo bai pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mure duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te laringo pabulu hon.
0: Lige laringo bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, Ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hamagua luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulesei lumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grige hagia, huguya le unbei lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lirel, ge feinti lagu luenri na furi i dun huagu sun ada. Amuri atina luma bungu sun ada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun na fareha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungu sifirinu, luntima heredun lida hafinye. Lungine wichu gungurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidi ya gwa tao, luegin lubaiti naubadina, buseti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun, la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigi ya ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
8: La richagwa bai, lau la finye ru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielu gie, luagu hafigun, luma hariba, sun grigi ya ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la dega hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihin bay lagu bungyu gayara ti lasubu diruniwa la uburi kate le la digu bay. Arihu ali furangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamay, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubaregi hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadibay, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumbu likate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay likate ligi haku duragua. Le gadunabay inebesay lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungi lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusunu burinya, lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la, hichugu nililuga rubungi ulung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu olugu. Adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigi. Yere guti bungi uhon. Emenebene habutinya barugu atinya hongwa. Panta tinya adagu atinya kate uribati. Mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferudu na hama. Magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubai bungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile. Lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
9: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anya diga bay le meme la diga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti luagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dan le lasie diru ninya ha adigiba liburi kate ile. Buguya ti le ichugubay hadurun ha adigiba liburi kate uribati le. ani ligia meme ginye badig boy harito goti bu sa luago be sefuru balan loi lagose ra gdin bungi odi me bere senti bu laulare ni bungi le magumcha ti boy luma lugura su ibidi ati sa bun luago arufu dalani bungi lare ni bun lugayara baila basakri ha gamalumu ladiga ti dere banigi mahati u basakri ha ligie abun ha luboy agawon da gida la faye ha bifigon Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu, hafala re maricho, labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bayin huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidubay, lichu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bayin huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon gali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lurudu Moises, gayara tiha digu nile lubaybay bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi, Ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le luridu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluri dun Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluri dun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ayin yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru dun bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
8: Kita kiyati hindi marahabay hamaabay huri uri balogu bunyu.
0: Gebegi tisay ni tuwago oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim bahala chagua kay gubayirigu meresi binubani. Ahim lubayti lagunfli ra le meresi binubali say ni lurudu la naguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali say ni tuwago oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Agusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu hostanun, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bay le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gyan lira, huriyu ha timatima bay hagiya huriyu ha, muna da gnye bay habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
9: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. magun flirumbe funage bungyu laulerenu la diga lira, mamalinya. Lubarage lira lagun flirumbe bungyu laulerenu lausun maraso lugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
10: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu be bafrutun damele babosera wadudun.
0: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni lwagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidibai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia lwagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lwagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihin lereru bungyu.
10: Uwatu niyaba grigia rishagwati. Ni ibini abal, watni aba ahoti lugu furandala, watni aba aluhati bungyu, juri kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti, watni aba adugiti le buitu bai, ni ibini aba. Itara niya hakule rugu ke aba umuweho le ore umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu, kuin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani bidi ya ti lumalani na tarangi ila hum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu luaigin irigiladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guwago duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi luma tida halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe luago wa figon, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu duni won ida linya la lalichara guago duniwa, lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la lalichara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugwati. Kage wago mamo lagu wagumfli ni lurudu lagu wa finye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungyu teriginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungyu teginye ha mama bayi huriyu? Habungyu teginye lugundu abariginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahin resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaiti ya finyani lwago Kristu lun warufudni lwago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudni lwago buidu meme la lurudu ligia.
9: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyan lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayarafadun lubungyo la wafinyaru. Luwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu ni gurasu won. Rulugia gurasu derebugu, rulugia derebugu menigini. Ani maniga gadun lubadi wa menigidun busigan. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibay won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Avalona ani Kristu lidan aura le lanua dirubay lun lonwe wawagu. Wagie lega figombay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe. Luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga lonwe. Luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu. Arufu da lumuti lueni lisi habu won. Lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti. Lau richagwa gdala di wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaru ginye le gundati wa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bailan le lumbi liyabi. Gama lumu mitara te deve se lelichu ubei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habe saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidage wabudeme Jesu Kristu.
9: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la bimba gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le bimba gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun bimba gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahen owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. weto sefu hadiba lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanyagubay lubayti lagu figo la lurudu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Basal baruba. La diga lau ba finye lutau sumba nigi, le resi birabu bungu kei sirigi richagwati. Lau ba gufe serun lau biyuma, basal bara. Tarija en lerero bungu.
2: Le finye lutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari gi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba in huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me ba isungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me basal baruba.
1: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salba runinya ahi mafinya ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anungabali uganu buiti.
1: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari hamatina ha malwa haba lina. Arufu da wako na nungu wa hong ha manu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
3: Romanos capítulo
1: 11. Ani gat nati gueto, mahali funasa bungu yu hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada gnetina lirasa Abrahamu, Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barul mutinya bungu Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungu, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungu lariniaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hamibu li ibani latari. Auru gali erede lahata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungu lum.
2: Anu derada na sete mil bukri anu barua. Hamahu drogu gian, ligu gian, ewa bungu le baad.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yu le, reide ghanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungu la anua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti agu le manihuti hum, ariga ribu le magambas, itara liyati chiliru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Daraba gualamu wa hatina ya rudu sada, lum haku ya hakidu. Lu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu edunye hanaga lusundama.
1: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalba runi, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hazalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, huguya le mama bain huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu, wairi tilinsi enu wadigimari.

0: بسیت نلو خیمی دی دگ دنین یا نیراسا لوگی ها سال بھنو آئین لدگا لبای لما ها رو بونگی هون خوری جو حیا بی هاما باین خوری جو لون حران دارو لما بونگی جو ایدا تیما لباتی دامن لحی ریسی بیرونی وا ایترا لبا کیسی آسا رو نی حدا گی حیلانی آئین درگی و تو بای فرومی تو فاین تو ادگی تو تیدان گی فلوارو آنیون دا وگو تو لون بونگی جو درگی و تو گین سون فلوارو نیون وگو و تو تو ایدا گینه بو تیابی فاین تو گویا آئین گینه درگی و لبای تی لگلی آبا تی دی بووی لون بونگی جو Derege wanyo linya ginye tilimu. Inaru ni luago chanwa la fiu tilimu tidi bolivu. Aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luago buidu ti ma huma lue limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luago buidu ti ma huma harita go huma luago mama la huguya agda habali ila gile. Luago ila gile la agda habanu. Hafu gaharinya guba.
1: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nyabungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya, le mama bai huriyo. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyo. Gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya. Arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luago. Ahi madiga huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huriyo lun hafinye luago Kristu hichugua ya balidon habara luago idibu. Lugundu gabafu ti bungyo lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyo Chanwa tu twege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, Daride ge dame le gumuha li heresi bruni hama ba inkuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba me hasal baro sun Israelina, lugundu tarinha re lerenu bungi.
2: Lebi ba hasal baro gili sioni, aba me le ida nubriba ni hata ye nani yu hako. Ni haba ni dara ta hama, dame le na gida bini hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti hasal baro ni, baruwa ti inkuri yu keisi laga ni ubungi yu luagu kufulese, lausun lira, Hisi ya ginya lubungyo lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichugu bai bungyo magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyo gama lumu gweto lau hamahiru huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyu lubungyo gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyo hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye ag daha bali sun kate ani lungwa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, lunhetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, Sansi lamu ga ginye li gabri habagaridun. Itara loba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi yu nun, aninye gatina hun sun huguya. Lun ua la niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi yu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, Ani mama aba wanyo lifishu te sun umege guniligia, itara wanya ginye lausun gibe wa ma aba ndegunyadi wa ugubulida aba luma Kristu. ani sun wagiya amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu bafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu bafu won lung ladimuli hawayumu luginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai bafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Legarufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bai lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun falahume le buidubai. Lunti hisi gwa huma humagua keisi iduhanyu. Hime gwa huma hungua inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigini le huagubai. Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera go huma nya finyatinya lida hemegeirun, resibi huma nya gawea sutinya lau ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa kudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gwa huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu iguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya iguda luagu. Tarinha le renu bungyu.
2: Au lubai mafaira gudu negrigi logo hariba linya burimi.
0: Arinyaga tiginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagani ruba igi ni hong. Ahi maga ku habai ruba duna hong. Itara luba badugu nulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lung la ganyi runibu vuribani. Lubaragi lira ganyi be vuribani lau buidi.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irung bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hong ha adigubali le buidubai. Ana hong ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dung manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahi vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu. Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma nikata nika un, hisi ye guarigu huma humagua, Lehinsi abuti lung grigia liladi adiga la lisun le lubaybe le lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yeni logu niyaba mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wama lisun gumadi le luma buri le libiri la uwa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hise la grigia biladi bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Ariye buhali yarafa ilu larugadu. Liga lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digiba I labugi en luburiga. Lun wadoru no wadagra gung keisi sudara ha labugi ba en larugonga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu be laritagwa. Lereidu be somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bei furume guaru kate, legi ni lulichugu inebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bei ui, lun lichugu inebesei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bei legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutuna logu ibagari yen laria gulgori. Luago hago drogo bala sun brinke ni libuye ani gufe se te ine sun ye in bungyu.
0: Kada lubai tiaba wadage lagu seruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula harita gun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinye tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lago vie la aba kate vie tilu ain ti banyawari hala finye biduhe lau kate le baigi bai mouserun hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate michiga huma lubai tiluga uladimire honguriba lago kate buiti le Gayara bai hadigni keisi afinya tinya lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Cada bawada ngi lunti lagunda ragdini grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gudini la fine. Ni Cristo, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hobei ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusi, aburu hati hanabaha ha anabu palibu wagua.
0: Sun le arien wagua ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru hoa. Buruwa ti meha di muri buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gulidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun framase le adigi gubai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweri guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nichi gubai lupai uweri guni bungu hakana guanasha lego. Neremu bai ginye luagu uweri.
0: Tarihan lagi yang lelaki bungyu.
2: Gunta huma nature itu buat ramal mutnya bungyu.
0: Tarihan lagi ni.
2: Sun nature itu sun flasu alawah huma yang beriwi.
0: Tarihan lagi ni isai hati dalam lelaki bungyu.
2: Lepa apa lebih dua buah sen lelu beri lagu menderuni nature itu ani emeni berluar.
0: Bungyu leh cukup balik emeni gini wong bungyu dalam lau ugunda ni luma darangi le lida. Afinye ru luago, lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bituni le na digubai, na purichi ya ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, luneresi biru ninya keisi devese le auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitun lung bungyu. Luago ligunye mburikate le la digubai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iruna digni, gwetoti kei gumuna ali la nuwadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iraniri arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhu nha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, haba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dang lame na chilir humo na chilir bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungu nuagu. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangi le itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sunginye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iganinya ginye hon waduhanyo haondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iganinya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to na dagi mengharu busaragu huagu, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabune. Mabu galinya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napuri chiabay, lumarufu dahani lagu Jesu Kristu. aramu da guati meha alaransi ya bungi yu luaguti wa salbarun luma gen lubara gen lagume senugubou lausun abirika hama meha profeta gu luagu. Gama lumu gueto, lau luguma din bungi yu lewima bai lun sun da, subudi gdawa li luagu wa salbara gile hon sun girigia lugajara laha finye yu luagu gagamba di hageme lu bungi yu. Uweiri gu ni lu bungi yu le aban rigiti, le ligie rigiti chu au, uweiri gu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburu nyogara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefei huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu buwagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha, hada gieba niliduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya, au lani gu Pablo au, hibri alinyega, au lani gu Apollos au, hibri alinyega, au lani gu Cephas au, hibri alinyega, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gu nyengueto ulago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuri che yuganu ulago tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apurichi ya ni lau lichu hao ugirinya, loi lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun, ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe liju hawa chuko nya au, nagini kwe gafrenge gefrenge di elu nikatana.
0: Kati un hula le chuba ya au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole, adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga me au, lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumutin ya grigri lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau, lubarege lira, aba laranse oni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo, ahin wagia wapulichi anulagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambay dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bay lenegela libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugu busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati luwaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guana rigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung dire inyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya luboiti, adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
5: Le businye tilanangu lungu, adigo la lungu logu le latigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linario bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napurichi a nilereru bungyo hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wanya akili, le buri meberu gili titu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu diunika la tida abi la nigi aba grigia, loidige sifiri le lida abi grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugumfaranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu, leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti ladigini buidu lun, larufudu ni luagu gaduna lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebere serun luagu idalinya la hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidu lun. o ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luigin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungi agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubara giedan, agura bahuma lagiribu din wabuleme Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara ambaila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nire hinsi ya tinu. Legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwa rito idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lung aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyure sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei feng magana tu lebini. Mama lung wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo aguginya. Le nabusa irube nariya gu hun lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariñaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahin hidange itara hiña meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayara tina digu nile nabusa erun, inare ni lira, gamalumu mama sun kate lubuidu la lanegu, gayara tina digu nile nabusa erun, gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumucha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide zisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damici. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarg. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganya halumuti wa bungi sero lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habun nun. Inaru ni lagu buiti ya muga la lun ugeri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun ugeri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun guri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungo dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lung magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalubai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nu uguri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai bariwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu bariwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari. O kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari. Lausun luguyeri, lun ti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagu arubai bungi lung lung lani gulang. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lung aba gerigia le resibila albei saini. Tuagu loustanu lung tele rederun itara. Ahinya aguwara lung aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere sewati ahin resibi lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyo lung lung lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bung madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lung labure meja ubogu dan le laguan rubai lung lung lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubowagu dan le laguan rubai lung lidamu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. migira huma lung hanegu no bugunya lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu reide huma ligibugnya bungyu lidamu me igambri lemeha gadan balun danle lagwa rubai hun hawu girigya ha mama liginya banya uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme nariya gali le naritagun au keisi yaba le gadina tilun lafinye runi wa nuagu luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichulau nu lida naritagun lunti leredenu grigya kai lubai ladiga buri lidere dan le gadan baliwa ahin gamari bubai malu gaba bigiragun ahin mamari bubai malu gaba bamari idu Gamalumu ahabu amarida mama figo ahenginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusun rigali dan waba lumage lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseribitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinyo ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini, ha gunda banya kama hamuga magunda arunti, ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti, ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata, dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabureme bungyu, lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata, Berese go lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseribi deina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani ahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halago igni le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lago inihi la subudi wada. Gamalumo wingi da lumutinya subudi grigi lao anangu ni ungu. Ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lago inihi la subudi rum. Ibidi nyegi li reglinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gamalumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won. Aba argin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Aba argin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida agiebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gamalumo masu tinya subudiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa honguariwa hau hamagi legi ni legia kei si kate adagara wa giduti hong guariwa. Kei ti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni legia, aba mabuidun la hasandi ragu hongwa ligi bugia bongliu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali le resi biruni wa bongliu. Mabuidun tima abadiwa ligi bugia bongliu luegi ni wegi ni. Mariba dun tima wagia me luegi ni maigi ni wama. Kamalumu lunti riglinya gongi huma luei hachugira.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gabriel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afiñani, afigon hañaguiñe contra Cristo. Ligia, ajen lubei nabere guida ni duje lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mate lu meigi digia na ubi lue na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funage gayara tina diga ni le nabuseru, maricha tina funage keisiaba apostol, ma funage erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahin ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina, maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idun tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu, lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama gine halamule nuwabuleme. Odi harita kwa tunu lagu auri gine la luma Bernabe, maricha lungu resipiru ni lebu ina wabagari humagi, kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai, kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi, kagi aunigi rubai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria ga lumuti ginya lurido. Laria haretida le liburu na lurido.
3: Michi ga huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat ku marido li na le fre honu ali la nad.
1: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gu baga so. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wa fulle sen laburu du wa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai. Lunaganyi nirun sarago grigi ya lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lun Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga farambadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba lu.

0: ujeri lunga yara bila hagani runi le debe ha bung yu hun sunha aranse ha banya lun hebeluru lidon hurare hochat nya lun madigu ha mani kata le ga yara bai las nyara gduni ha hureru ani ha digu ni lun hagani ru aba ridi gagada irati ahinti wagia wafa gunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati au nei bagunya lida ibagari le Runyu nei narihi luago ubuidu ni le lumbi lichu guni bungi nu sielu. Mita na tina keisi agen daguti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwa tinya ginye uwa luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu kubai bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudura gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoni seru ada gua mari cara goni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba wei. Mol muti ginye walwa ni lebe lugura sun wa bureme won lau luriba wa gabri kei hadigni fiu hadagi aba howe gun lau lagra gudni hon hebe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda guala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein. Ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini. Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagia luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya tilau Kristu luhidi eiga luma, ani aba hudi. Hoku melei chukuti hun, malig dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egi niligia hon guariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gia wago hatimuri hanuango loige neji ni le wago inichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadiga mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dhani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei, lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madaura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balin wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyo lida adamuri ni madaura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bongyo sunkate arufu dhaati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadaura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasigane ha luago kate le Lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bongyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniyewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihin la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebesay lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba hereden lau halama. Anya he hidagi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lung hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegle si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rugu wabure me Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bai hun. Luagu le la arie bu le la lugurun bai wabure me, abala nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Ogo, nugu bu le, lene tere ge rupu yu luagu kufule se, adika memi humo ikati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo. Le show rua bai lau nita. Sago me hatu ni, ade kumi lung harita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, dari me le lagiri budun wabure me ubo wagu, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu dari me liabi. Furumi ogarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, La dugunya figo lau lichugu minebe sein lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inye rawaguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwuyerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginya saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Luma ginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin luma ginye lubai sifiri sandu o luma ginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu luma ginye sifiri sandu lung Hafuna guagad ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibio Muti, Abba Meme Sifiri Ligia, Mama Rigini Abba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu, Ain Hamuga Aringa Ugudi,
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu,
0: Mama Luigin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu, Ain La Hamuga Aringa Arige,
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu,
0: Mama Luigin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu, Lun Hamuga Agu La Sun Ugubu, Ida Linya Hamuga Gia Wagambu, O Lun Hamuga Arige Gula Sun Ugubu, Ida Linya Hamuga Gia Virimichu, Rula Libungi Ukada Lumegegun Ugubu Lenye Lumuti Labusera, Lun Hamuga Abar Kunye La Umegeni Luagu Ugubu, Mousta Nuti Hamuga Ugubu, Lausun Gibela Lumegegun Ugubu, Abar Kunye Ugubu, Sinyati Larinyagu Agu Lun Ugubu,
5: Memege Irun Numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebai, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la uerigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ainginye auserua aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anika aba hidange, lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagubanya milagru, larigi ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha Ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai? Arufu da hatinya sungubai? Odi sunha gia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya? Adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha? Gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumulguginye bay ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubay rigarinya wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanse run tila na ligilis. Lige lubay tiniduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruome halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kaiburi fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahe mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu uwe miaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniye gudimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu akala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowago. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimure hati dimure terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha nafuri ida lida dimure terencha, inani luagu nafuri idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimre ba hau lila na fulasule lida amu luye dimure, numa hayumu lugu geterenke, ani ni itera ne bere se banya nao, linya la linya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya, mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi u hayumu lugu ginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu, mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondera guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida ambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve sa ilu bungiu. Aninya galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna aguagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumulugu ginye gerigia. Biyarigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uvinya bai ladimuri habungu gayara be hatimuri ha aba aba lu ha furen de iru sungube dragu hugu ya megurasu ha iyum lugugi ya banya ladimuri ha bungi lu nti hag da gu hungu lugundu bungi aba bungi lan na darangile mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan li hadamuri dagun mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tia lugundu mahawati lu kata ile Lunti gagamba de hama keisi larinya guni lilur dun bungi. Ain buseha bai hasubu dirun abakate. Alig de hamei hamari habiye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugugi dunginye huguya eresi bire. Le harito gobei lago gabafula lun la dimore ha bungi liyumulu kuginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aban la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le na buri habai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu ke yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luago gano lemeja apurici anali behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio. Luago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chilulumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagunlungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungu wa nun lausung itana ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luago wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwago bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilani. itara kai howe gu sungu bai la diga lida ge la adan hayabi itara luba ginye ga bagariya hama sungu bai lari ge me oweni la diga lani gu hama kristu lungti lasaru kada aban lida lidani furumye ti meha asaruti kristu lari ginye damele la giribu dun kristu bowagu ligie meha asaru lani gu lida ge oweni ligie bati liabin lagumu chagle sun kate aba me lagini chagune kristu sun libiri lugu yari aruwe hani ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me le deregeru ni aruweha ni lubungi uguchile. Ladega laruweha ba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate ilabu gion lubafu kristu. Dan le tarie gulere lubungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu kristu. Dame ti le, rei di halisun kate labu gen lubafu kristu. Aba me le redenu kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yarafa wa malung wongwe, inare ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari lari gen oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meye dago huma aniye waguati.
2: Feri digita hamuti agogo itumada golubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe aniye guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe ilahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribe. Lari gine labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan wefrize tibuduri, aba meha uduri lima.
0: Ayin ti kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagali. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari gine, aba me ibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir babeyu, lumbi bihi amu luyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo. Le narinya gubaini duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruja bungiu cielo. Lugundu kate le goveda dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala, Hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasan sira guba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansi raguba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai. Aba meti la gunflerun le buruan betida de renun bongiu.
2: Ulula aganye mihi luban fowen. Oweni aganye bukofulu baganye mi, aganye dibi ragu.
0: Figo limi ragu lebai, oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago. La ganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wa bodeme Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinya nu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regu lida luwadigi mari wa bodeme, lugundu subudi humuti luagu mama la luagu ni kata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wa bodeme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme bañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun cada aba hidange murusun lidangin le lagañe rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiruni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa riguna arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun, nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya la gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufri run. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, Busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma uwa. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. sun wada la digni le larinyagu bai. Lina Kristu la gonflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sandu tida wanigi. Kesi ya choru ni luagu veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyara. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Lu dame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huagu, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani iruni. Ladega waweiginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahi honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jetinya ha asanzi ragobali lereru bungiu lun harihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wani guni kate le genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun. O gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidi wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi. To gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. abagara da tuguya to aburu houbon laulani bungyu leyun abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la diga sifiri watagi manurigia. Mama luagu dubu. Waniyagu bali le la diga hemenigi tiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lauwani wongwa su le wayara abai adiga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uwerigu niliabi lurdu leasia diha bai lung oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weri lubai luwerigu meha lurdu le eseribidu bai lung larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Nikata luwerigu lurdu ligibu ge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adorago lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hon rugunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha. Lagu Jesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi eguaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadi bhai itaralian lubai ti laula digni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida lari hari david ti dalreno bungi
2: afinyati nige natino rehama
0: itaraginyati afinyati wa luagu bungi la meme li gabri afinyani le meha luagu bi davidi lige wadimu rehaba i luagu lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesus ridage oweni la sara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesus.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Equipo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nunca te le arijúo, pey. Luí de que lo hago le marijúo, pey. La de que son cate le arijúo, pey. Gas gratis. Gamalomo le marijúo, pey. Liguía dura, pey. Lun suada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itala niña wago buque aba muna to. Muaruguna queja muga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wamuti luago ahun la aganichagua kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba cielo. Mama aba muna to la degun guguri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suada. Lelinaru aba kate. Busenti wa hamuga. Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na cielo. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbay lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese lidon wagu bule magumu chadibay. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo cielo. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe cielo. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
3: Chinuti tano na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono mungu. Chinuti luwe

0: Chilika lili dani bungyo lula rufudni lareini aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa warufuduni lida sunkate luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweiri wagura sun lung wawanduni asufuriruni mege luma leni kunga. Baiha madiwa dalha mawa incha hoati grigi lung hei bahaniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gwala richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu levima abayi wagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
1: Nakana ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguja benerangu yu, linya larinya gumo abure visufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebese ile wawaguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachilinu Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wawo. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun laulira. Lausun hiru guhuma tadiga garda to naburi habon hun. masakri hantina luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hirugua huma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hirudagun ladiga sansi guagu dalani irudaguni ligie higabri. Afaga humuti iruni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungiu lula yusur ni iru ni le wawagubai lung wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragua huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago la rei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubun Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichugu ni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bungyu.
1: Migira gotu luma le gibe bai abudu, malom gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hidena guninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Hesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara bai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tuma fain lun leigin lichugu baginye hun lugayara baila hedeveha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulesa ila hadigubay hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube hounahani hon wama. Weibay etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungi luago idarabaguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bay adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum afinyatina luago munabunna sugu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lau nisubudi anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay odiburibati nadiga napulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata una buguagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubay nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubay meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubay nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hinsi nye nun? Subuditi luweiri hinsi nye nun lun bongiu. Nadiga meme bay le nadugu bay lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bay la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu lachili rubaweju lun heresi biruni le hadina bay luago uriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habay hun itara. Ayin haritago hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tao. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimurehatin na kei ligabri ladimureha Kristu. na dimore ha kei ha dimore ha ibidi ye guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya ha ganagua lauburi kate le lanna ubou le na panta ha baginye. Kei lanari me bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun naninyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Avram hagia. Ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadik mari waburiame. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din lue buri kate ile luma buri amu kate, Sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ahin debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ahin abiriha aba grigia lidon figo weiriti ni garigo luago. Ahin lunti lubai napantaha napantaha wa lauburi kata ile le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite ani luguchi wabude mihesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lwagu inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya lwagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Italalinya nesefuru hahaburguginye naganinyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabahida guahun gueto, lagu burikata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahin lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahin lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luagu luweniri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina. O sugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kate le buri larufu dubai bongi yunau sielu. Dariha muga lun gajara la napanta haluagu. Gamalumu lun mitara la aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lona gle mafia lun la sufrira gdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi yomu, anukuipi witi lira lomba watu nisun asufriruni, witi mati lari hino bafu nuagu da le debile bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun la rufu dni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lidawadag manu lena digbay lausarago gurasu haganagwa arufu duati lauseini luma milagro weiri tele na digbay luago aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugu nye lehuma bay. Huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutun funagi titu, ma aba lao wosenu wagia biangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu, nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudunina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wauribani. Lago dame la nidi bisidan luago lurun aweyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaygia narufuduni hun luago adimureha la Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu lwago lubafu bungyo wawiwa aduba luma kristu lumu weseri bidon hun aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye haucha gwa huma hungwa ibide disa hun lwago anihin la kristu hida ahin gubairi guburiba lidin hun lidan haucha gun hungwa agura batina hasubu diruni lwago buidula lidi won lida bai waucha gun wongwa ane yumra gwatna lubungyo lumu madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu nun sun suina gubai naburu hanyo gara da tohun lubare gen nidi arihun lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunun mama lun naguni chagunun gwe toti nidu hanyo gunda huma aluga huma lun habuidu nun sun suina gubai lida higabari Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novo gerinha, Cristo guanarga, luma bungi uguchile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabo. Ibiha huma areini luma darangile, Luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyo leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na religlis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuse erun. aba la subdira gudni lirau nun, lun napudijani ugano lan na salbaruni hongha mama bayi hurio. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarun ilale naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobo wagun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maaba inkuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu. Lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungi la ichu gubalin wadagma no le lan na lapuriji un uganu lagu tia salva ni hong ha maa banya huriyo nun. Itara keibu galichu guni wadagma no lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hong huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave. Keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyo. Ayinti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bai huriyo, idali nyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyo, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon, huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subodi wa muti luagu uo bayla ni aba arichara guti luagu la digu ni le lubay bay lurudu lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu lu gayana bayla wa richara gun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa digu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay miyaba arichara guti luagu rugu la digu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guad na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufuda wa muti ilanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu, aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuliruni lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
1: Inyara wagua tinya sun ha magufulirutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarihari lelenu bungyu.
1: Arichagu wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarihari lelenu bungyu.
1: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage tihabagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chowuruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin aba litugu ni lulurudun lu Moises, lu lafuna guagudu ni hongrigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lulurudun Moises le farama se lubay bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Abari gunye la grigi, ani abari gunye bungyu. Larinya gunye funagye le luwago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises? Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni, guetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adiwa labu ginye launigirun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai nariyegu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gauni hamai lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na lwagu lira, lubaragi lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya gu ni inaru ni hu. Weri ti huama hongrigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, leha buse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha lan huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun, lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua, labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububu bo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarube lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani, buge ale bidye bay agari dunibun. Lugundum, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahini ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugun du sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau agunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahin lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le agua rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. lung hamuga napurici hani seini luagu ugubu, mariba ti hamuga labri ha dimure luagu ti longwe Kristu luagu guru wa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lung ti la heresibiru ni seini luagu ugubu, gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga mura don tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura don ligue ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligue la sinyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumo ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, kudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo regunin harita guasuma da, faren guagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara hadi, gatadi, waina muhaigin, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lago weri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habailun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adigu ti bula la ubungiu. Le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani.

0: Lege begi bai lung iseri wa ma gerigi ya lida Kristu. Sung ha abagari dubanya itara, hagi elani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubai ti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulu baru agon, mabusa irunti na lung hichugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nogubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sung huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa ma wairiguni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lungbay ladigani Kristu wawagu. Lung sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigan. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungyu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, Lung ti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lung linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habu ni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichugun subudi inyu ginyeti hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. kaisi grigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungiu wawagum, kaisi hahibiri. Gama lumu weiti wagude me luma vinsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausum meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigum. Salbatun lubaiti lagularini bungiu. Saraga da lumuti waginye bungiu lidage oveni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni lueni visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadu meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma frama seile labugine baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowogu memeni ginga ibidinyega bungiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegi en luadig mani Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larin wagubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagdani lugu bu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun logubu. Sun wagia le logubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la griya agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lano bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani huba ibungi ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba lederegera gu lungu wa wagu keisi idevesei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lanigu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, maniengu huguyeme libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la digun laburi kate viyeti o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate uribati le laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari gubanya lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. gamalumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Adagudu oba ukuyele arumu bai, saraba kata agirinani, aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu kumai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungi. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna lu maginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi uwe iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba mihayo ilu gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala la aba hidage. Lunti la hisi ya ta lumari lung kei linsi ya gualungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lung gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani mjife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aban la lau lanugnia bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asudra hani to, lichugubo bungi hun lungajara la hawandu ni wuriba ni lidan me vejule wuribabe. Ani larigi me lasigri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu louni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsia tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wapureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligia nauna ha bali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiya bubanya lun wabude me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteu, e serbido tinha wagia lu Jesus Cristo, waburan yo gara da tohun, huguya iduhan yu ha Filipu banya, luma guinha hon sun, alidiha tinha hama tabutigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyu te. Sunga da na yumra gu lung bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luagu bungi lan le agume serubai adige lubuidu luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibu geluridu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luagu na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun ha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Girigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulciha, lung harihini ba wairi guha digai, luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bei la sun kate ilenun, sereme iluha yumura gulubungi unuagu, luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara adiga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vinwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lung hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lung uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lung laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinyeru luagu, gayara ti ginye hasuferi yon lue ginye. Huguya numa, lida nyadiwa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahen gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwei guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyi, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikeni hanga huguyame. Madari iruni walamuga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagda tun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya luagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda badina huagu. Launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luman nuwadig marida haganagu. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustanu idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda badina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon, larigin yeme, nasubudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, ligen nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburiha ile aburiha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalariya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kate ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu naganyirun la diga ganyi la dina Kristu. ni duhanyo maria gutino lago ibiha nali la sun kata ile le na dugubay na bulay duni sun le eredrubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnya bay lun nachilir lumun lebe hai baguni ani resibi neime le lumbay lichuguni bungu yo cielo lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara ahun wasaminar lida amu luguyere lida som kate La rufu du baiginye bongyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguido, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago reginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani ladigubay lau meme ubafu le luagubay lun litu unisun kate labu gine lagumadi ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duhanyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduhanyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi aridatinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata iniduhanyu samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falahuma sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfule huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumad na layebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani guba bungi mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba nya numa hun mabu iga hanya ginye sun ka jaba nya Roma ha lani gubungi hati matila na luba uruwe hun binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegue Jesucristo. Nabirja nyo garda to hun, juguye y duja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi juma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu ci wabude me Jesu Kristu dan le wafuri dun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesus u luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gu banya bungiu. Lidan gen emeni gini le huagu bai, lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri ci hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kila susere don hida luma ge hagambu ni ladimu de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara lam meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lun ti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ngele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu bu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungiu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungiu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungiu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le haganagwa necha negu. Kristu kate yaramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu atin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wago bai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha inkuma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lidan nyula dan sun kata ihuma ani deregi dago hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregi dago lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagi da huma hongu wahon kaa busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adairuti nya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe, weiriti hadimuri haluagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairo ni lo gayera la genege lani burikate lanna subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, ma bafu tiluru du buriligia lun le redderu ninja grigia lo il hadegni le harita gubai hadegni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti sarad un lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma lago buricate le lana cielo, mama lago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, Hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bay le lanina bay ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara humay luriba haritagu, igira humay me igaaduo, le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le, labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Uguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, la gudeme habu, areiduni, unabuguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lumbai hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lun bungiu. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga huma la ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau lanignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chaniuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudunye laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lun nasubudi ragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lunti gin hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigie.
5: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tikiku.

0: ye duniwa iter lugundu lubare gime la childuno we yuligia gibe bany agara ba gutinya luagon bungio la chilago baginye laga ni kristo lesia diwali be lu feri digo lige laga ni bay bungio lenyura go balungo lago sunkate le lago ti bungio la childuru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lu bungio icha go ina lungwa kama bungio Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani kristu ligia lubara ge gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabude me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habayi lun heresibiruni inarani lagu kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego nlun heye du niwa luma lun hafinye ulago iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bain hafinye ulago inaruni. Hinsi nye regu ligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun kristu. Sun wada lun tila sereme wamani bungi huwago. Lugundu anuwa daha lumutu nlun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lunga salbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagon huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me loi uribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu kristu, lunga disa dun luai furumia gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenya lunle mon lubay heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaitida garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangi le hun lida sun luwuyeri sunwada, huma la sun huguya wabureme lun sunwada, au pavulu na birhanye mabuyo le hun lau nuhabu guanarugu luma niletira, itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun gara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin ya hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugin ya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesene ilun dimure lelarinya gubay bungyu hayum lugien hidukanyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangil derege guag dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Na buri hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. meteni hagieme lumburi uraga le magumusa diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudugu tisigene ile malati. Animidera gun lumuti nye grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyeti nye hagia lunghisi nye gwa hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu haliharita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba ebay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bai lun bungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lung bungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lung bagenda guni luguri bung bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawagu sun girigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimure ha wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba lasubu dirawagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiwulinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua. Ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi. Lari gien ladegon Eva. Mama gien Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar baurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti labusa irumbai ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye lanegun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesu Cristo. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili nsibo bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati lasige neruni wa luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu. hafalara me sifiri guha e ye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalung arufu dhani hamaginyeti girigia biyangu atigibu ye etinya hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Girigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lung hagamari dun girigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lung heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidagi. Lung ti waharun lung sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumaga da lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduka nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lung Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lung bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lung hagunfulirun rigia lau. Migira ba lung baneguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirun, rugo ba bungu wa lung balihanu lererun bungyu lung adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lung aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lung kama hamuga lung buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tihafurinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegia Kristu manangu gatungua. ahin idira wago tubali nya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwari amu kate buiti. Ahin ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tina garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garanga ni hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama luga lu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu nge bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibu nge angel liguha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubali lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. aninyayin sarago girigiya ladiga hauchun habihin senso aba higiru ni hafinye lwago Kristo bungi da hamali ti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha gine gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childi no dan ligia le la nuo di rubai bungiu. La giri bu duba Kristu ubo wagu. Bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagi li niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba honda ragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adagiru bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufudahati. Ligena sufri rumba linsun kata ile, lausun lira uati nibusi galina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye ani choru numuti lau gabafula lun louni giruni lelichugu bai labu gienaria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun abagari daba lau bafinye lago Kristu arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu lugundu suanda meha la negni guraso nu uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubaregen lira dan leliabi bai uburigu Roma meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamuge lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suinagu bai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu walidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banyabungiu, lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye lagufuli rameme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati lela na ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungua, aba bai weru lani na uwerigu ni. Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie gwarigu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinye ni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha ha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri ha saminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lun la digani la busenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu guñabungyu luma waburem Jesucristo, le lumba iliabin kei urue agusera gdaña vima aguña hama hilaguanya. Lumba digni kata ile, apuriche abay dimure, adiga bay sunwada, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsin etimati kate le lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi riguinye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua. Gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bay girabu saragu uribani nun. La fayeru bay bungyu ke ligabri kate le ladigubay. Gonigi guaba bungu aluay. Lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la napuriti ya ni uganu le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabui galinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo. E seribiduti lubungyu abagin elani Jesu Kristo apostolu. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti ke chilihali la adan. Subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima timati lida afinyini. Welit na buserun lubibihi areini luma darangil luma gen wagu tibungi luma luma gen wabuda me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta lumbaranseru ni le mege gili bay lum laranseru luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagali dun buidu uwa lamuga nikata wagu tilereru wa lum. Lunti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu gagamba di lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagali dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu mon lumuti ganyi ganyi la mon lumuti ginye gata di la manigi ligia uribu uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aban la vigiri le hisi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigi ya kuretan suanda je hama. Machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubali hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichu gubali hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lungu hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabai. Aninya gabahon alidihatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon uninya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekon hamari gu lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu ruba aba hempu lubui tikon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Direge guatilungwa lun longwi wawagu, lun la salba runiwa lida gesungu ribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyo hagia melun hadegun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidi ye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ha bubanya won keisi iduha nyo legye Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan lesgha libai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kamahamuga au guanari guberesi birubai. Gunda ati na hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenyegua sun anahala adairua. Luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ya fue suruni.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ain adiga li luboy damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera na faye luboy bun lau sun gajara la kamuga narita guago do ni bulago duwe igua bam ginye bungu anu aha ni duhe adiga bay flese ile nu ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu na birhanye bun lugundu choruna luago bagambadi ani subuditi nu luago badig balasig laule uagbay namuria buma aranse haba ginye ubaro nuba lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri dun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugo luege la purichiha luago Jesucristo mabu galinya ginye Marco subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lidange liro. Le idange boy ladugai ubo, anirule lunligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liro buingyu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingyu boy. Ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boy. Laringe la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingyu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingyo luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibila alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu tibuingyo ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buku chihadi.
3: Mariangu ligia, logu ni abba angeli.
4: Abba badina buku chilum, ligia me abba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sunani angeligu nungu.
3: Laniya gahawagu angeligu.
4: Adugati lupiter hama lani angeligu kama garagali. Adugati ye lupiter hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira ariya gatietar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani nabichagu. Hisi etile buitu buipungu. Yere goligile buipa buipungu. Nijeniki bubai. Aku lebih pun yute, gipe tima ugunda ni bidung seduhau bibiru.
3: Hari yang ketiginya,
4: buku ya abu lebih di dalam aku mesra. Adakah pun ti bo, lau buku buku ada di sini. Lagu mu cuma sielu lumo bo. Ahi buku ya beraya buku lu sundan. Lau ya tu publike di dalam lu. Bapa lu cuma buku ini kaya apa itu? Lasan silu apa? Kaya dalam lu. Ahi buku ya apa meme madiku. Magumu juboi bibahgan.
3: Maria kutibuin junia ba woyasu, lunia ba angheli.
4: Nyuru palaige nungwere, dari ni chubu niye baga ni labu ni mbubudi.
3: Sung angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboi ti, Weteni runtima lun uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu lita meha amu da. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wa maa onwe basalbaru ni le resibi wa mali bai. Wabure me gwana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choruku da laa ligine buingiyo uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun, lau amu nye gwana rugu luje.

0: ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme uwaguboi watimureha labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye henti dan lereru.
1: Kata yanusa ubele lubasa unerbala hawagu, kata yanusa giri gelu bebele sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Damalumu dagu gata umuti lau wairi bune luma inabese, rubu umuti ya lau jesun katei.
0: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun katei labu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun katei nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu lau wairi guni luma inebese logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bwingi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busiye ti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya papuwagu hundi ibirigu. Neremo peluagu kweri mulina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitu peluagu buingi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri lubai, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que anije kwa labena jureñu won lugayara la bebeluru lidon emera guni le erense la libuingio lunti koni giwama siyandu gliye mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apuri chho waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi bebelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye luboi, dira nigani, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
0: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma genveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
1: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
0: Ariyan wagoya ligi ya tida lereru itara.
1: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyo amu dan lun gayara abailan hebeluru isi grige lidon hemeragun. Lugundu adimure hati buingyo lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyo.
1: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay buingyo metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lanina hemeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyo logo amu weyu. Itara linya lubaiti, anihingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gubuingyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera agua ti lua ilua digumeri, itar kai le mera agu meha buingio lua ilua digumeri. Lunti luboi ti wafa agu, luwe beluru lidung emera agu niligia, falat gilian li aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sugutao, aba efeinto biyan agua ti tamana. Belu tuguya chilutumu, wawani, luma wani sifiri. Furan gwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida bay wanigi. Uwati ni kata adugu wariguti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiw. Furan guti sun kate lun le lumbay laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiw. Le beluha libay siyelun ligye wafati ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Hesu Kristo. Le wafadi e un logo e debili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana la ruin habu ingi ule insi habubi un. Lugudeme habu lan un idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu wa fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi wa ichu gubali ubaru wairi kuti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
1: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lau sun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni la gamba di, lau la wandu ni asufriu ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, lau la sufriu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di hon sun haa ga gamba di banya lu. Aba la nungu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibe ti, lu nti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyangu mfurangu, lugundu, Sinya lan kufuran de humani. Sugu hali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu, uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiru ha, here ngubo ya hasakri ha. Ladiga kaisi kubairi ghamuga hatara kunye nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagi nyalu hehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru bali huu yale au yubailuagu ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kubay nadu buiti. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idun lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidage arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
1: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
0: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige luboiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasalbaru. Gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidage le laganyi rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidinsi fare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fare iti wugurinyu gowe ditinyu. Ahinti logo Melkisedek tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vinyu angeli. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo baril mutiabuga Abrahamu ladiga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbe Melkisedek lubaru. Hada ange fatri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israelina liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fatri gu bemekeru wali hamuga lachila agu amu fatri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dale la sansiru wa fatri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lereru buingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada agenla la adiga wagu huda liyabu in wabureme Yesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Yesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gen adiga wagun liabi liabi lula fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le lariya gube bungiu logo Jesus Cristo
1: aba fadiri buguya lusunga nda iter emelu ki se deko
0: umugo ti luboi ti binadi gumadi le liluru du Moises la diga debility ani meseri mit Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesus le laubo finyu lichugua lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritabu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumu ago lubu ingyo awago. Jesus luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Agasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi mtima bai lida ge sun le wariyangu bai. Loga nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la runga inhabu ingyo sielu. Ani le seri widunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somu kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siya luboi. Subuti wa muti logu iyewa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi eti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba atilaria ngutida lereru.
1: Laria nanyari hakule mebungio, lachili gobeye, lunadudu iseri daraga, amalila na hula luma Israele. Mita abaiki daradu lena dudu wei hama hagichegu, lewe yule nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daraga. Digeti ligi rubani ya hongua, ninyelariyebu abuleme.
0: Aniha daradu le lumbo inadugni hama linasin Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abuleme.
1: Nichi kubo iniluludu, liton hasajime, abame naburu ha nitida hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu da honi wanuago, maria mboi wugiri luliduhe, nilulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungu boi, Lumo vyele jiri timaa jidi bui, dari lumo le weli timaa bui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hatiku bui, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga li luru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun li luru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagaragdu. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragdu ni ibewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atiku lagu adagaragdu ni ugudawari bote. Niburi lau adagari hudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina upo wago, lunda dugu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furu uliniya la mwagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga lwagu mabuse erun la mpungiyo, magunda aligia lau adagari hudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagari hudini gudawa hudini. Lwagu fiko, lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga mpungiyo, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
1: Nyubi hatina lung hadugni bugunda bungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lung sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, Aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari kepo imeleyu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi gubuye niluru kutidu hanigi. Aba he unaburi kunelita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutibu ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribati le hatugu.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memege ruwa li amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti niduhenu, la ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasu le santu timabai. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu mbuingyo, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyutumati tidan luba mbuingyo. lige lunti lubai wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi luma lau sun wafinye dereg dagu luagu haruma gda laru wanigi luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo lari gen lachibu nua lau dun harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragun galidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingi ule furama se la alibu lunti ginye wafangu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubu wagia afinyatia maulu munti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyen hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubui.
1: Aulalubu ila baiche bidini ya gerigi. Aulalubu ila faire bidini ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduba ya numutu niye.
0: Fugi abu gerigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama haa uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisi urgubanyo. Igira kwagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyu huu sielu. Tariya hene lereru buingyu logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isarabi tam. Ahi le nalike na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa lao lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lao le ladagara gudu bai kain lumbuingiu lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati aba leresi biruni ladagara gudun lao sun lubaiti hilala aweli aniyagua adimureha lao lafinye. Lau lafinye enoku, lanigi wa sielu mwinga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigibali. Ani tarin hen lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanigi enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani siyenti lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wayarafadu lu buingi, gasu wafinye ru luago, anihi la anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa ruba li bungi ulogu la daga ruba la aba onwe bugura la usu marihi gili la gura aba la digu ni le lubai bi bungi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungi kaisi aba buguri richagwati logu la finye la ula finye abrahamu dale la gua ruba i bungi ulun luligiru ni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lung halinyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la digu bai isako. Le lira uluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bibungiu. La uginye tafinye sara, la usume hawaiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la, Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu burisago le laru webeya le sinyabu ila bahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamo isun le frama selubu ibuingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu yule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubai lun la dagara guduni lun, afinya memeti lua gubuingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausun aria gali labuga, buingi ulun luago, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafu la buingi, lun la saraguduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau. aba añaratagu. La ojafiña Israelina logo buingio, aba hibugun que llegó al lao lubariero uburugu jericó, sag binafin logo sedu veyo, aba leiguadun loba lubariero uburugu ligi. Logo tafiña rabu, tomeja horo, momento boi ura hamaha, magamba de baño. La duga, taramudinia aria hatinha Israelina tubi. Kaba hamuga kate nariak, logo beidanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, Luma Hawaku profeta. La hafinye, ganye tiaburi fulasu, aguma diha hagi abuidu. Recibi hamaile frama selubai buingi hong. Darulu mutibuingi hayuma linyu hawai. Nyaguti ya watu gemeti hanerime. Sefu tiyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe kine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyaduga hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu lidan buri lagadabu gendubu wainamuti luma lidan buri huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyu le emeke irubai hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi hun. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubalene manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga adiganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunde habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu da lumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligi alunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitu bai. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma honha arufuta habanya huu. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyo logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyo wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingiu, lunga yara abai laa nidi arihang madisa. Ayumara guwati na lumbu ingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingiu laulita. Lung luwadik maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abai laa hadugini lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lun heresi biruni, dimurele aburha nalibi hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingio sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida obaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudeme bei.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
3: Hanugu nya aba grige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
5: Hisi ya la girigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia, hadugu ni afigo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girigia lau sun lurudu, igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhinyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hulalira. Itra lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti?
4: Bugu ya afie nyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
3: Afie te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagu le ladigbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le ladigbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
5: Afinye timenga Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi gukiri richagwa ti.
3: Nyariya mugua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le ladigbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gia amu uma. Itra kei hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadigu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafi ugati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mun lumuti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungyu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
3: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yumahanire hida bai suwanda. Busentu somukate. kesi siyang humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siyang humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habu serubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habu seruni ilu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubay luma bo. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinya gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungi la duga tarinya lereru bungi.
5: Lumo ti bungi la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
3: Rugo huma lubaiti hongwa la bugion lerere ha bungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avari gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lulu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itaraneke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai kate le. Hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liyora luu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboiti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areidati bungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sanding lupai lun ti lagu orang hong tabu ti guligili si lun hafuri endul lagu. Luma lun hafuru daguni lau gara balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endul lau afieni abah melarai daguagi duni bungi usanditi inyura gualeme. Ani ahi gini afigo hali lupai ferudu na wabai li figon. Lige gufese humai lupai hifigo huni wagua. Ani afuri dahugue me huo gua lun harai dagu. Wairi ti lubafu afuri duni le ladug be grige le richago be tau sun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias y Kaiwagia. Dale la muria.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Rey de Itihu.

0: lida gien la gubri ibagari le meha, hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti, la fai ruaha le begi asal barunile. Kei buri golu, opulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa ti megi ti luagu. Luma gien, lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luga nyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu. Lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
1: Nichi gaba dubu siung. Dubu leti matimati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belili hon.
0: Weri ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
1: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
0: Arienga tiginye.
1: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lu sunda. Keisi laranse runi bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu haa li bungi hun. Nidunhe yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. agano tinha bongo di lui hageira. Ayumuro guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungyu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le ha digubei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kei silani gu ama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane havuriba huagu. Abagare de huma kesi grigia livre tinya. Gamalumo mosera kume livre. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma kesi lidamu bungiu. Inebe hemasun grigia hun kesi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda avai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalarune. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wa figon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lun figo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba ditulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu i bagari meme magumu jaditle lichig bikhun lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri dhama sunhuguya lida uarni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebuseti, la bagaru abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nuri nyenye wila dimore amri bani mariya ga ligiye me iyeni di sela loi wuri bani aduga lele buji bani alu halai terangi lo abu me lafala bani aduga gongi giri moti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai afori ya idundu anganya ha aduga bani wuri bati magoda ti bubi ha
0: kapagi ganyana aduga wuri bati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi adugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi adugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
0: Ligia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyu mama luwa sufriru ke ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bai, adige meha luriba kate lehisien bai hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Egia hadumane habi buriba huwagu. Ahinti hagia. Hagu fesaruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Egia. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti. Adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadigubei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni lumo ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasigira gueto. Kama hamuga aba kate hanani megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani. Tamele lagirib du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu. Ahun anabuwe luegien lanigu huma Kristu. Lugundu. Arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu leweri gubahida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni. Ani hama gina guanari gulani gubungi ula gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni. Ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundung gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du huguye le abuti gulida hadamuri yafinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weri guti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu bei honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bei hongu. Gamalumu, itarago lumuti uha, unabugubanya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, Ina bugu labu gine luka bubung juleka bafu bay. Luka nyara la lichigunin weirigunin hun demele latiliru dan ligia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma. Ragugu nyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migire kwagda huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai idu henyu luegin ye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusudan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubai von. Luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wandan. Itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudunen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa gu hama luhendere bugu duntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larigie hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiribudu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraka. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichi gubai bungi uguchili nebesei luma uweri guni lung. Aba larien gulumala li bungi lu lida gie uweri guni lani na sielu.
5: Ariha dirai, lehisi ebaine, leaube ume bulando bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei. Lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, ladari runi lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la jida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya lavung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigia. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya haguya. Feridi nyuhanya. la diga higirin uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha algu bei la ganyin usensu lu la diginin le uribabai. Abati la den haba burigu, mania gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, le la nugin garabali. Si adima ya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lun ya larigu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sanduti le ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimurei le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
3: Agarabo hatu buir huswamprugu larigi tagu le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lian laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi ule furama selali bai. Keisi harita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, la buse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongu wa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguabe sun kate nyen. eni buidu bay sun katenyen richagua. Egia lubay tini duhenyo hise tienun. Sun anha la agura bay burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyo, madurunga. Subudi humetia. Logo lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye laburi habaduje Pablo le hisi en habube von Saragu kun. Au subudi le lichigo y bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran da balan. Hatibide ogabanya au hamahalogo bain hafinye. Carabago ti la nichugu la burja Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihayedun girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le huu, luma figo huwa huma. Gama lumo, ahi nga figo hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu chibu ingyo, laduga ligiri ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na laa wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenyari nga abagrigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumati, jaya tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudi runi logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento naburu hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lung haliyombo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hon lugundu ferudu na la alibuingyo ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburi nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafwe. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habai huu niburi nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio, la bagari duba lun sun da. Nirahunyu, chilu hali lagu muhu da. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kai chilu guanya lubo isarago laga ni yu Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagu muhu hali laburi daan le. Wada agien hafrida, lau sun li daan laa, linarinkate, mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga, meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Na burha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe, hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu kwa iluma genfurumi ya ti, tida hanigi. Ahin hatika itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amulun larufutaha huu. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile ibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wa muti lira lugundu insiente ya waduhe nyuloige Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebuingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilungu. Ahon madari runwanigi duru wawagu ni duhe ino gayarabwe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginluwagu. Logulichu kubay la sunle wamuri habwe luma wong lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufu liribali lau lugumadi mbu ingi yu agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubo yungon. Aba launa hani lirewe le abaranguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia guana rugu ariha wama lilire buingyo. Harinya ga wamoi luago lunla la salbaro nu alono he buingyo bo wagun. Furume guwa rugu le afinye ruboi luago lira la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya gine buingyo lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama alun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari tu lida isiani. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya gine buingyo lida. Itara linya wayabu ilun insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isiani le timati lida. Isiati buingi uon la diga visien du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isiati buingi unu. Ani misiati libiri lun jaya tigrigia ligi. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboyge hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lu buingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
2: 1 Juan capítulo 5.
6: Sunha afinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahunyu banya buingyo. Ani sunga hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwai le lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La diguno le lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yangote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la li rebu buingyo. Ligire gunye gayara la ganye iru luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligye arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubibuingyo luogu lirau. Le larinya gubibuingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinye bai luogu lirau buingyo lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingyo, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudiruni luogu agamba lani buingyo wafuri edu subudi wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia luogu ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hifigon lani na oveni, malati lo lafure idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyo kaisi logo chiri, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le timati. Wabagari dunya le timati lida aba lu mabuingyo. kai silida endi wala ama luma liru le Jesu Kristu boy le ye buingi boy le tima ligi eginye ibagari boy le magumuchedit nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibia maligara da.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Auletabu tiligili.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agute me habo luma hatarangilu, un lita inaru ni luma isin haboni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hatagen irahunyun abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lungwa bagaridun. Gweton te nito, ayumara gwatu nabun lung insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isiani lungwa bagaridu sekun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lungwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni lumage furumi etidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabuin Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu da haan. Kristo, uwa ti buingi uluma, ahi ti le eredo ti lau larufu dahan Kristo, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahi achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu, Mabuse runti na abiruhu gnani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, togi ya lanuadirubu buingiu itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
1: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu numada gayu, le hinsi ya bai nun le gumuti. Numada hinsi ya tinun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi yati nu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habuma nya lubu ingyo. Ligia lunti lubai weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai, lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubai tinyundu, nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma iyeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adiga tibuiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kata ile, ani subudi humuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu

0: Ya nabu, ruboy mabu igun lu ka aban hadage wa madagu ha nyi bany.
1: Kata ilebri la rufu duboy bungiu lu huan, capítulo aba. Ani habri kata ile la rufu duboy bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, La ulona hanilani angeli lumu lularufu dunilu. Ariega lali huang inarini la usunle larihuboy. Ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choro ruboy Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi biruboy luma ge bungiu adaga hage gasu lau kate ile buruwanyuboy ya la daga jarafa lidan lula suseredun.
2: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligue listo asia mo. Recibi huma areini, luma darangi le luma ge bungi le viva amboi, luma ge lubara ge la kume serunda. Viva ligue gueto ani, le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligib ge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fedi le gunfuli bai, le frumia bai asar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tuolu Kristu. Ani chibala adua lidange wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri idun lubungite. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri rigu. Harigu bai sungrigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma homega. La huma se haluma la humu chagule sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapafu. Le viva bei lume que lo pare que la cumbre se ronda. Viva ligui e cuento a ni le nube liabi.
2: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na guine gurasu lumagi. Redi na derua luago buhu le girbi patmos. Luegi na puri cheni le neno bungi le la choru rubei Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba nere de nun labugi, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
3: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da toguya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
2: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuriha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibay, au wabumu honi, ani le mima bay, hilati na meha, gama lumu guenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lumbe la suseredo. Anihal, anichi gubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
3: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga meho, Itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowe. Le ginye eibu gubai labagina wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadegu bai. Subuti numuti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti numuti luago hosho kwa humanya la ha aniago maya luago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago liu na huwati marinuago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, aning apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. liga lubaiti harita wahuma idahi ala meha ani asakre huma adiga humai kati le meha adig bifurumi ahi madiga humai tara nidi bahuwagu furese apa me nagidaru ni lebu hisang galu lida ge hulubara ahi kubeiru hasansre hikabu lau sun lira lagu ni hufule se iliere gu kati lebu herudu bai nikolai tabu hum luma buri kati le adigu bai legia iere gu bai no
4: le garike irigu bai lula gambu A gamba lele la linha guba isi firi sandu hon tila na buri legilis.
3: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya titi di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombongi. Baburi haluangi lile tita be legilis to esumir na bong, banya ga meho, itra lia na riego au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bay ani viva anya, subudi numuti ha sufri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numu tigi ya lagu adimre hama hari yang mau ya lagu kuri yang hama umi betuwau. Mama amu kata yang hari ya lui tiga lani bu hama mafia. Manu de dah hama lui le lumbe ha suferoni. Lada lagu ba mafia fiu hada yang kuri surugun lu lau cawun hafin ya sun hubui. Ani ha suferu ba sarago lagu tisi wei. Gumfli hama numa dari home. Aba menici muni ibagri magum catiti home. Hafai ruahame.
4: Le garika irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi legilis.
3: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame legilis to perga mubon. Baninga mehon, ita lalinga nariyago, aule gama baro efeito gagi lubon. To biango bon amana. Subuti numuti nye lwago lida la fulaho la yin lubai lala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago le mi hubei. Lenge lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate ikadega magunta tinalau. Lawanyani lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo gudunia israeli na lau heigi eigi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre zon lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolai tagubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bagu wago madise. Aba menagainta gu hama gurigi hadiku balibu ni kati le, tau efein to afri domo ni imbulu mginye.
4: Lega riga iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Lea ganyi uti, nega tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba ii iseri buru wanyo luwagu le ibidi ya timi kaa on luwedi ya lun le eresi biobali. Baburi haluan helile tida biligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagon au le lirau bungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi nugudi ke ibronse le ii chawagu wala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti nye lwago hadugi ya la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lwago. Hagambu nuhesa wili to aria wakon lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tun luta sansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ninari hao, Lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi yu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri niha wagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rubali ya rumu dahanili giya. Machili ni yagini asibu dirile ubi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori kutaguni kesi sauti yarule lau timuwa. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
4: Le garika iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluangi niletita meligilis to saru disipon. Baninya kami hon, italia narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tegu bai. sukuti no muti lagu lain hinya la lausung arinya ogu wala lagu niwa huma. Aga hutuwa huma, rukuma eri lupri katele aninya kuwa bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bayi ligibu ge nungungi ite. Harita wa huma ilu bayi tele ruta ube hum, pala huma asakri ha hukuya me. Ano magaguton, nitu bahu wago keili abin aba hiwe ritulipidi on ore hum. Lausung lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yungu hamagiru hatarabu. Hadia, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga juuti hon. Agani notia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu. Aule sandu bayi, lege inara ni bayi, lega ma bani ligele uruwe David, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subudi numuti sun leha daru bayi, roa din apa apena darani higibu nye, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu huriva ma, ani mabagari turdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa wadi ni hajibu nye luma suki turuni lau kuhi lanu muti nye banya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga naraitu patua lubei lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luamu suku upou lo ocha wakuni wansoha upou wakubanya. Matisa bei niabi, akutaha humi le huma bei, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru tutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi bei sielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri lili hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu halu angheli le tita bei ligilis to laodi seabon. Baringa gamehon. Itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati lele dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu hukwe. Ige nichi hukwe dimuni hun lung hagayin hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasuru sana, luma aya ni luhichu ni lidon hago, luharihi. Ebe chenu muti hahise bayano lau idere, arvuta au hum. Nuti lubei ti seri huma, asatri hahubia me, ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numa lele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, haulidia me numa. Agani rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyiro abananyoro luma nungu chiluagu lala.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinya sunkate ile, abananihi ababena daragu sielu. Le abiti umala li le itara baikei tumala li fidu, lebuga adimu ni haba inu, abalarinya gunu.
3: Waliba nyahu, nanaku dali kate lebri lubi la susiratun, lari kien buri lebo.
2: Lida ora ligia, aba neredenu labu ge lubafu sifirisandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulugu. Luigen lala uruwe iligia afri yoti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giegu walau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya rabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibu ge ti hanagage. Le furumi e tihadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba baga su ugiri. Le haruwa itra lele gibu kei hagibu grigi leha gadru itra linha kei aba agila hamhat gadru guba hagia sisi ngarina luago kara aba hadagi buihanya lau agu hawagu dando bogu diginhe kei muna dagi habiti veio guari abu hau aguara
5: sandu, sandu, sandu wabure mebungio le sunti gabafu le vima bei lumage lubarage frubi metidan vima ligia weto anile lupe liabi
2: sagte hichu gukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi lume tengi rune lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda aba hahu durogu wen gadri wenye ya mutu hakia ligibuji aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lusunda aba hichu guni haridi ligibuji aba hakuwa raha haringa
5: wabure me wabungize garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu laduga buhuya adugu bali sunkate lau buunda baduge lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei
1: Apocalipsis capítulo 5
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
6: Kakatina bo ilula daru nu libur luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata agye wanya ya mutu nu.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wanya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luho burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadri wanya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi wanya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesare widulu wabungiu te luma lu hagoma di haubawo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hani lumu dule hapa rubu.
2: Agaba numuti ginye harinye guni sun kata ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
9: Rua la tengi buni, nebesi ni uiri buni, luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na hui ni luma lumu dumu kusunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igamu
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye gu hapia ma kataya gabagri tihagia
10: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagubi. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumbali mudun luru aseyo aba nagambu laniego hauru wakata ya gabagari kihagia
10: igamu
2: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagambu laniego aba umala lihamida wage kata ya gabagari kihagia
4: dinyari gula liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu
2: da la heiri dumbali mudun ligadir seyo aba nagambu laniego hagadir kata gabagri ti hagia
10: igamu
2: aba nani aba gabayo amari owe ni liri bile wari bi lwag liabi habara hila ya lari lari aba libi ubafu logo ligadir munusu lidage ubu nu la farha la urib la ilama la sandi lo mahawa ni malugu handari mete ha ubu gumaya da la heiri dumbali mudun ti sengu seyo aba nani hinu hawani ha afara ugu bai lwegi hapuri chani lene rumungi Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare. Haniga lagu mala liheriti.
3: Wabuni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa kai hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wako. Aba la dino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na kwa dubu le luago boi wudu. Uwarahama kumadi matia, habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
11: Heiku wa humawa wabu, haramu da hamawa lula ligi ya mubu ilu amulala, luma lo ilangari meniganyi mudun. Tadiko chiluhe ni mweni nuweyu ni aganyi, kaba tiganyana la manduni.
12: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri dumbali mudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia alaga ikupali aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hitu. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilaku wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu mansiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ya ladiga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. La usunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li hereti.
13: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
12: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. aba li chigun ligela infusu le mebe hebaitu aba tadaru ni fusu ligi aba lafri do gumula linye ngi kamalida gi aba onwebu regi aba laburi gadak de ni gumula ligi ya we yulu magarabali aba achila gun chagaga rulida ke gumula ligi aba haha mahani sungubo aba habi chagaga ru hagi ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madug hama uribani lu hiduru le bogu bai ni nuburi nad ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gamalu mong maha wati nu hafara guni ya chagagar hagi gurigia loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hat itar liati ligari hasga kai hasga agu lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu mong madari habai buse hagi yebe howe gun gamalu mong ladise dubo oweni hawai chagagar hagi ya henege gabai uha arensi nyubaya luba uribu Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agumuriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
6: Farara banya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru wagrigia hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarelea hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
12: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye kubungi unu.
14: Zaraba amisura hundi tempu lubungi, luma latara. About the banyame, atri and la, ahuduro gugeni, gamalumu, mamisura abai guriru le bon udi boi, tibiti tempuru, le dega derege wani hongi betu kumbite, halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu bia vei bia hati, abame nona ha bia gefetia, taudogu susutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, lagu nidu bia sa, uruwa vembe, bia gefetia hagoia, hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanu de lule ligi uge bai bungi le la bude me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na gubai. Itara ti lobe wa furumye guari lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya sunda aniha la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yege Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, asukari ragudu ni ubo, lausungu uye ni muribu ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri duboi lida gefusu, le mebe wabihama, Aba me refere de nuevo ribu, aba me lázaro ni ejilagüe. Aba me jerete el uruguago, y tan le merifumbe bu ubulubu le Jerusalén, le ñilubu y lázaro a cubo Jesús ulago curúa, flasho nemele, cama sudoma luma ejic. Aba me carie gumie griquia, alida guete es un flasho, son raza, son ingenie, luma nechani, lago curvo bello de mí, animigir ubaña lo jabunú. Aba me jagunda la goja ubo ubaña, la hoja ubegui, darine lo que debe buscate y jabagua, le jagunda. La diga sufri guida jamutia, me jamia profeta guhagui.
2: Kamalumo, la rige uru bello de mí ligia, aba lago yuguagda ni abungiu, aba yahasar. Anisunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagun. Aba hagabu biyage fenti hagia, aba umalali here ti sielu gile arinya kubay.
14: Warihi mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu nilu grigia, ladiga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwai. Aba me pijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichu banya inebe seilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
12: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tilasali regu aba onwebu sei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubai, le dera gudu la guma dihalina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daru niwa tirau tuwe, aba lanugu niwa lubungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa, nyei luagu milu biya saa uru wei wei. Lari gye, aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu. Aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani ya gu aba umalali here ti sielu ye.
16: Shiluha liya salpa aroni hon grigi ubo wago. Shiluha liya larui hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichigu mei haduru wadungi nyure ichiga ya hapa haduru weyo wago aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama lilao lita mudu. Luma lao ugangu le hapuri chiyambayi. Manufu de duti enlu ileferi dironi habagari. Aranse de duti enlu hongwe. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma hugu yale agano bwenye. gama lumu fugi ya buha agano banyo buwa guluma barana lugundu yundu ya mafi humu la omi bu iganya la duga sukudi lumuti wa kumurusu rugali lani dani
2: dati larihi ba idiragon lagu fui wali lau buwa gu aba laiba hanu uri tobuga agura habon gama lumu aba lichiku biya lari na agila tu uri tuku ya luga ya rala taha marulino fulasu makaira wati disi lo idiragon ligi lenye balba itonu giru wa lagu uru wa iru mudimi aba lever ha dragon ligia duna limu ligia tari guri tu gue sara guduna kai duna churut nuye be la tur gudunu ebe ni uri tu gue gamalumo aba lidera gunu mu wa uri tu gue aba lahore chumu aba la churu ni sun duna le ligira gudubai dragon limu lugu gai ti mati dragon tu mu uri tu gue aba lidi again the gohama tirah ni ha ni du me laule lubai be bungi Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mudragon laru barana.
12: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile aubai la nabago ibungiu lo ka lichigo. Monstru ligia lenege gaigus. Itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu aba lichu guni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi wairiti luyebe lafaru ni hilagubi gama lumo aba lareida guni liwungu wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi aba hahu dragon lu dragon luagu lichigu gumadi lu monstru aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago
17: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
2: Igiru wati gen monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lula kumadiha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimure hati uribati luagu bungi, anabalei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati gen lu la gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sunrasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagun tau efen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lumu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yatu. Adiga tigia lu sunla grigi ya wena muhanya. Nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginya uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku, monstru o linumeru liri luagu. Pusitite kate le lichuahu, le gufura ndati, aturi hale linumeru monstru, laduga linumeru la uguri. Ani ha numero ligia sisi sa urwa wensis.
12: Apocalipsis capítulo 14.
2: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu gubu lesion. Nyenye nusa biyawe gadir milu grigi luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagabu aba amuri nyubiti sielu ge kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. hawai digia sabiawei gadir milu ha sal barubai hada ge ha ubowa gubanya hagi ya ha madar gubai ho gwa ha munia ridi ti haru manyu fala ha mai mudu le nyi hilumut lidi dire watiya ani sal ba hagi hada ge gri ge ha furumi te deve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni mursu iyeni lagu hayumaru laduga haru matiya ligim ge bungi abati nani hi aba yangeli ahamaha lambida gosiel nyenye uganule magumu chaditi lumalu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sung necha nigu rasa luye ridimure iluma sung flas la riega la umala li hereti
6: inebe la bungi umu rubu huye mewele kuyilu chinduza tanu la musra zidu utuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
2: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
18: heigua heigua babilonia to weiri gubon la dega tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri toseru
2: abaliabi aba ya haru angeli abalariñego lau umalali hereti
19: le audoro guti lu monstru lu matuliaba igira ligieme lu da gudni waliri monstru lu abuluo olereberu gu la tuve diven le lanina La nari me ligañi pungio, le lesero pe lidon licopo na ligañi. Aba me la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambibay. La wari ruba, lugumule miguatule asufriru rudubalia, lu sultana. Uwa pe emira guni ni veyuobu ni ariebu, honha awuduro gubanyo lu mostu, luma tuliawa.
2: Ni ho ha kawagubali liri. Nye balari hi wahadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
3: Aburha bile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Christi. Ani itara liye lupai. Hemera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarhama. Linya sifiri sanga.
2: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tidage li templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu lenyei bai ligi bogu duweri lania galo
20: dabu baluba gule adiga chiliha da anu aluba hani adiga funali nadi
2: aba lasu gragudu no lenyei bai lagu duweri la luba gale muargu gi Aba la luba, aba eti lafri duaba ya angeli, tida gele templo bungi to cielo montau gie la luba gele hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli lida gele tar. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latar ligia. Aba la guwaru nule tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabun ba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasuk ragutu no angeli ligia la luba gele muor gugi. Aba la luba hanu bai bai to muor gubo. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
12: Apocalipsis Capítulo 15
2: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu Weri gudati anigi ani hanufunati Sed angeli guhau hagumu hon sed ige Ha au banya lagumu chaligai bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri ulau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le Bidri u ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabe
5: Weriti ani buiti sunle adiga balibe Wapure me bungi suntiga baf Suruyu liya sunle madudube uwera uwe Bukuye le nuruwe te sunle asha Kabasa manufu de buwe wamundu Kabasa marimure ha buiti buwabu Bukuye le mire di usandu Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugun, la duga arihua liwa mkuitu la sun le ba dudube.
2: Larinya disungka tele. Apa nari ini flasule stand di tempat bayi tidak le tempo lo bungi sial. Flasule ini lo bayi lele dera bungi. Darah gulu bener. Apa hafur itu sed angeligo ha hau bayi sed igei hagi. Tempo lo rugi. Tahu yang hadir agu tahu tulen nu to harumat ani miri tugi. Lebih lagi gara nagua gol cili lo agu hani gua. Apa lihat biar bahasa ke katanya ke bagar itu hagi ya. Apa licu gua apa kop lau ti gol lo. Lu kada bahada ge sed angeligo hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu niya banyihi. Dari hagumu chu sed igei ha hama bai sed angeligo hagi.
12: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
13: Hei ba atu li sed kopu le lau ba ilanari me ligani bungi ubo wago.
2: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wago. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sung ha ga wago ba liliri mausu. Hudugu ahagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sung kate ha ga bagari ba yalida. Aba latruni heru angeli likopu luagu buri duna luma lise se duna. Aba la sali lagu hitauni. Aba nagabu laniegu angeli le gabafu bai luagu duna.
0: Uwa lagu atibu lau baguse lagu hita. Buingi usanduti. Buguja le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abu guya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bai. Gweto ati kurabu da atibu hitan hong. Eres biru ni le adina bayi.
2: Agama nagi alani awak guh loige latari.
7: Aha wabune me bungi le sunti gabafu. Agu sereg dadi blau isuruning luma ricagu.
2: Aba latruni hagadri angheli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis. Aba hachura nun sungu bayi. Lau sunlira masakri hatia michi guhagi weyri guni lo bungi. Anaba gorugu hamai bungi le gabafu bayi hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mufu. Aba lelete nunuweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanyi ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasgiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu luguye drago, liumu luguye monstro, numa liumu luguye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nu ha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
3: Goni gu humatia, dadaga sorni bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wa bele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gai.
2: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribai, arima hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
21: Adeguruwali.
2: Aba yilaba lapiri hanika, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyin kama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweri di le Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringie. Hiriburiti chili luma usaa liburu. Aba hanaba guni gringie bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
12: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bai sed kopu. Aba lanie guno.
20: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusaragu duna bon. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
2: Aba nabur halabu lubafu sifiri sanda. Aba lanuganina angeli ligi alidon aba fulasu makaira wat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
8: Babilonia toidu, hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
2: Aba nasubudiru ni lwagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da nani hibali kata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
20: Kawagu taweiri tabanigi, nasubudira gitali mini tawuri tobun, lausun mostu le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu guento uali, lausulira lamude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tida liburu tolani na gibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai nyun tawuri tubuya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha li haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu la usun ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
2: Aba gie, larinye guanghe liligia nu.
20: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
12: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala li hereti la riñega.
13: Abre ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha rumafia ni, haramu de guante de sun, ha uye de sefri go muripate, ha di budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu en lao divenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itego ubautuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tausera gutungu.
2: Aba eti nagabu lariegu aba ya umalali nyubiti sielu gie.
18: Furika mababi loyenge hugie lenanigu. Mafara hamato ga lida tifigong, luma lida tabai chunua. Latika kibe kwa litifigong, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu dobre loileta diga gui. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitungu, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humungu, kemime tedelege u tungu lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladiga alia la tati da tanigi.
8: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuhu ya aba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
2: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Let's go back to the wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumu le ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chu. Aba meharihengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babai chu.
2: Ayahu hatiagie ya lugu hatiye buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina le burigolu.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Es el lino to finuto.

0: hama bibiri guha afala du balin luganu te Jesusu, lun la bungu bahu duragua. Uganu lela nirubu e Jesusu, lida u larubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti awari habalin, gumfu liti lumainarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino to finutu. Harutu. Haruma, warinyo hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu, afriya tuliumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri ile, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
2: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariñega.
3: Higo ugu, onda rago huma lung ome wala dina ragudu buigi. Hou huma amuga hagari uru ego, kumati matinya ama mugunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun ha awari habali. Hagari du sun hawuya rugu giridia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguri dinya kai wainamuni.
1: Abad nari ni mosturu, hama lului te gubou, hau hanigu onda raguanya lu, agenda gu, lumale warinyo bai lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladagri mosturu, uware luma profeta, ye ti lebuga, adiga bai milagru ligibu ge mosturu. Lauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia, ha, igira guagida bai hau gwa lu, laburu du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dando ti mosturu kei profeta ye tiligia, aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli, larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe luma aba onwebu grigri luhabru aba largo duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichi gu aba sei logo bena lume yedu dige la yalla nechanigo dari las gunu milu irum. Lari geme milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha. Ibiwa yobafu lu hagusara gdu. Nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawani ha meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni ha luagu Jesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa aru, lida gea uwe ni luu ya habagaridu. Aba haruwe ha, uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya, masa arute lida gea uwe ni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aru ni lida gea uwe ni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda raguhagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dile ye do balia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru a monstru luma profeta yeti a sufuri lubanye arie bubeyo gulo sunda abad narihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chago sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibirigia rana ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugu bai segu leburi wanyu bai tida buri liburu tukui deregele muti ya barana suha wako bai alida deregele ya gie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya alidon lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
4: Apocalipsis capítulo 21
1: lari ye aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari no cielo ge numa ge bungi arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala li here de cielo ge
2: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumuti nia bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumia ti burikate
1: abati larinya go bungiyo
0: arinya ba adega dumuti sun kate iseri me
1: arinya ga tigiye
0: babudiga la dega inare ti dimuri brile ani ganyara ti la fie ni no alwa
1: larige aba larinya go nu
0: sun na dega ni sun kate le au alfu me dumo omene la gumo se ha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uribani, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
5: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum wenio.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburugu sandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la bocha weyo uruwa luige norte uruwa luige suru luma uruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angeli le Adimune habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ani barieru uru wei gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusru be angeli ligia. La udubule hasupe la digua barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariri uligia lau sunu yeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe ite gubou, haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ibelu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni nyinyi duna ligia lamida kwa lemeri uburugu ligia ani luago binya aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari le agindu bai dus weyasu lida hirumi sag hati lagindu leti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la linye na kubungi. Nye ibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame haungu rogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungi. Nye ibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligie nu.
6: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
7: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida libru to.
1: Au huwa agamba numutu arihe neiburi kate ile ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu
8: madika paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha adika banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to lumla bungi bahu duragua
1: ariye gatigie nu
8: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga jarafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
7: Aha, madisa li niabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segungu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
9: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lidagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugo. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisinye habubanya lu eyera gune, herederu babougudi.
7: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au gine warugu babon to lani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
10: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariyaga la.
10: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati, gurana lita ge duna le ichi bubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai, tida liburu to. Veri dinumutia, loi kate ile. Le ichi kutilamu, kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hawa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai ginye lufana lidage lii tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi wagu bai laburu hawa tida liburu to. Le asubu diragudu ba liburi kate ile aninye gati.
7: Aha. Madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
2: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
11: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Hosias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hana wagube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le tumari Maria, Tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hana wagunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma.
2: Lubare geti lagamari dunu. Aba tadari ragotungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu ole asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
0: Jose la duga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresti di Nuno Maria che si gumani. Adegheirano le lube tagaran giuni. Numo ni esifi di sanno liabi. Tagari di Baba irati. Aba mi bicimu di niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la numutu di lida di hafigo.
2: La susa re dubai sun kate le. Lo lagun fuliri dumure le la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
0: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
4: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hatilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
12: Hagei saharu e te huri ulea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri houa Cristo. Aba harinha golun.
1: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida a mole. La usum binheira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le luba e lo nigiruninha no mutuniha israelina.
2: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
13: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alu.
2: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anheli lungu wa lun Jose lida luene di, aba larinya golun.
0: Saraba, waruba irana le tausu lubuchu, anula haba hau ehiku. Aba mehereda mudien, darime nabisa mudien, ladiga lalu ahai erodesi iraku le, lulafarumi ilakutu.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahu tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungi liumu luguge profeta.
0: Sagana mutimiru, Egipto gini.
2: Dan le ladari ra gubai Herodes lungo, luago yego hamala chuto. aba lagani do aba luna ha afara guanya sunirahi ha biamati irumu haulu unabu ha agano bai belen luma sun fulasu geye gulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
0: aga buati la gura ha aba umala irama la ome bu igani umala ligia tumala lirake do yangu bu hariki irahe Abu Serun tulu tamai kong ladega hilagu haman.
2: Lari gelong erodesi, aba liabi aba lani bungiu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
0: Saraba, baru bayi iragu le tau sun lumucu, giri bu mumaha geiru Israel na, ladega hilagu ha Abu Serun be amena afarni iragu le.
2: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudirubali Jose luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kateile do lagun fuliru le harinya gubai profeta guluago Nazareth ina la Yesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
14: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruhi ha buingi.
2: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
0: Aga mbuwati, lumala li aba girigia aguwar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarago ma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agwa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giri be horda. Dan le larihi bei huang la agustaraga haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi seirun. Aba larinya guhon,
14: harasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun do hanura halwe leneri me abai chuni logo figa ule lumbe liabui au sera huma abuidu arihu ala mga furangu logo asakri hadu la masami naradugu huma hidagwa ladugu wagun abraham wagi ladugu nariye hen hun logo gayara la ladugu buingi ladugu wagun abraham lidage dubule aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati abalagudun Aou, lauduna na bati serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahi tele lumbo e linha binarigi. La bati seribadun lau sifrisando luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu. Aba me lanua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me lareidu ni tirigu. Uda lei me sagadi le mabuihali. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai Huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
14: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni.
2: Aba la riengu Jesusu lungu.
15: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
2: Aba labadi seiraguduni Huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
16: Ani haliru nehinti ebo inu. Le awe ome bulanugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu louchago ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weye luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchago ni. Larinha galun.
17: Ahen liru bubai bundiu. Saligo gudabai dubule feime.
2: Aba lona bu Jesusu.
15: Tarin hare leneno bungiu. Mamar gubai tau fein ha bagre de grigia. A bagre to baginha lá o seu tumor ele larinha com o bungio.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalém. O buru gule sandi bai hon hurio. Aba lawari regadu ni tabulu gu templo. Aba larinha gulun.
17: Ahen virubu bai bungio. Chuba bai aga luhuna bo. La diga tarin ha lereru bungio. Larinha com o bungio hon lani angeli gulun hunigiru nivu. A nega bati bu haha buru. Luma chogera bulna bugudi luagudu.
2: Aba luna buni Jesusu larinha galun.
15: Arenga tugin lenero bungio. Mocha go boi babure me bungio.
2: Aba laniga ni mafe Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinha gulun.
17: Nichi go boi sun le bun. Aha bu ahudura huanu.
2: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turokua, lun ruba guinha beservida.
2: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Cafarnaumu. Aba fulasu le larubai duna lida hagere rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha baimehe Isaiasi le mehe profeta le ariangubai.
18: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banyat kurini. Kui hameha lida beidupuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bei lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga lida mali hawa.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
15: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Andurese. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Fala humana. Aba me meseni hadu la udro. Ana harugado me kuriki anu lunani kume.
2: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loegia obo lenyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
15: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungio. La diga, mene gobein hon lun rebelurun lidon laruin habungio cielo. Ule se watinyo ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Ule se watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Ule se watinyo ha la mabanya ani magrabu hagia lu hadugini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugini. Ule se watinyo ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubayi bungi yu hon. Ule se watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ule se watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu kaisi ili rahi. Ule se watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalido la ruwe ha bungi yu siyelo. Ule se watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Ita la linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
19: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
15: Ita la hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigie lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Ita la hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kutimabai lida gye. Arvu daha ligia hongguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nungunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nungunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kutilungu rigi ya lile di bidi ya watawo, luwagu inye umalungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luwagu unlani bungi ulatari ba unye ing, ababarita guni luwagu anihi lan kate lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligi. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu lataru ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma luagu hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badaru. Ninaro bau mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luagu warinya wagu walilame ha. Magabara hahuma, au narinhare hon, luagu furumi ya wargu lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferi diru ni aba lidage umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinho agua ti mehagin luago furime guarga la le igiro to lumari luti lixo con cara da lani na igre gunito. Au narinha hare hon luago furime guarga la uguri igiro to lumari ahi mama lo bella duka tagamore don ligi buogon abatagano luma amu uguri adiga da lumutu furumi ete uguri agabarahane. Legiye agamari de tu uguri igre guarga la dugin agiye agabarahane. Agam bad nagin luago ariya wagu walame hon agucha golu hagun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bailaru ha bungi ni luago muwa la duga ligi lebu bailugud ni luago Jerusalem la duga ligi luburu te bai waru te bungi yo le weiri kupai ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Aga badun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahi ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logwa higibu. Ruya humile aba obo ulu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Aha la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maile. Baru humilu agu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, mishika huma igine hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba dungi ya luagu warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bai auserono. Itara loba le rahi huma hugu chibungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon hauwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
19: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
15: Gonigi huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaya ruwahi hiyun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaya iruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa hafaya iruaha. Taginye le hafuridu lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faya ruaha. Tale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafaya ruwaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagamu banyak labungi ladegal libe hadumreha. Mita rahuma lubai ti kaya gaya. Ladegal lubane gaya furi do lubungi usubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wauchi bungi lesi elubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adegu wala bugunda ya ubogo kuke ladegunu wasiyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferudu na bai uribati le adega wamale bai. Ke ferudu na wamani ya hadegu banya uribati uwon. Migira bawa lu wabur halidon ucha wagunye. Dise gudaregu bawa lwe. Ladega buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yuhifigo.
19: Aba larinha gu Jesusu,
15: uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lungu harih ni griga lau hayunar ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka griga lau hayunar ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunar ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, Ahu ching hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahu ching hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lao sumbugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburiga sumbugubu. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubudirugo. Ladga linsia doba aba hada gien lun liyere godame le aba lun. Uwara guabai luma aba hada gien lishika meme beresi ni luagu le aba. Siyate le seri idu nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haaha mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hidage gayara be lichugun bia ugudi laun lugubo, ka alaye be lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma idalia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwendego, mewende ti meha la dagrago kei fulore. Ahin ti dagwaga da lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai laruwe ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishiku nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
19: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
15: Michika huma haduno amu. Michiku walamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichiku haduno amu. itara ro baginya lishiguno hiduno le au bai hamisra ha lau baginya la misra ha bungiyo kawago haria ko lerara ifele lida bai lago hibi ani masandi humuti durusu le lida bai hago o kawago haria galo hibiri sagane lerara ifele bagur go bai ani halwa ba durusu lida bagu biangu tigibu hugo yele sagahu mi durusu le lida bai hago furumi Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichiga hugu chibungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go beliluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin. Webele buiti sinyati uriba lanli, webele uribati sinyati gen buidu lanli. Sun webele mabuitu tinli, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagiya luagu le hadigubay. Mama sun harinyo gitenu, nabureme nabureme lu hebelu ruba lanli donwaruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya guboyinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga lile nubai bai, itara linya kei aba uuguri gufuwa nadati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungu lumuti le nubaybay, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa gusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburi ha.
19: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu, Ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu luru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8
19: Dale la rai rubay Jesus luwege wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
20: Nabureme. Abu busing gayarati bari dagwa gudinima.
19: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia,
15: busentina, arei dagwa ba.
19: Kei lariyengu itara, aba larei dagu sanditi ligia, aba lariyengu Jesusu lun.
15: Maninga baiti anikaun, nyudurigo baruhu dagwa bungwa lu fadri, rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi, lu harihi nigurigia luagu arei dagwa dibula.
19: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
3: nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago garit luago.
19: Aba lariyago Jesus lun.
15: Nibuga agara niha lun.
19: Aba lun nabugumada.
3: Nabure me madinat nalu bebelu runubyun. Ariyago gubay dimure ya aba me lariyago nubuin. Nariyago ba lilira ladiga au labgenyat na ginye gumadi le inyutimati.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Nagumad

0: Aba lahin yuragun low bafuru guduna. Aba la tilere lagayron. Aba hanig aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya golu sandi tiligia.
1: Ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatel lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
2: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti, lun ferudu na figo.
0: Aba larinya gu lusandi tiligia.
1: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
0: Aba Lazarus sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichigu wairigu ni lubungyu luagu lichigu ni ubafu le hongwugirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le abriba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, Dale lasigri bai Jesus unyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesus eiga. Saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesus disipulu gu.
3: E dali a salegui bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
1: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, a guia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lerero. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
2: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dalea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giri ulidun uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me lafonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
4: Sum le towe nisani. Gak malu mau habu nyendu lubis ni buah butu aku. Tago yuguba.
0: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la deuragu. Darinya gatung gwarugu.
5: Lahuru guhuna guhuru. Tagu la dairagu nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu nirau, areida guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha. Aba larinya guhon.
1: Urih mayagin, mon wengiru irahu to, tarumugunya.
0: Aba heheraha lao. Dale frigi de lanya sungrigia. aba lebeluru, aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asusteru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai hesusu nyengia, aba hodi biama wugiria, marihi tian larigi agura heina itere.
6: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai hesusu munadon, aba hachiliru marihi tian hagia lumo, aba larinha guhon.
1: Afinha tu san logo kayara lá na rita wagduno.
0: Aba harinha gu.
2: Aha, afinha tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni hesusu hago, aba larinha guhon.
1: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le la digi bai hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu hesusu. Lari ye la sagaru ni hesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariyangu.
8: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
0: Hariyanga tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguribati ya ichugube ubafu lu hesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe hesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligi lisihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauni riti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
1: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana ragmi itinya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heige ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
3: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidun san lagu leme hala digu bai Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luba bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya nulun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele digo bei Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungiyo lidan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Kugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bei bungiyo tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga kufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu manya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uwiri gara uwa rigatil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenyei aba uwiri hilali aba luhabu, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lido aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Mage begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui tilida luwe ire emera gu ni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Dane latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba li di yenge, aba hafalaru ni saragu gridia, aba larei da guaga di ni sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La susta reduba y sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubay profeta Isaías.
11: Aliha, ni bu en le la lua di rubay, do la seri di dun lu, le hisinha beilu, le au beinagunda, linha bungu, nicho do beinari sifiri lua, aba melarufu da hon necha niku, ida luba la ganhara la huara do nigibuli, magai inda gube, maguara do, marain chubai umada, gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya, que si aba maburu le baru guali, luma hon ha debili banyalida hafinye, que si aba lampu le negu memene, Itra meme lupa darime adriga lali laruwe hale uora kuwabe Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago
0: Aba tila nguini wa aba ugiri lu Jesusu Marihi liya madimureha Lowye aba sifiri uribat Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia Aba larihi adimureha ligia Aba taweri duhanigi sun hayenbaya Aba hariyagun
12: Ani hafunasa aladiga wakuba i Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyangu.
13: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba lariyangu hon.
1: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahi yakin yafani rago walile na aba uguru go o aba lai duhenyo no ladiga uribo si aba ihadura no. Itara linye ginyati ahi la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay anide lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinye gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rago uribatiyo. Ahi itara linye lubay kati ichi gubay ubafu hon ha hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigia lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uguribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumreha uguribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uguribati nuago au le uguri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyati adumre hakati buiti uribati nga, kati le buibay tida anigi ligia le niye gubay iyuma. Grigele buidu bay kate buiti le ringo bay ladiga tida yila la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le ringo bay ladiga tida yila nige uriba ni. Nari yahane hon luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigege febanya luago son timuri mala te le haringo bay. Ladiga luago ba le baringo bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba haringo hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
3: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dey luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Gurigia uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon luidiga lea suserdube lumu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guseru ni, dame la gusera guduni wa guriki halani na dan le. Aba mehishi gong haduni la duga sansi kwati ka gabri nini wena dalela puri shabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusere gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dale lafri do aba sifri uri bati lida gen aba gurigia. Aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanyan gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi lubay nafrida. Dale lagiribu do aba ladari ro ni gurigia bugaligia kaisi aba muna to malato. Abu ita ho waro aranse ruwa. Aba ti lidi Aba liabi hau sedu sifir guri batin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana gwa li dan guri geligi. Uri batin maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon guri giha uri batin halani na dan le.
14: Nyengi li Jesusu adumri en hon guri giha, ligeti abi lugushu hau lamule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
15: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
14: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
14: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
9: San Mateo, capítulo 13.
14: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinha gum,
1: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu lenyin lumuti uwa lan sarago muo, aba labo chunfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasud nuweyo, aba lasuran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida omua buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
14: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wagu badimune ha, hongirige lau hempulu?
14: Aba larinya gu hong.
1: Huguya. Subu digu da lali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe yan hon. Ahin hon, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay, aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra leme halarinya kubi profeta Isaías da lelarinya kubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuna da huma. Harihu ba, gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga dereru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli ti luma bungio, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itrahanya kei lila nadule abu abelidon uma, abaleabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nubetida hani. Ilo le abu abelidon dubu, itrahanya kei gurigi hagambu balin uganu, abaheresi gurini lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tehadan. Dati lele chilunu dan lun hausho wagun luma heiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abu abelidon hiyo, Itralinha kai griki e ha gambu balin ugano, gamalumun, uerit mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba leiedu ni irisini, sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi, migirun titi lun laluba hon hata griki hagi, gamalumun, ilo le abru habuelidun mua buiti, itralinha kai griki e ha gambu balin ugano, aba gufuran da hamani, aba hichugun aba aluba hon ni buiti, Anyahin itarahanya kei lele ichigube isa agu lagu aba. Hibiri kele ichigube uruwa wen, hibiri kele ichigube darangu.
14: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itaralinya ruwa ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu na gube ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lube isonha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wino mudube iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hiduru uribate, aba haudi muso, aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahen buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko, liya ginye san la salira hiduru uribate le, aba larinye gu yubu diri hon, ladiga aba agani le, aba ti hainye gu muso lon, usenti bulu wahula hani hiduru uribate le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahula hani hiduru uribate, Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubei hume lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi mitinya lo hafula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duni wa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
14: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
14: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
14: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
16: Na tindri haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba ikum, luma gie la dugin upo.
14: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu daba ikhempulu le luagu ti hiduru uribati won.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garawurguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubuy. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haaluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati. Aba laguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu warugati. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na nyason haa afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te dugba lile lubebe bungio, aba mehamiri dun keiweyo lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguye le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe haa nile lani na sielo kei irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia, aba ya la ramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle luma be, aba laganyi haa nifulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi aba lalur ni son le luma be aba laganha ni perola ligia itera linha gen ruwe hani lelan na selo ke aba senito agru bombarana aba tanyugo son hawuyer udra data buinchon aba hachawa rono eseni hatin larum be aba hanyuru nye anu da hanya udra aba hare dunia ha buidu banya aba hachagaro ne ha uriba banya itera luba dame lagumushun ubo aya be banhe ligulu ha fani ro ne ha buidu banya ha da gen ha uriba banya aba me ha daro ne ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati nyemba lube ha yahwa ha akuni ha mehari
14: aba ti lalu ga dunia hesusu larinya ga hon
1: kuvuna da hamuti sanson kata ile
14: aba harinya go
7: aha uabure me
14: aba ti larinya ga hon
1: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruhani lelani nasielu. Itera linga ke yaba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate binado.
14: Da lagumushu bai lichugu ni Hesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariago.
2: Haliasa la frendere ugrile sundichu aule. Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga.
5: Diraga sarafa angele. Maria lugu shugon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hamalit no wagana. Haliaga tila subu dire sunle.
14: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariago Jesusu hon.
1: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
14: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
14: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma banya,
17: Huale abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lur ladagun milagur.
14: Lem hesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagura guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lao. Gusinya ti yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani loagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba meha larinya gutun lo finyu. Luago lichigo baila furume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gutugu shutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadi se habai. Lu lichigo tun lida aba asiad.
7: Aba tamure hani luma ita.
14: Aba liru dogu Herodes loige kate le. Gama luma kei arinha gala li la lo fio. Agamba hamaya misra houtia. Aba larinha gu lu lichigo ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi, hourugu lani disipulugu tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndeina li lubai. Aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
12: Dar galitia, aniwote grigia gana ute lida flasule. Ona abaya grigia ha, yudu hamamu galido bulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
14: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
14: Aba haria gulu.
3: Sengiri vinyo mfei wama ya, hama bia udiro.
14: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Baru monu nyahon.
14: Aba larinha gu hon grigia, lu hanyuru lu agu hidro. Aba lanigo no sangue fein, hama biama udre hagia luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba lichigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule, larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya no milu wugurya egitya, bogu di hawe wuriya ama iranya. Aba launahan ya Jesus lani disciple gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onahan ya grigya agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gu aluagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunya dubay, nyenye in Jesus labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
18: Ufio!
14: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawe, aule manute te humawe.
14: Aba larinya gu fedro lo.
18: Abureme, ahim bukuye lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
14: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Igabu ti.
14: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
18: Se, fubana na bureme.
14: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
1: Logo tiginha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
14: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesus, aba harinha go.
3: Inaro ni luago lirau ba bungio.
14: Aba hahin roguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus ulan. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba hanigania sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
9: San Mateo capítulo 16.
14: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le sielu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uli abin. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
1: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyu ga. Bian watigibu hugiye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia saini luha fienro luago awla anugube asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luai lisaini honas.
14: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinya gu Jesusu hon,
1: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
14: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
19: Ladete manuga umafen, larinyagu baitara.
14: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyagu hon.
1: Kau wago hatihari da luago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwaga ligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fari habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igra gutu. Idaliyaga mefen hubui luago mamba la tuago feina dumreha. Dale nyanyi hubui hon, luma haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
14: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
1: katana salida harita ngugurige aule uguri garuwargut
14: aba harinya gu
3: anyahe ngarinya gutinya lwagu kwan lale meka abadi se habai buguya hibiri yarinya galwagu elias ba anyahe ginyarinya gutinya lwagu heremia si ba o amula profeta
14: aba tilarinya gu hon
1: ati huguya katana tilida harita gu
14: aba larinya gu simon fedro lu
18: kristu leli rau buguyu le viva bai buguya
14: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. Latiga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebu. La subu dirag dunugu chibungi le sielu baibu. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bu. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara ga dun ya ubogo la fara go dubo sielo
14: aba tilerinya gu Jesus ho lani discipulo gu lumarinya gu hamani ni ka un do ago ligia la Kristo be luma ge dan ligia aba lagu meser Jesus arinya ga ho lani discipulo gu furango lo ago lun tilan lidi Jerusalem lo ago gie asufuri ra ga dubo ila wo gurinya weiru gu te lida hafinya hurio ama habu tigo afade roni gu hurio Ama rufu dhatele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya go lun tausun lanigi.
4: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
14: Aba lagarara go Jesus. Aba larinya go lu Fedro.
1: Dice banoi mafia. Babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
14: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaru nina, gule ili kati nyila. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwegiye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa falalana. Ladiga le abu seru ti le sefura gu lungwa ya ubo gu le feridi rubi ibagri le magumu chediki. Ahele ahabi le ferdero ni le bagre yago bogo noegi di bihu bai ibagre le magumu cha ditisiel kagi ho la lunguri ye la ganyo ni son le lani no bole le ferdero me lubara siel uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyi ha guri ye le bagre nagir buduba au le uguri garo wargoti uwar hamanani angelu niabi malau weiru ni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugu bai Ninaru hau luaguanyahi la hata ge hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
9: San Mateo, Capítulo 17
14: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyoti, hagia rigunya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
18: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
14: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
20: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
14: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manuvu deda huma.
14: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
14: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
3: Guento subudi wa mali luago buguia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi wagu lunti laliabin Elias ilubarege liabin Kristu.
14: Aba laringu Jesusu hon.
1: Enaru ni wagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudubu. Kamalumon, narinya hare hon wagu nyubu halila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adega regu hamuti sonle habusyan obelau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garuwa reguti.
14: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehi habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larie gu lu.
5: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho hombani disipulu gu sen hamu terida guaguda.
14: Aba luna bu Jesusu laringa.
1: Gurige mafinyeti, gurige uribati. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyo ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
14: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
19: Kasa wau siya wabani sifiri uribati ligia sagara?
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luwaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura gara na kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wugu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligia. Uwabai ni kata hasi enron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
14: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaro ni hilagubai. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
2: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
14: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
19: Afai hati.
14: Danti le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimureha. Larinya galun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
14: Aba larinya gu Fedro lun.
19: Haterencha.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu redunarugu, aba mebadigi ni furumi yeti udiru le eigitibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lu bafayeha wawoguwa, barubai aba mebafayiruni.
9: San Mateo, capítulo 18.
14: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba hali guduni harinya galun.
3: Kata isan wairi gutimaba ilida alarue habungi.
14: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa. Aba larinya gu.
1: Inari hau, luagwanga la miyabi lun hitara donke irahe. Mebelu badun lidon larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lun itara baila ke aba irahe. Ige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahi li dan niri resibi lumuti neginye. Furume warugu le fiwa gudu ti abba hada agin hai seri ginyabu nye li dan hafiyan nuwago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maha buga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buha bu luma biyangu bai bukuti mafi yugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadi bu sagabai. Fui bai disya buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi yugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahe lu bai samudu lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bau, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi hau unlu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
14: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
18: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
14: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei asu sedu. Ligia itera linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lula lalu guru nwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba lanyia gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lbouba, kei gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego duni musu ligia, dari la fayru ni sun laduwe ha.
14: Aba lasuru Jesus warinye gina.
1: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
9: San Mateo, capítulo 19.
14: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labau che weyu libiti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
6: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
14: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da le ladugu bali ya bungiyo grigia, aduga lani wuguri aduga wuri ari aga tiginya lige ligru bay lubay wuguri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari aba mehere daron ke aba ngugri ge mama nya lubay ti biama aba ruganya lige mon lubay la fani ragoni wuguri le la dona wa du bay bungi
14: aba ti haliga duni ari aga lu
10: Kati wagu la renga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
14: Aba la rengu Jesusu hon.
1: La diga ti dere ha nige laharu bibungi lun higira gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furumie. Narinha ne hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
14: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
18: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelishi kapungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha magunia. Anyahi itar gubanya nu luma gehagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gon hongwa sun suino go boy lo he servi do lo bungi lega bafo boy lo magamari don la magamari dala
14: aba hanuguni wa iran hi lu Jesus lo lichigo ni lu hobu hawago lu malu la furi edo lo bungi hawago aba hagume sero disciple wa ten hon ha na habalia aba laria go Jesus hon
1: igre huma lo hayabi iran hi no mama hara huma La daga ha haruma banya afinya keirahinya agia lela na banya aruwe hani lesi ya lugwe.
14: Aba lichugu ni luho buhawagu irahinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu baniga nu buiti, abarigin buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli balu magumadi.
14: Abalariyego nibure igili ligielu.
8: Kata iburi.
14: Abalariyego Jesusu lu.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
14: Aba lariengu nibure gili ligielu.
8: Gufuli numuti sunle luma gejiro ngina. Kagi yamu na mege irupai.
14: Aba lariengu Jesusu lu.
1: Ahi busen bubai buidu ban suinsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba mebibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba mebafalaru nina.
14: Dalagambu bali wigri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
1: Ninaru hao, lagu hene go lan lule beluru aba risi tilido marui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti malan la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi tilido marui hani le sielu bai.
14: Da hagambu bali, disipulu go kata ile, aba tawairi du hani gistarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
19: Kati tigayara bila salbaro.
14: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
14: Aba ti lariyago Fedro lun.
18: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
14: Aba lariyago Jesusu hon.
1: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yaga ta sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu ha lau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaiginya eresi biruba sa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
9: San Mateo, capítulo 20.
14: Abalaria go Jesuso.
1: Italinha ru e hanile lani na cielo que abalabure meixari le afrito be binafigo alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladug darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag me lecharurugo. Lariguinha, abaya lafrito queiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amo ugu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eba guía nadag me inicharirugo.

0: Aba laguru luagu hagu, luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina li rarau fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba li rarau burigu tuma, aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyin adumura tihon luegin hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duban ya lan.
0: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemeh laringu bay profeta dale laburi habay itara.
3: Ariga fuma lun kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, warinu lanaga wagu aba murigi, warinu luagu aba lirada burigi, animalu anahanti ilan.
0: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesus hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun, aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariaga.
4: Uweri guni.
5: Tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
4: Biniwa te.
5: Uweri guni.
4: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
6: Kati sa grigia le.
0: Aba hariangu grigia.
6: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon,
7: larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutinya.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima tiyan lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufudu hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
8: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariangu lu Jesusu.
9: Agamba bumutsa le hariangu bai ha?
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numut. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei laringa wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeni. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digi ya ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
10: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama wugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
9: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudandagin aba kata. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Ka un habalin huang abati se. Bungiyo, odi wugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure hama gu aba harinya gu.
9: Ah, waringa ga, lagu bungi la ona habali, laringa gu wong kala wong mafinya bailu. Lagu hona hala wagiria, hausere gu wadi wagiriga wuriba la daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti haringa gu lu Jesuso.
9: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti laringa gu hong.
2: Maringa gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba laringa gu Jesuso hong.
2: Na bagda gua aba kate hong. Harinya gai men no idalinya la harinya lo. Nyenyi aba wuguri biam yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirau bai bana dag mi ugunya lidan dalu bahon nindaduru bai bai. Aba larinya go lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita go aba lidi na dag mi. Lari gen aba lidi uchi lari hile aba. Harinya gai na le ile meme larinya go bai bugalun le furumiyati lo. Aba lo na bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no, kagi hata ge biangu bayadugu balile la busen robe ugchile.
0: Aba hariye go,
10: le frumiet.
0: Aba tilariye go Jesusu ho.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubar hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang le abati se habaye ya rufuta hahon idalubala ligabri habagarito. Mafia nuntunlo, Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, abalona hani lira, abalarinya gulung warugu, inebe benira hong. Dale harinya balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Aniha bale eresi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wamamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagu bai.
0: Abalali gudaha Jesusu larinya ga?
2: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun.
10: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebele sen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugele weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyongra duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, Capitulo 22.
0: Aba ya lagume seru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. madugun tiya amisir ho tiya gas aba lidi aba hada giye lishari rugo nyudu aba aduga amu badagmanu ha hibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe aba hausaru ni uriba aba hafara guniya hilagu bai aba tilagani du uruwe sarago aba lona haniya lisudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira aba larinya gohon lumusu niya aranse lison kate ilumari ani amisir ho tiya hagura maduna matinya loo hamisir ho niwa Heba lubai ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba haundaru niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nye. Aba larihi gulun, numada. Ida linyagi ya be belu nubai nyaho masansi raguga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lo dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
11: Aba larinya gu resusu hon ha agambu bale.
2: Gibetinya agu arutinya lunhe beluru lidon laruwe ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba hou di fariseogo. Aba houare du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni hesusu kate le wago ti gayara la hadari ro liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu hesusu.
12: Maestro, subudi wa muti loago inaru ni labari yengu be. Loago gin arufu dabani lemeri bungi lao inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Ariya gulinya hesusu lun luriba haritagu, aba larinya gu hon.
2: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa le sensu nagumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gu lun.
12: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu hesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe hesusu. Harien here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu hesusu.
13: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyon le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye toa uti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungiyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya gu bungi yu wanaru gu hon. Larinya hare. Au lubungi yu te bai Avramo. Lubungi yu te Isaku. Lubungi yu te Jacobo. Ita larinya lubai ti. Ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya gu ti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de laanya la hesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyengyeng aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni hesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu hesusu lun.
2: Insi ya la babure mele bubungi yu te bon tau somba negi. tau sum buwani, luma lau sum bisamina. Ani hago madi le wiri guti mabe, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungio. Ani lele bia ma lida wiri guni le negele, itra linya. Hinsi hamah bibiri gubungo ke binsi gubungo. Biango madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu daha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
12: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Idalinyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba, launabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiya aruhu ta tiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aninya gatiya abakate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, Madugu tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kata lohari ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gun tirahin y gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gun dawo to dururut. Usente harga dene lubui doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusra gun gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lania wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun lania wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna budagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibihlu benari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Hugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya humai barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugabu gu hugu ya dunda hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure, ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi, kagi ya weri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiro lagu kate ili adagara guduwa bo ili luagu lataru anala lira lunti la lagunfliru. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu bi lataru odi lataru la digu bali kate iligia lun sagrau bila. Le afiro bi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiro lafiro ya ginyen luagu sunle ligibo bi lataru. Legi ya afiro bi tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafira. Lafiro ya ginye luagu bungi le aganobe itida. Legi ya afiro bi luagu sielo, lafiro ya ginye luagu lala bungi luma luagu bungi le nyuri bi luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gun aba farenti lu bongio. Ani me bene sentun lau arubu dani le weri gu tema beli dan li liru du bongio. Kei buri, richagwa u deme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, ninki nuka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti ya hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo ko biyangu watigibu. Adiga tunlo harita kungurigia lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siye dole hachibu bei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo ko marihitia. Aruma guda humei uweru luma siye dole ragiru kugin furumie aba meginya laruma du bogu digia libiti. Ugiabu guhugi arufu taatinya liliru do Moises hama fariseo gu, piyangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilari hiya, ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Ugiabu guhugi arufu taatinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gula iluagu hamua ha profeta ko. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya ko, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha ko. Midera ku wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara kubali nya profeta ko hagie. Kumuhu maiti haduga ni le meha hakume sarubai hagusha ko. Hebe kuhugia le, arasa hewe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachuba nye au hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinye gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hani le lani na sielu kei disi ni bure inginye ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagien uriya ha maran seruntiye. Sengu hatagien aran setiye. Ha maran serubanya dale hanungu bali halampu manungu tiye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran sebanya baruntiye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra huwa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya aba hebelu ruluma lido marie aba la dorunu wabena lari gine lige hashilu no hibri uriya niburi gine hagia aba harinya gon wabure me daraba ibena waba aba larinya gon hon ninarun hao ibidye tunno
11: aba ti larinya gu Jesusu hon
2: agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waro honlu musuni aba lishi guni lisensu labu gion hariaha ruti keibri sengu milu fiadre lu aba hadagie keibri bia milu lu aba keibri milu lu aba la fare hani ho keiha bafu lu hawadi gu mariduni aba te lidi lu agon lu weyesu le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lu adi gu mariduni aba laganyeruni sengu milu fiadre ligi bogun Itera meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahite le resi birubai milu, abalidi, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gye, abalagiri budun I yubudiri, abalagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi le resi birubai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinha gulu, ni yugudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Abalarinha gun, I yugudiri lu, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti, nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resi birubai bia milu fiadru. Abalarinha gulu, ni yugudiri, bia nye milu fiadru bichi gunu, aniha bia milu naganyiru ligibogon. Abalarinha gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligeliabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinha gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tatumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gida humi sensu le luma bay lue, ruhu mi lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chukuba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa bay lue. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, Aule uguri garo urgati ubo wagun. Ni abi makai uru wege yegu angheli gunau. Aba mena nyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara gu dunia sungurige. Aba me haundara gu gurige halile na sunfu lasu nigibugie. Aba mena fani na guninya hawari wagu wakai la fani na guninya huniru mudun hata gine gabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibuge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibuge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon halwege banya nongwere. Igo ugu. Ugi le bini la libe nuguchi. Resibi humai arui ha ni le aranse la libe huba lume ge le dugu ni bungi ubow. Ladga dale nalama shubay rutu egi ni no. Dale magra ugu nubay rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubay keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu rutu dargu no. Dale nasandi rubay nyututu arihana. Dale nadagru bay nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa duna bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugiye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michutun egini no. Dale na magra gudnubay, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludigutu michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, Dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya go uribati hagi yano. Wabure me, Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magra bu keichi ludu gati o madara gunga o lo sandi o furisi rungun lumidara guwamani bu. Naniyaka mehon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madara gungu bai hongu rigia, ka la luna bu bai madara gungu muti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufri runye lun sundan. Ha meti rishago bai legibu ge bungi yo, aba me haudi sielun lun ha gunda runye lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye weirgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia. Aba larinya gu hon.
15: Afigo hadin. Lau nedere gu aba uguri madunu tilu lowe.
0: Aba harinya gu lon.
14: Kamiya gele wama. Bugye lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu lungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
14: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba hawara du, lu laganyi hon lu fula su aba wugiri le adigibay kate lo ti muwa lo sensu ligia, lu habu na hon trenchanyen. Ligia lu fula su hita lubay liri fulasu ligia, chile lu modan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
16: Baruga buti darandi mruso fulata ligia, ebegi legichi po Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye nuli nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
14: Bugunya saharu etabai huriyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiriye weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
14: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
14: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tona ha lumari yarinya galun.
17: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiria weiri gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
14: Kahata ge biyangu be hakusara bilo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
18: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
14: Kapati na digalau Jesusu leungu be larinya gu Kristo.
0: Aba hona gu sungu be. Aba harinya gu.
19: Agua be lo agu guru.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
14: Kati uribati la digi be.
0: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
19: Agua be lo agu guru. Dawa bola lo guru.
0: Dale larihi bali Pilato, lo agu siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia ariya geina.
14: Mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tile. Hukuye lu harihi lau.
0: aba harinya go sungrige
20: wagi hama warahi wanego bo frumier guar guduru wa wugu lagu lonwe
0: aba ligire guduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lagu guruwa larige aba hanigini lisudara gu gumadi mati jesusu tido luba pilato aba hondera guagaduni sunsudar gu gayego lo aba hadere aba dego funatu luago aba hichu aba rigi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le lowere aba ti hahudrogo ligibuge aba hehera halao aba haria golo
15: kabaga ila haruwe te huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hicha goi labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanigani lu ladara waguniwa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu jesuso lu lato Ocho rigulumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesusu luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere linye lagunfili ruleme he laburi habayi profeta.
21: Agure da tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere liya aburi honi ligia.
14: Jesusu le haruwe ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
15: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da urwa veju, salba go babungua, ahen li rebu bai bungi, la riba loige guru.
0: Itere li agie hehera ha habu tigo fadiri go hama rufida tele luru do Moisese, fariseo go hama wugiri ya wairi go telao, aba ha haria go hama gua.
13: Salba ti amu, ahen lungua, sinyati la salba ragun. Ahen ligia lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai wong luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
22: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibay agambuti, aba hariago.
20: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larigen ladidira guduni, Tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
23: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
24: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handibu, aba lahune chagun umuahu, agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu saragu, aba hariyagu.
3: inare ni lire bongi ugirle
0: yenye no sarago wuria ariye go disegia ha afala rubali Jesus luma ge Galilea gia idra go hamai yenye Maria Magdalena hada Maria to lugo chu Jacobo luma Jose tuma hago chu liranhi Zebedeo danle agunye deina lube aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose Ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada gieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Low aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
3: Wabuti, arito gu omuti luago arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, Lagu lasara yabala lagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hei lugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sara lila. Weri timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
4: Baruhu mafiu sudara, heba choro humai umuohu le lubui duaga I huarats.
0: Aba ti haudi, Aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha. Aba higiru ni sudarago luon honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28
0: Dale lasa gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, Lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha. Aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladairagu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu. Aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
21: Manufu de da bumana, subu se titum luagu ala uienu ke susulegi, aga logu ubi luagu durua, ua tiga, sarali ke la riebuni, ido u marihi lasu le gidi, nubei litu du, ama me gidi furese, ama me tariendu ho lani disiplugu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakua galileu, niei batarifi, aniha abu dogadu le lumbe litu duniku,
0: Aba hodi wuria hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa goina aria gain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu da gu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba laria gu hon.
22: Manufu de huma. Eba visa anyanani gulu hodi galileon. Lagunye bala harihana.
0: Dale hodi lubai wuria, ligie hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurie weirigu telida hafie hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon,
20: Harinya game luagu dan la leung hala arumu gariebu, abala haya bilani Jesusu disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu be laringa Jesusu hon lu hodi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun, anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinha luago ligia lá. Aba leabi Jesus o hawago, aba larinha go hon.
22: Rula ali son o bafo no cielo lumo boboco. Eba lubai ti habugurigurige halilo na son fulaso, adiga humanya nani me discípulo. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
21: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o ti abo umala lilinda fulasu magenda bati, larinya ga. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hongriigia, luun hasakri haan, luferudin walaan hafigom. Badise iwa hagia mi. Aba atiha hayabu inlida age sun Judea luma sun Jerusalem, agambu I lapuri chia. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba lari hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinye gun aba umalali cielo gi. Lari gien, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari gien, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien ladarunu wa huwa, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
22: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
22: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sebedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama haa idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengu bwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wuguri tida ligilistuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun lariñang.
8: Come sabe mestero amo, Jesús Nazaret, pia de San Lubagri Shuguniva, Subudi Numuti Katabula, Luago Buguya la Lira Pungu Les Sandubai.
6: Aba la denga Jesús Lum, Sifiri Uribati Ligia, Lariñaga Lum.
9: Maniba, Furibalida Gurigia le.
6: Aba Lowe Hagiduni Sifiri Uribati, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri du Lida Gien Waguina. Sunhanyi mbonya abatawari dunhanigi abahalugu dagun hamagu.
13: Kata isale? Kata isa iseri arifu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diru ninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
6: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon la. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia, laduga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali, aba lasarun Jesusu, aba lafri du borugudin loe uburugu, lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwe, dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
9: Anya hinta saragu girigi alwa hagu.
6: Aba larinya gun hon.
22: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagi nyanyen. Ladega lun lira niyabi ibowa gun.
6: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
9: Busentina, arida guaba.
6: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launa hani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
9: Mabahu da guwa baiti ya nikaun, nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arayi da guwa atibula.
6: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
1: San Marcos capítulo 2.
6: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. ladega hibe grigie aba hagidarun murusun loige tablu gumuna louginye lenye lubai Jesus aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
22: ninao ferud nawali bifigon
6: nyenye nu hadagi.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Añumba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabum bubari, beba bubium.
1: Abba lasaru sanditi, lida oura ligia. Abba labudunu lubarari. Abba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Abba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Mani hinya hagi di wakata yitra buriti gaili.
1: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna danle ayara fadun bay saragu grigi ya lubadu aba larufu da hon lasuru larufu da hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye luboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falaban
1: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga sarago hanya afalaruti. Danle harihi bali arufuda hatinya lilurudu moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
4: Idalinya san legu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Danle, lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia alu hanya ha gafigo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
1: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachil ruba da lula nungunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri gi rubon tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga I weru le binad hali, ladiga tabosha gubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
6: ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
1: aba larinya gu hon
2: male hagi dun lwagu leme la dugu David lwagu aba dan dan le lalama chumbei lige ya hau son libi gu aba le belu nun lubi un bungi dan le avi atare la fadir wele inyu timabei Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo grigi hawedigi fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon grigi haluma banya.
1: Aba ginye larinha gun Jesusu hon.
2: Lu uguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garo warguti, luagu luwe yuri emera guni.
7: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiu grigia ariha ahe lagare ni habaluboy Jesusu lun lidan lue yuri emera guni.

0: lun hadarirun lidurun abalariyego hesusu lun le hilali boy uhab
1: saraba rara maba ya hagibu gin sungu boy
0: aba laligudunya ahibiri lariyega on
1: kalun bela degun olina luire mera guni guiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
0: sun hagiya aba hamanichu abati lariyegunya hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariyegun lun wugiri ligi
1: tuleba ibuhabu
0: aba latuleruni aba lariyidagu abati hafridun fari sewugu aba hagumeserun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida lubalan hafaruni hesusu hilagupoi abati lindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galilen dan le lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya hudegi herusalengi idu megi lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia lariyengu boi hesusu hon lani disipulugu lun aransenyo hama aba uguni luba luwe hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibe nye luba ilari dagua gudun sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagua gudunu danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifirigu hadagin harinya aba leveri duninya hesusu lumarinyagun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun hesusu logu aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugirinya hagie simon leumbe lagua ha jesusu fedru santiago lao juan le lamule ha liranjun sebedeu ha umbanya lagua ha jesusu buaner jesi minilan lira liranjun wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ige Aba Hagiri Buduhari Igun, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondarago Sarago Grige Nye, Dari Lun Madani Hamani Lun Haigi, dan le hasubu dirubali lidunyu hesusu kala susere bai aba hayabu ilu yebe anuguni laduga hariye gugri gelogo lulu halila lao nyenye nu arufu da hatinya lilulu do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariye gu
2: gugri le ani belzibule mafia le habu ti sifiri guguri bateluma laulo bafu mafia la saga sifiri guguri bati
0: aba ti laguaru hesusu hon lun hayara fatun lubadu aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun
1: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguar garo hi hanile afani ragut lu aginda gu hamagua laguni chaguba ani sinya begi hadura ro idu henyo keisi du henyo aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa melumagua sinya bela dura no lagumu chaguagu lergo belira Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la libero wani lilago. Ni narun hau, la ugayara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gi aba ta chilirun lugu chu Jesus haula mule no le nyi lubo Jesus aba herederun bogut aba hona gudun luago hati nyu banyege yegu lau Jesus aba harien gulu
3: anu hati bugu chu hauba mule no bogudi halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
1: kagya nu chu bon hama na mule no
0: aba larinya gun awagun hanyu banyege yegu lau aba larinya gun
1: Anya han nugu chun hama na mulen. La diga furme warga ha diga ti lugunda bongiyo. Hagia na mulen ubanya nitu nu tuma nugu chun.
4: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi ele nye lubay. Ke gibe nye lubay grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba la nyuru tida, aba herederun sungrige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunago ti, aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba la bochum furese la diga mahuli li la mua. Dan le lasu dun weyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur han labad nagun hiyu, aba la weyna mudun hiyu uwar loma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligi. Ani hinti lida gien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bochum, aba la weyna mudun malu buidun aluba houti lida gien. Ani hinti lida gien, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri san.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
1: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu la inya wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya ke le apurisha bali le neru bungiu. Anya ingurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, lari ke hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, Aba heresi biruni lau ukundani, gama lumon kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gama lumon, ueri timati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba leiedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate, Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biruni, aluba huwa tikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwa ro yaligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku ba lau lun. ahi ti le mamati ibi ni muruso le lumabay lagi daru baloy.
0: Ariya ka tigin ye Jesus.
1: Itara linya loroy habungiyo ke le Jesus rdubay lo aba wugure le abu nubay lila na dili damu. Ligia me melu aruma gunyula o aga kuduwa nyula ariya bula yebe o we yuwe guyebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia kama lumo ibidi yeti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba lato honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Ariyanga tiginye Jesus.
1: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida muwa. Ligia abalidange ilo le nyuru ti maboy ubogo. Kama lumo, dale labu no, abala weiri dun, ligia weiri ti maboy tidage sun hidru gaiguwa tuto li dambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le li chigubay.
0: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo larui habuingi u mayusruga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye ndubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ungune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulu.
5: Maisturu, meberese kutu pusala uwatipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
1: Manib, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halugidagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganua ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni aban gayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu veyuagu, agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
7: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun
1: sifre uribat igre bay gurigi le
0: aba lali guduni Jesus
1: kabir
0: aba lona bun larinya ga
7: le hiu ninya diga kibetio
0: aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bau gudin loi flasu ligi kaiti nyenye nu luboi sarago buirho ai ga nyi logo wibu aba hayumara gun sifri guriba tin hagia lun harinya ga lun
7: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beluru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba habura gun buiru hagi ya hongu alwe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dagwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachili rumbwe le nyin lubwe hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guguribati ya, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumaragu luga susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni. Aba layumaragu guguri lebu gagawagu bai sifiri guguribati ya, lun, lung lidi lung mahati yesusu arinya garagti lung
1: beba bubi un hamon bidu hen aba me baba hu daguni sum lela dugu be babure me bumbi buago la ulugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sum lela dugu be yesusu logo lida sum fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu be yesusu tida uguni lo bafuru gugine duna Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu ya aba hada agen, tabu ti haligili sihuriyo, giri ti hayri. Dan le larihi bali wugiri le hesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
8: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyame.
0: Aba lidin hesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunti. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutun gwarugu.
9: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutun gwa luogu areita gwa ulan. Aba ti la sandirun Jesusu luogu areita gwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
1: kaguru bi tawu na dora gon
0: aba harinya gun lani disiplu gun
6: hariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesusu ge ye gun lao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyagu ni sun inaru ni lun. Aba larinyagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
0: Nyengili Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
5: Hilati ya bira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bai. Aba lariyangu lun wigiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigye ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi huku ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu mwanya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. leda ora ligia abata saru ira tugu ya abata ibugu weiri heru du siru mutau aba anta weiri du ani digri ge hanyi ba aba lichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani ni kaun aba ginye larinya go hon lu hichu go egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani discípulo luma. Da la chilu bo en luello emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligili siguri. Sara gu hanye grigi a agamboi. Aba tawari du hanigi lau la rufu da han. Aba hariñagu.
3: Alia funa san la frendere grigi le sun le. Kasan luye rilichu au le luago bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai galé tireu Maria le. Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wama yanu ginha litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hon.
1: Gunta tinha son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bai la dugu amu milagro nyei. Loid ga lichu gu luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ga badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hon.
1: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, reide humanye inti da meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligye. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanye ginye, aba me hafuri don ni kaliki lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligye. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesus ulida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe Herodesi, saragun hanya arinyaguti.
10: Saraya huwa le abati seba ilida ge oveni, lige lueni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
3: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binat.
0: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu.
10: Wa le mehna dira ga dibai chigle saray ali da ge oveni.
0: Le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagri huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes uirio. Aba lanugunu Herodes lumari. Aba meha ladinya gun huwa lun Herodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le larinya gubin huwa. Aba le rederun ibidi ogalun gabalan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufli rumboi Herodesi irumi. Aba ladig unfedu hon kumadi matinya. Ama habuti ngusudaraga. Ama amu grigia wairi gutin hagali lewa. Aba tebelurun tiro Herodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya guntu.
10: Amuri ha bai le babu seru luma lichu kubu.
0: Rulu muti lereru untu lagu lichu kubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. ibi ni lan tamori ha ni lamidan laruin ha aba tafuridun aba tarinya guni tun tungoju
12: kapasa namuri halum
0: aba tarinya gun tun
9: amuri habili chigi huan leba di say habi luma
0: aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tarinya gun lun
12: Busena lu bicho unilichu huale abati se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru tagun guru oi saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha urue aba sudara la udimure ilu la nikuni lichu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu ba li lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, kemo uwe mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina, aba hachiluru lubaragen la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tida geugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung, ladiga itara hanya lan kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate ingon. Dale tarifali, aba hayabu ingwani disipulu aba harinyagu lung.
11: Tarifali tia, Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinyagu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lu.
7: Bayara tifnagi uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
13: Sengu fém hama bia udru.
0: Aba lanyura gudu negurigia sagadiu. Aba hanyuru san san luma di mi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu cielo. Aba latengu ni buingu tuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha laa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, abalarihi logo ere guhali laa hong luun Hehe ha ladiga abarunye la garabal. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibogutuna. Las guraye behaw. Dale harini bali aibuga ngibogutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ari hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinya.
1: Ganigu humaei. Manude da huma. Aule
0: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau adiga uwa gilila kufuranda hamani milagro le latigo bita ufeni logo gabafula lusunkate dererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba haguru nu ugune larudun kele aube areiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba golito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyihi lubai hagaba logo nini la hesusu ni suti fulasu nyihi lumuti lebelura kuburu yebe liran yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya hagia luogo taru ladairagu sunti ha aguru banya luogo araida guati
4: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus Aba harihi logo anyen ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi au tien machibu gu hamoi haha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru boulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linaru profeta Isaia si Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Gurigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebe seino Ahu tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
14: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudiaru, weru lumakati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gubun, le anabagu tiyo laguburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sinyo to lugu chon sinyati nedere go nibo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiko ni lo bungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Laulira mebege go da huma le luguma di bungi lo hafalaro ni binado higabri adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti dange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gya pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa tisa kufura da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala lavia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige. Loraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidan gien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afrido be lidaga gurigia viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyengien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama Jurio, Ciro Felicia. Abatamori en Haluma Jesús Lun, la saga un sífiri uribati, le tuey tiro. Abalaria con Jesús Tun.
1: No tiene de agonía no muti en Hajuri Furumia. Mabuy dute, no tagitaruno fein hawe isanigo, no tisigo no hong only.
0: Abatona buni, tariña.
9: Ah, Nabureme. Gama Lumo, Ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento hagu bon isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbai munna da abata dari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ogin tiro. Aba lasgru sidon ogin. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu no logo lagunu Galile. Ni hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogo lu laraida guagdu. Aba ladinyu no Jesus ngengin lau hawai brigu. Aba ladaru bia lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimu rehabuidu. Aba lariyangu Jesusu honlu mabahuda guhamani nikaun. Tatuma lariyangu honlu mabahuda guhamani nigiatuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyangu.
3: Adega lumuti sungati buidu. Darilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudda lanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo, aba larinha gun hon.
1: Gudemetinha grigia hanu. Ladega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahya nona haagu yugu megiga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hadagie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
6: Sed.
0: Abalanyura gudunia grigia muarugu. Abalanugu no sedu feintugu ya luhaburugu. Abalichugu etengiru ni lubuingi. Abalaguba chagunu abalichugu honlani disciple. Aba hafarenganu hadan grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Abalichugu etengiru ni hawagu. Abalafarenra guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
5: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galu agu mandu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faninha tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
1: Dus, alguém dá-lhe na farin rabaram cedo fei rada gadeiro milo, atriengue a faninha bui rabudu.
0: Aba, harinho.
13: Cedo.
0: Aba, larinho com rom.
1: Ua meme guilissa com fono da romã.
0: Lariguinha, aba, hachilo rubete saído. Aba, laniguniwa, aba, marinhitilu, Jesus. Aba, layumaragulu. Lulaguru luago. Aba luboiti, largo de mim, Jesus, o marido de Ligia. Aba lanugo no bogo de Lui Flasso Ligi. Aba lauro dago, arir luago lago. Aba lichu ni luha buluago. Aba largo de mim, ah, em Gayara Haliluboi Larihi. Aba Larihi, aba Larinhego.
3: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni aquele tipo bebe, e bagoi.
0: Aba lichu ni Jesus, o luhabu, logo lago. Aba Larihi grigia ligia, lau, coniki. Aba larei dago, aba larihi ni sun kate furam, aba lona hani Jesusu aguyu arinya gai nalu.
1: Ebelu rabati oburu mo, marinya gombei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geye gubei lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu, larinya gahom.
1: Katana saharinya gongorege,
0: aba haunabu, harinya ga lu.
13: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinya ga luago profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu fedru lu.
6: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon, lu marinya gu hamani ni kaun. Aba lagume ser Jesus warufu da hahon, larinha.
1: Lonte na sofre no sarago, aule o guguri garou o arugute. Oeri bai hichu gom guguri ya oeri gutinha lida hafinha huri yume berese ni nao. Itara lubaginha, houseru nina habuti go fadri go hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni luago luru wa weyo.
0: Furango ti larinha gunele hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesus, aba larinhi hawagun lani disipulu. Aba lebe tu ni feduru, aba larinhi gun lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narun kei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lun, aba larinhi gun hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di uti li bagari ya uboo gu nuwege, luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na uboo le, le gayara ti lishigu ni gurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwa la tia aniga figo tia ha. Na nego baginya busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
1: Ninaru hao, lago anyahe la hata ge haya banya weto. Mawwe banyadari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
6: Maestro, lida dan avanha la ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidi eti lu Fedro ka la larinha gu. Aba larari rundure le nyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinha gu. Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabah dagun haman nile hari bi ni ka un dari me sara lili dange uweni ligi ale wuguri garu wugut ligi harai dubali ka tile ha dangwa alg daguru gutinya hamagwa ka tin lafuna asaru bi lidage uweni abat halgu duni hesusu harinya galun
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi elia sifurumie lubaragi eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru nile harinya gubi lwagu elia si bala nyubi furumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwagu awle uguri garuwa rikuti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwagu nyubi halila elia si. Aba hadugu nigiri ya sunle habu senro bilau kai tariya go nilereru bungi luago itara lu bala la susero don lo
0: lari gi aba hagi bu don le nyi haba hibiri disciple gu aba hari hi sara go gri ge ge yego hau nyi nyi nu gi nyi arufu da tin li luru do Moises asige ne ham dale hari hi bali Jesus aba tawai du hani gi lau hari hi nyi aba hai ba gu abu suralu aba tilal gu duninya larinya ga hon
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba launa bu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya bu.
8: Maestro, miha nero nanugu bu. Ani haba sifri uribati luagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uribati ligia, lahu churu ni muaru bu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu diyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulu bu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyaha muti.
0: Abalona bu Jesusu abalarinya gu.
1: Gurigi mafia na detin. Atribui sa dalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humaira huli gya nyaho.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uri batiligi ya Jesusu. Aba lowe ya guduni ira huli gya. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lili mulugugi. Aba lali guduni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
8: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gulu Jesus lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
8: Afinye tina. Idara gobana luti ma lagon undu nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinyagu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hakuduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyi furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea igi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. La dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lunua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gun hon.
1: Le abu senu tiligia lan furumi yeti, lunti agomo hon ni lan hadan songo bai ani lungin ele servi dun hon songo bai
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
1: gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgin aule resibir resibi lumutigin nungu chile ona habalina
0: aba lariyagun huan lun
13: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guguri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
1: Meberi dira humay. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihuba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun lagurunu wa barana honlau aba ome budubu lea muli gule guranyo lwagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo kutabugudi kwa narigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo kutabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingye lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nying lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ochaguni lao haligudini, ahe mariba lube lun, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
15: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigir. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi ya maon lubai lafane yin aguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilaw. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale la sigiru bali Jesusu luweyesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibu gen. Aba laligu duni larinya galun.
8: Maestro buit. Kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya ganu buit. Aba riginyo buit. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
5: aba larinya gu wugiri ligi.
10: Maestro, gu fulit na lau sun le luma genyira gidina.
5: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafal.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Patile,

0: aba haguaru lu marihin tiligia aba hariya gulu
1: rege baguras saraba lagua haya bu
0: aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu jesus aba la lu dini jesus lariya galu
2: kaba bu saruba na dugo bu
0: aba lo no bu marihin tiligia lariya
3: moisturu agu yo guagu de boinari hin no
0: aba lariya gun jesus lu
2: Kayara tibidi, arida guadibu, la duga finya dibu nuago.
0: Lida ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesús.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasuburi le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivo. Aba lariya gu Jesus hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibu gine bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, hariya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jigudu bay lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, Burig ligia granyu lubadu aban bena, baugdi lui aban hafara gaduni. Aba harinyagun, adage hanyin banya umadarugu hon.
3: Ka hadigubay, ka me hafara gaday burigle.
0: Aba haunabunia, kailariyagu Jesusu hon. Aba higirunia lun houdin lao. Aba hanuguni burigu lun Jesusu. Aba hichugunu hadag logu burig ligi. Aba lawairuni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibo gugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
5: uweri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu
0: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem beluligira templo rugun Larigin larihin Jesusu sunkate aba lidi Betanio au duzu discipulu go ladga taru halila Laruga dale hafri dumbo Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tubai kamalumo Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu ni haa lugur habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha lung hasi gurun grigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahon
2: Larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantuti dibu igo to biena gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bungio, ninaran hau, logo furume guarga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli rubala le larinya gubay itara lobo. Ligia narinya gubay hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara lobo. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misiki hon ferud na huma ilungi en ferud na lanu hugu si bungyo le sielu boy. Ahen uwa ferud na huma, uwe baygin en ferud na lani hugu si bungyo le sielu boy hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugu ina lubo e Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
3: Kau ubafu badagu isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nene kubwe huu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu buongu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai gurigia. Ladega subuti hamani sungurigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
7: Ibidi eti won.
0: Aba tigi en laniya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubegi en hon kala au gu bafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau heimpulu. Aba laniya gu hon.
2: Nye nye me ha aba uguri abu na gu titidi bu baby li shari rugu. Aba la yara gu lau. Adega ligia aba age dino lularibi chawa kun tire beibeit lidon tuma aba muna lu oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidi ga woyasun. Dale la chiluru beitan lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musun amuri he lufara hama gine na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai aba me lichigu ni ichari hon amu. Malinha humagi lisa letari ubi lerenu bungiu. Dubule mea au bai. Mebere sen hama abu na gutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu Lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galueni aba ladiga ni kata la luweri gugrigi ebun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu lafaye hon sensu lu waruwe tele romana onima buidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logo binya wala hagipu, aba larinya guhon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiantie sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gu lu.
9: Maisturu, Abirhati meha Moisés iwon luago ahin la owe aba wagiri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyiga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede go boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi walig daha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatan la duga le bini tau te leren u bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gong hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesus buidu. Aba liabuin lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
1: Kata isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gu timabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gu timabai. Ani lele bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri gu ti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
1: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba reginya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginya hisi hama wabiri guon, keisi wisi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lausun wadaga regudun, luun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madisi adibu lue lila nabaa laruwe habungi yo.
0: Aba maniki henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Idaliha san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu laduga wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la duga wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu ngon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lau sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu, loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba nwuriya hahilanya banya umari hawai, lonti hadaura gon lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weiribai hasufri yon lagu sun le hadugubai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu. Ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gu banya sensu tido gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu mutisun le tumabailuye betavimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: dan le lafri dun la Jesus templo rugugien aba larinha gun aba hada gelani discípulo gulun
9: maestro ariha batun tubuidu wa templo loma buri duble au baita dugua malanani me buri
0: aba louna buni Jesus
2: ariha gohinha salun tanari me templo to merede beitiani aba dubuli gibo guaba laguni chawaguba sunle
0: aba tihoudi Logo wibule giri boy olivo letigibu genboy templo. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
6: Businti valu barinyengu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufri du sun burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni. La yano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma. La duga nyembi uribu son wada. Gama lumo. Mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Auri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chumubowu La puri chawa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du balun sun u bau nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timet ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gume urinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagoraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo ubow. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Adiga basai ni luma milagro lunhe yeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma. Ania ganali hon lubara megiyu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiri uniligia, aba melaburi gadun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba melatada garun sun sielu, aba meti narihinua aule uviri garu warguti, Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubau. Luma gea lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba la bochi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi. Ni naran hao. Lagu la suser du balan sun le lubana gen hongwe gong gurigi e halani na dan le. La sigri ba sielo luma ubow. Ahi nereron, merede bay magunfle ronga. Ahi ti weju luma oure le lubi la suser du sun kate le. ibidieti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasia lubanya ni lon lirau bungi rugunyele ukutile asubudire luti lubaiti aransenyu huma akago duanyu afure dalu bungi la daga ibidieti hon ida mela la chilure aura ligi itra lubake aba uguri le nyudu be luagu aba weya sudisete lo para que la afure don lubi ngia abalichi uni son kate ha burun lumusunia ani roli gia hawadi gumari ariya galigi lule lagu bi bena lu lo nigiro aga go duwe nyu homa lubaiti da daga bidi ti hu kabala ora nagiru buda a hengunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyu bi duguni sodni nadari ra me arumuga le nani go bi hu ariya ga numuti hu sungu bai aga go duwe nyu homa
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubaye taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marigda wumay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bin aba wori lao aba budeni bun lao ibiin le emet le seruti. Abatadara uni budeni abateser uni ibiin labulugun Jesus. Aba haganyo gun hada yin anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
1: Kame sale feri diru ibiin emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebetuni, aba laringo Jesus.
2: Iger homon, kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti leta digo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gunia da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaroni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigu fadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Lale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubalan le deregeruni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin lubo iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligudini disipulu gu Jesusu.
10: Halia sababu seru lubo di arensera wabarwa luegine egini le lanina lueyeru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura. Aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro. Aga unnege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
0: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilarinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulu. Da antile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
10: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hidagin duusu gubay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo warguti, lau le teyengu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dale anyaha lubaiga aba lanugunu Jesusu fein luha burugu aba letengiruni buingi utuago lari igien laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
2: Ohuma, nugu bule.
0: Lari gen abalanuga abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au irua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lidan la ruin habungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba tilaninya gun Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la degatarinha harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidangi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinya gun feduru lun.
10: Kayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
10: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gun sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
2: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na busero. Kei la pa busero.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lum fedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siati sabu ga berederu ni aba ora gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri de huguye me loi heiguwa don lidon ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugupo. Debiliti.
0: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo. Arinya ga ina meme lei dimure lea larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gun hon.
2: Harumu gunya meme sa emera wa huguya. Buidiru gali shiluhali ora luna derege runwa aule wugur garu warugati aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Niabu iha usaragu grigia, tau efen luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru du Moisesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
1: Le uguri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
0: Ita la linya lubayiti dan le lachini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
1: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
2: Ka uwabu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madoro hamutina. Kama lumo. La suserdu be le luta gunflirun lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua taruga aban sidi aba harigudini gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusuruso igira sidi aba hanuguni hesusu ligibugi yon fadiri le inyuti mabai aba hondara gusun habuti gu fadiri gu hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi hama amu wugiri ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo aba ti la falaru ni feduru hesusu disegin chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabai aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larudiri gu watu halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun hesusu Lugayara ba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagu bai. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagu bai. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyaga.
1: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo tempulu to, to hadigu mo ugari. Aba menarana magudu, aba tempulu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, Muara donti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tuma bai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
3: Muna butibusa ni kata? Ida lia salen harinya gupe buaku.
0: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba ilal gu dini fadire inyu tuma ti.
3: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Le lu bai le salbaru ni agri gali da agen hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihu badna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyalu gini
0: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyo aba lariyagu
3: kamu wabuse rubui lulichu gufelo agu gweto agambu humuti lanabagu nibungiu laulerenu idalien harihi lulido
0: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwala ulijibu, abule serei, harinya kati.
11: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wagumu. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara guwala rigurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulun.
12: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Fedro larinya.
6: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
12: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banya lun fedru.
13: Inaru ni. Dugu ya aba hada gien. Ladiga gali le na bugu ya. Itara niye badimure hake ha gien.
0: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
6: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu feduru logu le larinya gu boibuga esusu lun.
2: Lubara gien la yuguru ha gayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
10: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya ha wairi kutiyan lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
14: Bukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
14: Mona butiku sani kata. Adi habat ni la biduru itu buti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri du lani ki Pilato la ulira. Hejo ti Pilato igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sefuru. Le hamuri hagri ge hada ge aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Tuara hama amuha afar habanyu giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. abati haya bugurigia aba harinya gulu pila tulu ladug kainya haladug aba ladug duni
14: usai tis saluni gira gudni haru ita huriyu
0: larinya gubali pila tulira ladiga subudi lani logo ladiga la gimuga ederege habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagudna barawas aba tilarinya gum pila tu
14: Latih bus haru benda tu gulau le, wagu bayar hari yang haru itu huri.
0: Aba hagu ara gu.
15: Tahu bayar wagu guru.
16: Tahu bayar wagu guru. Tahu bayar wagu guru. Tahu bayar.
0: Aba lari yang gu pilat tu hong.
14: Kat huri betul ada gitu.
0: Aba ya hagu ara gu.
15: Tahu bayar wagu guru.
16: Tahu bayar wagu guru. Tahu bayar wagu guru. Tahu bayar.
0: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudin bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulata la wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu aba hadudu na barigi lao kibili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abu suralu. Lari gine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadairu bon luago. Aba hadairu nu ladairu ragun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tau ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
14: haruwe te huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubagna dan le buri tihasu gringrigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
8: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
9: Sefu ti amo, anisinyati le sefu rego lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
17: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
18: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
13: Igira wama ingweto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra romana le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
19: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Nyenyo Maria Magdalena Salome tuma Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti dame alle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungi banya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyo, aba liyabu Jose, aba wugure inebe wati hada gen, linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun laru in habuingi yu tausun lanigi. Lila na fulasu legiri bay ari metea. Kaiti luweyi lulubaye, aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubay pilatu amuri ahilugubu Jesusu. Uo ga ni murusun anufude ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bay logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubaye logo hila la. Dan le larinya gubaye lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra gduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubaye labonuwa Jesusu.
4: San Marcos. Capítulo 16.
0: Dan le las gribo ilue yemera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibin ilu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu di maso, lafna di la ruga aba houdi logo lumua. Aba di harinya gu amagua.
12: Kaba sangi dre dubu le ke luben ri muwa.
0: Da harinya be u alila unye bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
2: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelwe lichuguwa. Heiba. Harinye gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei lariyegu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia aiba kwee na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye Lazaro Jesus lida geoweni dimasu binafu. Aba larufuda gun lungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha eibu gubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bian hadagin hameha eibu gubanyaluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lidage oweni. Aba lariengu hon.
2: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinya ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinha hasia diruba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Aha ya arigda hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinha aba me haraidagon.
0: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe ge longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara walumutinya, ani choru gudale uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru lebure adugubai.
20: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alagda hadi naginye buidu buidu Ligbugri sun kate le asusere dubai lu magela gomeseru ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufuda habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi isaveli tiribe lumari Hada geti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humay sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, Abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugu, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abatawairi du lanigi abalanufu de dun. Abalaria gu angeli ligia lun.
5: Manufu da daba sakariyas. Ladiga gamba lali kwenju bayumarugu. Tagari duba kumari abairaha. Aba mbichu kuhuwa lirime. Tagwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye kwenju. Matu kwe diwenyu ni bimu. Ani buin luba lau sikri sandu luma ye mbaraka lago. La dugu ba lungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na lungu hapungi uto. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la dugu ni agudri uhama isana. Lu gine hifune de lungu haa mabuchi hapanya lugu gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
20: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
21: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiwa.
20: Abalaria gu angeli ligia lun.
5: Gabriele au, lubuwa yunguyi. Ligia unu habole na adimura habuwa ulu nichu gu yugano kui tilebo. Gweto, kimafia rugu kwe wago ule naria gu yungu. Bereda ra mereluga, darime lagu rahu birewe. Lagufle bakate le lidane dana.
20: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi luago li lusanduari rugu. Dale lafuri duboi, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadihali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abatadaganyan du Isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
12: La dignya ibungi ulubuidu kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibugi ya grigi.
20: Sisi hati larigien, aba loo na hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
5: Fulase watibu Maria, alihi abore mingungu.
20: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
5: Manufu da daba Maria, fulase ladi gubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu gu Jesus luago. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sundan, ani maguma chati bai larue ha.
20: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
12: Ida lubaya la susare dukate ile. Ma marigi dina gu?
20: Aba titaria gu angeli ligia tun.
5: Yadi pasifiri santu guago. Aba melubura guni bulbapa buinyu le inyu utmabe. Ligia santu bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirang buinyu lupa laguaro. Yadi bidu heto Isaveli, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti,
1: tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tabari di ani ha isi si hati dagai le twago na duga uwa tu ikata na sa rubungi
20: abati tanie gu maria
7: li damu na bura me bungi unugui aduga leile baniye gu beinao
20: larigen aba lidi angeli lidondan ligia abati di maria furese lidon aba uburugu le labani no guaba iburi uubu hudea Abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
7: Binila dibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
20: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gu nilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya le lidamu. Umagine gu ya le, Aria go basun grige lo agufulese iwa adinaga. La diga diga li bungiu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani su anda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga li onve buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge haweirigu. Aba la diga niha unabugu banyalu weirigu hama. Habu galama banya, buingi da lumuti ilau ilagu. Ahin tiharisi banya, michuti ni katahon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
20: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
7: Uwa baliri.
20: Aba lariyagu tun.
22: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
20: Aba halig dani luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
22: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
20: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
21: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora glei le gabafu ti won hadange la diga wagu david le me halubuen itralia me frama selani bungi hadange lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habuma yo itralia gudeme habula bungi hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lida baya luburiga luma hauha lida baya la muña le lanina oweni luma lu la du de hani wei bugun lidon uma le lanina darangile
20: aweri deina ligia ira ligia aweri deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Lidon bugadan ligia

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lula burudun, ura tu mamaria, togadara du boluma, luhamari du, anidagay nanyun. Danle anyahala ni belen, abalachilri dan lu taguraha maria, abatagaru du ni tigirah manyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun ni lida flasu le, hegegle ibinyanigu, ladiga uatila ubarun hutida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy belen, Nienu onigirutinya mudun boula ruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungi u angheli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun luerigu bungi wau aba hanufu de dagun. Abala riengu angheli ligie hon.
2: Manufu de dagunga. Latiga anihe yoganu buit na nugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su ligi. Luangu agro hoa lila aba salbara gule hon unye. La deida David, Kristu le hapureme. Kaili segini le nariengwe hun, atari rubairahu li ya uburu kutida lage, roun lida haikik le ibiyani.
1: Ida ora ligia, abaha saliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
3: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu uwaru hata kriki ha ibiyi bali yukulese.
1: Danti lehagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
4: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
1: Abahodi fureshe goina, abahadariru numaria luma hose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, Weri tuhanigi laule harinya gubai ho niri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu ho niri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, Iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
1: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu arinye gina ligia.
5: Nabure me gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
5: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
1: ninyungie aba wuri profeta giri tu ana

0: wuri tugu ya liru penuli, hada gien la duga wagu aseru. Weyaru wuri tugu ya, anini bure giru meha tamari dubai. Sedi ngin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseri bida lubongiu. Ari ebu ve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi la gubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon la gubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali la guburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
1: Kame sabaduge kata inlewa unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wagu halohan, ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ilelani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi larienga.
4: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriki luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, lelona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
5: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, lanerme bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladugu ogu abra wagi. Ladugu ninaru hau. Logu gayara lan ladugu buingiu. Ladugu ogu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
6: Kata iti lumba i wadiguni.
0: Aba larinye gu huan hon.
5: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu ni aba lum. Le geyi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigibwe.
0: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
7: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
5: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
0: Ariega tinya ginye fiu sudara gulun.
8: agi wagi kagi lubai wadigni
0: laniya gahon
5: magidra huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye ruaha
0: anya hati grigia medera guagu duha aito goluma alug da gohongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya gohuan hon
5: au lauduna nabadi serau gamalumo anite boyaba le lumbe labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligie kristu bai gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me la nuwa diruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugu ni huang furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huang, Dan le labadi se habani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
4: Ukuya niradu, le hisi evinu, le auwi nagunda.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
9: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gudabai debule feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gubai bungio.
0: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abala rufu duni sun fulasu le ubao gubai lun lida aban. Abala larinya gu lun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabulu bai tiahu durogwa nigibugin, bani bai sungu bai.
0: Abalariya gu Jesusu lun.
10: Dise ba noi mafia, la diga tariya hare lenero bungiyo, lunu gu ba bungiyo le babure me bahu durogwa, ani lunu gu ba ginye peseri vita.
0: Larigin abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalariya gu lun.
9: Ahin lirugu bai bungiyo, chugu ba bungwe yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yanghen ligu, lung huni giru nip. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulum.
10: Tarinha haneginha leren ubungiyo, maucha guabay abure may lebu bungiyo ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidason fulasu lege yegu bay lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weri da abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei li gaburi abalarara mun lula liha ti da leren ubungiu abahichu guli libro profeta Isaías lung dan leladar ubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
10: Anihin lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lon nichiguni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lon nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lon nafri dagadunia adarutiyo. Lon nichigun arihini hongu marihitiyo. Lon nesefurni hau seruwa bonyo uribo. Luma lon nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habay templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
10: Gumful heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baybuidu luagu Jesusu, weiri tiha nigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
11: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
10: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, sorusia, agari nigu waba bonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de oloago buricate le de cabalo bai cafare na um. A de gabaginha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure lariega.
10: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, aba nhe la sarago ilamon fulasuru. Anemona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ee tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Higira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la alirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gu hama agu.
11: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwarig sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
12: Bugu ya lirago ibungiu.
0: Aba la denha Jesus hon sifiri guburiba tinha hagia, migiru lumutia lu hadimureha, la dega subodi hamani luago ligia la Cristo bai. Dan le laruga du bai, aba la afri du Jesus bongo di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinha gu hon.
10: Kasu gien nishi guni uganu le lagu tia laru enha bongio hon lila na libiri fulasu. La dega lon lira non na hoa.
0: Itara linha lidi apuri ti reina ti dabri haligli si huriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, nyin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago grigi adari, luhamu dogoni, la dega buse hamaha gambu lereno bongiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esenhe tenti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulun Simon.
10: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyin.
0: Lariega Simon lu.
13: Maestro, nadaga me hadi vasunariya ba. Eni manyungu tivani kata, kamalumu unke buguye lubeyari yungu bali, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye nusarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugune, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai ugune, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
13: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma Juan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
10: Manufu de daba, luma gekwento, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
7: Napureme, gayara ti bareido gwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
10: Busen tina, areida waba.
0: Ke larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lung, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lung.
10: Nyuduri guba aruta wabungu wa lung fadiri, rubaime idewese le wago bai la riengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigia onda rugutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitia lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga hibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagubay, abalarinya gulu sanditi ligia.
10: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
5: Kata isan grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
10: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garu uruguti.
0: abati larinya gulung le sandi boy.
10: Saraba, baru bung bubarai, bayi babu biung.
0: Lida ora ligia, abal lasaru sandi ti ligia, hagi bugiye. Abal labudu nulubarai, tobuga ida bung larora, abal lidi lubiung, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri duhani gi sungu boy, abah adimure lagu luweri gubungiu, abah harinya gun, lau tuweni anigi.
6: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulung.
10: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
14: Kasa wagu hegi be hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hom.
10: Hama gadi ebanya, Memegi ruti ya surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagurigi ya rishagwati. Ni abia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
10: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluro badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
10: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadh.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
15: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera aguni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
10: Malih agitu san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sa agreu bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma, lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin tidagin fen tuguya.
0: Arinya gatiginye hon.
10: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidanya aba veyu, Le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
10: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
10: Nalag dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu son hageegu boyen lahu. Aba larinya gu luwugiri ligia.
10: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, abala nuwa da adusu hada ge ha umayan lagwara apostolugu anya hiribay Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, Nyiye nugiye sarago grigia, nyimbi tiye lobo wagiye Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabiye luha gambu ni lapurishi ya Jesusu, luma lula reida guagadi ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
10: Fulese watu hugi ale kudema be, ladega hani hale larui habongi. Fulese watu hugi ale afagu be ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu be ugueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri gare uurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gogurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugi ele risi bay. Ladega hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihi ni. Fugiabu gu hugi ha kimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu gu hugi ha aher ha banya gwento. Ladega hayahu ha balau iru ni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba ni hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igine le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kabui ti haduga bi lau lir, ladaga ibi ni gafir gu tiang, itra liyagi haduga. O ahun la haduga bui ti hong rugu, haduga banyak bui ti hong, kabui ti haduga bi lau lir, ladaga itra liyagi haduga gafir gu tiang. Ahun afure ti hong ha wagu banyak hari ta gu lau hibih balah hamagi, kabui ti haduga bi lau lir, afure ti hatinya gini gafir gu tiang hamagua, agora banyak hagi ya heresi biru murusun roy ya lau. Ahin ti hugu ya. Lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
10: Gayara tifunagi ladunten aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwati ni aba disipulu weirigu ti loilu maestron. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai keilu maestron. Idalinya ga yara buban lelera ra ifile lidan be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu le lidan be bago idalinya ga yara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu ru gubai ani masandi gumuti durusu le bagu ru gubai biangwa ti gibu hugi le sagabai durusu le bagu ru gubai furumi ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagarone uwati tidi buwewe buiti lunguri balanli Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu hau tu igu luwege hiyo ni baybay tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buidu bay kate buiti larinya gubay ladiga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi ele uriba bay kate uribati larinya gubay ladiga kate ila uribati titambay la nigi. Ladiga luagu legi bebay titambay nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ka luagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hong idalinya lale nyubu ubai no ane adigali le no bai bai. Itralinya ke yama wugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabuli da dubu derebu guti. Dan le linyuru ubai duna, abaliyambi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le no bai bai. Itralinya ke yama wugiri le abu maru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, dati le linyuro biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyeyi, lao aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa lilulowe. Dan elegambu boy ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya idan hafin e huriyu, luha yumonogu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogu lu tausun hanigi harinya galu.
11: Gadana ti lu bidaraguni ufisi le, ladaga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagada baru waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
16: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bay dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulun numusu lun la dugu furume gwere gkatei adugalumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali abalarinye guhon.
10: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kateile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabureme Jesusu, aba tagude medagu lun, aba larinye gutun.
10: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
10: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
17: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
8: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagiele lumutuni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu walou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabureme Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, aligdabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
10: Heiba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagambu bai lun huang. Abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia. Eibu gai ya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Aguji guan ya la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi habu gai luna habanya huang. Aba lagumeseru Jesusu adimureha. Luagu huang hong girigia lariyaga.
10: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya. kati hindi bayariha. Aba wuguri tau dau wa wenda goto. Subuti humuti luau hala wenda go banya daura go. Agana wahagi e buido. Tira yano la haba uruwego. Inali naru kati. Ka hindi bayariha. Aba sa profeta. Aha. Inaru ni. Ani aba wiri go tisugu lau profeta. Huang. Igi e ona gale le wau beitaria gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubaragi. Lularansi ani uma buba. Ka inariye go nihon. Uwa gili profeta wiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le una buti maba ili dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali songurigia. Hamaha agubara bali lisensu na gumadi. Kate ile. Aba harinya gu. Lua guricha la bungi yu. La ularinya gu li yumu luge Juan. Lua gulunti la. Hasan siruni ligabri houserun. Grigi hagia. Resibi hamali meha. Labadi seha Juan. Ahaya tihibe age fariseu gu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha lulabadi seruniya huan, ani meresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladigu luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
10: Italiyasa hagabiri grigi halani natanle, kansa ale negabay, itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, ani mayahu wahatun. Lazga nyumbi iti Juan lea badi seha bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien. Aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Ania ga luagu gaigati na. Gata di nuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama akubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo. Ashubanya au. Subuti hamuti luagu buidu la lela digu pay bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu.
18: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
10: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
0: Lariye ga fariseu.
18: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lun.
10: Nyenye no bian wogunia, do etinya sensu lo aba furi dehete. Aba hata agenya do eti sengu san denario. Le aba dimisa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferud nalani afuri dehete ligeye hatuwe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagi ya hata agenya hinsi ha buti malu afuri dehete ligeye.
0: Lariye ga Simon lun.
18: Lida narita gun, le gibeti mabay la duwe ha.
0: Lariye ga Jesusu lun.
10: Rishati le barinye gu bay.
0: Aba larihin Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinye gu lu Simon.
10: Ariye gu binye santun wuri to, beluti na bubiyon, minchu ti buduna non lu na shibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabay da guduni lau tidibiri. Mashubu muti na, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Aho tuguya. Tugu tu ibinye hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariya gu Jesus tuguri tuguya.
10: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru. Amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
19: Kata isa wugari le. Ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba lariya gu Jesusu tu wuri tuguya.
10: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lanyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu umagda lena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. niño guía Juana, Toluma Ricusa, le onigirubaru luba Herodesi. Niño Susana, hama yasaragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu ho lauhemplu lania gahon.
10: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur haina lani, aba labur ha lida ge luagu umo. Aba hadugregoni asugretin, aba hegini dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagondubu, danti le labochon, aba lasurun la duga lumabe fulasu. Aba labru han libri la bad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti. Tane la wino mudu bayi, gen ligi ya buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon la umala li hereti.
10: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le lania gahon
10: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon aha ya hama bere se banya lau lerero lau hempulu larin wago wakati lagu ti larue ha bungi hon lu ibidi bay lan lila kati le harihi bay hon lu ngi uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bay
0: aba lania gu Jesusu hon
10: aniha lila hempulu ligi lila nadu lerero bungi Ila utile abur ha belidan uma, agi agarike ha gambu bali lenero bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tida gen hanige luma finro hama, masalbaron ha giyame. Ila le abur ha belagano gondubu, agi agarike ha gambu bali lenero bungi. Aba heresi beroni lau gundani, gamalumon malagle te hada abuidu. Afinye tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadale abur ha belidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buitu. Adeg hagia kasu lau lerenu, ebu hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
10: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Ua ni kata lebidi wati, luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi. Aba lariya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba lariya guhon.
10: Hagambu balin lene rubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
10: Kemun lo bafuru gu lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
11: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati lariye guhon disipulu gu.
10: Hagaisa hafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, hariyaga.
13: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburibatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagu waragu lariyaga,
12: kawagu bemetera nomo Jesus lira bungi le nyugu timabwe e yumura gwati na bulu masufre re kudu banina
0: la niya gubay itara la daga laguma dirinyo la Jesus sifiri ligia lu lafri du li dagi saragu hawai yasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau geringiri luledera gwagadun abaha latu maruguni Aba la nura hagadu ni sifiri lidon flasu magayra wati. Aba la riyagu Jesusu lung.
10: Kabir.
0: Aba la riyagu.
12: Lehiyo, liribay.
0: La riyagu bay luagu ligye la liribay. La daga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani yaha don bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagiya loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loi giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufi da dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dagu ni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrugu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumurugu wugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba la riyangu Jesusu lun, lulerederun, la riyanga lun.
10: Giribu babo biyon, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba la babahu daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, Agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladaga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bay Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida guagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
10: Ka guru benu agu?
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
13: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibu agu?
0: Aba la riyengu Jesusu.
10: Guru alu nuago, la diga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gen sungirigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la riyengu Jesusu tun.
10: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyaru nuago, bai baada rangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubiage hairo aba lariengu lun hairo.
11: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariengu lun.
10: Manufu de daba, afinyarigu ba aba metaridagun bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairo, migiru ti luhe beluru amun luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
10: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
10: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londe runia Jesusu lani dosu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri vuribatinya, luma lun, hareida guaga de sanditinya, aba londe hania apuriche huganu, luago tilaruwa iha bungiu, luma areida guaga de sanditinya, larinha gahon.
6: Manega humani kata huma gualuago huayesan, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachilura, rey de Juma ñin darir hidin lida que fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafur du lida que fulasu ligia, abame hafur du ni kalike luege en jugudi, aruhu da Juma moge luago magunda Juma lau hagabiri lila na fulasu ligia, igir Juma ña kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur du discípulo gu hagaya, abaheibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine jugano luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela daga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
16: Au gonargu ou na rabaya dure ili chigu huan. Kate funat le wago bai nagan aba labaha da wago sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadug bai. Aba ti lanuganya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, areida guagda lanya sanditinha. Dane lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
13: Ona habaya girigia ha, nindu ha mamuga aluga habara lu gemenagu. Alua ha guiame, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
0: Larinhega Jesusu hon,
6: ruhuma egni hon.
0: Harinha galum.
11: Sem griguinho fei o ama, ama bia udra. Água gobergue de dagai em raig ni hon su griguia.
0: Havana é no sengu milu ugurinha. A balarinha go Jesus hon lani discípulo.
6: Nyurugo da romanha dimi dimisa.
0: A barra dugni itara. A barra nyuru sungubai. A batila nuganu Jesus sengu fei tuguia. Luha burugu. Ama bia udra. Aba larinhi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinha no lani disipulu gu, diseru lui, aba larinha gu hon.
6: E da linha saharita gu gurugia nuau. Kata nasa segun hagia.
0: Aba harinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
6: Agen huguye. Kata nagia lidan harita gu.
0: Larinha ga Fedoru lun.
13: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ile nika un, aba larinha gu hon.
6: Na sufriru basarago, au le uguri garau erigati. Hanigu badina uguri nya weri gutin lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bahilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
6: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga le abuse rute le sefru ni libagari le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegiye le sefru bai. Kagi hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga na nuwago luma luwago nereno au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu bai. Ninaran hau, luagwanya hila hada ge hayabanya gwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesus ukate ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lubungiu, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri o.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lidage dueri ligia. Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaherederu maninyu, mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
2: Maestur, flesa jabubanu. Ariha bai nirau le ligia rginyen bai. Ani aba sifiri uribati luago. Dale larigu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumuru ginyen. Anyawari halumuti ani maha tiligi duni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uribati le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri bai saa da neredero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi. Laulela digu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garawar gati ahaburu gu nagani.
1: Uwati gu faranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutimaa bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abala riyagu hon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unubu gutimaa bai hida. Digia wairi gutimaa bai.
1: Abati lariyagu huan lu Jesusu.
4: Maestru. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diru ni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
3: Meweri diru humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinyagun lun.
4: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
3: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Daritinya ga siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun aba?
3: Falabana.
1: Lariyega lun?
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu?
3: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apurichei uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun?
7: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebanyo.

0: Luti hadora con lau luripa hadango, abahadango furia gimigina guburiti. Wait it mabu hapai chun luago son le hadugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufuda tiene lurudo muisesi, ida lubala, hafaduni jesusu hilagubi, ibidinu gahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati lagani luni mafia, la rita guhuda siscariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Ama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagunda ragun, aba harien guluhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baransere egni le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
2: Laringa gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tidon muna tonyehin lumuti lebelura. Haninga gamelun tabure me muna. Laringa hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara gye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
0: Baru humai le, farin wa humai hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyuru be lau dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game digda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lum lanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede kuba na uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya kuba luwagu ibidi ya nabo.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalo masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
2: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo, baruligi ya melaga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Narin hane hon, luago lagun fliru bala le tarin agu beleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba tiña, son le buru wanyu bain nuago lagun flirin agu eto.
2: Aba ti harin agu.
4: Wapure me, nuha bia e fein ya.
2: Aba larin agu hon.
0: Bui durugale.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larin agu hon.
0: Hafuri yida, mabru han humamu ga lidon oucha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudrogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
2: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, aule wagiri garo vergote.
2: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
4: Mapure me, afra guamanya sato efein.
2: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
2: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Hon vuguni e weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi e sanuago tau efein luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templu rugusago weyu, margudun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao. Ora lelun laguma di hale labure me bay luburiga.
2: Abati harigu duni Jesusu, aba hanugu ni lumium fadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni fedru disegin, aba hafurugu watu nyi, laminda go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
5: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
4: Ibidi yanti bu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariegun.
4: Hani gu gien bugue.
2: Aba lariegu Fedru.
4: Mama hani gu au.
2: Keibri aba ora larigien, aba yelariegu aba.
6: Inarani logo lumanya hanya ila, u giri le la duga galilea na gien.
2: Aba ti lariegu Fedru.
4: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
2: Lida meme ora ligia. Dale aniego la Fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu, arihe lo hago Fedru, aba la rito gu Fedru lo hago lebu galariñe gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ejere jetinha, ugirin ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay, aba hagura gu nin lagu, Aba hagayu waha ligi bogun, ariyega ina hagaya.
6: Kei buge la Kristu boi, le profeta. Ariyega boi ge kalagayo boi bogu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Dan le laruga du boi, aba hondara gu vugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datiya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligi bugi unha damuri, le linyu aga iluru du, aba hariyegu lu nyi.
7: Ariyega bayvon, buguya sa Kristu be.
2: a balarinha guhom.
0: Aha narinha guhom luago aula, mafinha badono. Aha nalago da goa, mono buhubadna migra gudun humaname. Narinha ga abacate em hom. Lumagia guetó, nanhura aule ugurica rouergati, luege longere bungi le suntica bafo.
2: Abati halago dun em sungu boi.
7: Buguia lubai tilirai bai bungi.
2: A balarinha gu Jesus hom.
0: Uguia guanarga arinha guhumali luago aula.
2: Abati harinha gu.
7: Mabu serunha do gefen ama amu won. Wage guanarga agamba wa mali liumu lugugin.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bai. Abahanugni Jesus lugibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinha gu.
7: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu uruwa iromana. Arinha gatiguinha logo ligia la Cristo baile la nua dirubai bungi urula salba runia grigia. Arinha galigia logo uruwa ila.
2: Abati larinha gu pilatu lun.
0: Buguia san harue tabai horiu.
2: Larinha ga Jesus lun.
0: Buguia guanarigu arinha gu balin.
2: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
0: Madaret na duro logo ugarile.
2: Abati maharinha gu here.
7: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
2: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalalaga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti le harinha gu bailu gali le na la, abalau na hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
0: Huku ya nukbali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha gu bai luago. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gita la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gita li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
8: Afara bai le,
9: ligira gita bai barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, Luago gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
8: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be!
2: Aba larinha gu Pilatu hon, luago luru wa weyasun.
0: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na baicha gudali, aba menigira gudini.
2: Aba timahagu waraha, luladara guno luago guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le adorubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinha gu hon.
10: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirahuna. Laduga, liabi baveju dame le larinha wagu, fulese watinya, Asinyawi hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, la duga ahin aduga habali sunle lau tidbu webele dudugili kabage maduga hama laule maboy hali
2: bari tin yegiye bien gafara hatia lu hafaru uwara lu mohesusu dan le hachili luboy didon filasu le giriboy lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bien gafara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona dan tile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba lariña gun
10: no guchi ferud na banya laduga ipiti ti hon kala hadug boy
2: aba hahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hada gi teredera la daura gu hesusu ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gumadi matinha ehereha la uhariaga
7: salva ti amo salva golagi en lungua ai naru ni luboi logo ligue la cristo vele la nua dirbe bungi lula salva ni grigia
2: ehereha ti agi hesu daragu lau la uhayara fadu ichi gabini galu nu latunu hariaga burilu
11: ai haruei te bubai horiu salvo go babu
2: ni ti aba aburu ho ni loige lichigu la niya hare ni
6: ani ha haruei te huri
2: abala nabu ni aba hadage gafore hati ha da ogu ben logo guruwa Jesus u la niega
3: ai buge lu bai Cristo bai salva go babu salva ba me
2: abala den ha le aba lu loba la niega lu
12: manu fu de tibu salve bungiu Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua luwa sufriru. La diga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahiti ugiri le. Madugi ti ni kata uribate.
2: Abati lariye gu.
12: Jesus. Harito wabati nuagu. Damele lagu meseru baruwa ya.
2: Lariye ga Jesus ulu.
10: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburiga du sumu bou, dari ladanru uruwa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abatahiri da gutubelu templu tamidatu magua. Abatilagura gu Jesusu.
10: Nugu che, derega nu moto, nuani, buha purugu.
2: Keilarinye gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abutisudara gu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu ni lubongiu la niega.
13: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
2: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamagine wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise, arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugubai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hane lugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lao aba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri buduba ihabiyo, aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, keilarinya guni lilurudu Moisés.
1: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
14: Kawangu halwa hilegiu habaihata hilai, uwati ya sarali lida yoe. Rita kuhuma logule meha hilaria liyo hunu gale gali lea lui meha. Logule lube la susa hizubu, ligia leo hili gali wadibuti. Luotu na ledere gerungu hapa hulu kafigu ikiaka. Aba mehata lwari logu kuruwa, Aba me lasa vida que oveni lo guru ave.
2: Aba ti harito gulagu dimuri le larinha gube Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du boi hon unsu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolu gu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinha gubali brikate le hon apostolu gu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinha hon. Aba lafuri du feduru. Aba lidi eiba aguena lagu umuhu. Dan le larihi boi luragiru gu. Gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion. Lau tuweni anigi. Lau kate le larihi boi. Lagu meme veyu ligia. Houdinha bian hada ge lani gu Jesusu. Lidon aba liriru fulasu giriti emausu. Urua ora eibugu ni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate le suser du boi. Sunti adimure heina hama. Aba la yara fadu Jesusu hon. Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumur ha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
12: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hadage terencha hanyi banya ibidi habulu.
2: Aba tilania guhon.
10: Kagi ya susere dubai.
2: Harinya galun.
12: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigubai, luma luago lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siediruno wa lulome, luma luladara wagun, luago grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luegen la susere du kateile. Gama lumo, wirig dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aheli gunyei, ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuhu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilania gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibir unu luweiri gu.
2: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
12: Reide iba wama. La duga la tari dunya anigunya memeli.
2: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nugu nufen luha burugu. Aba le tengiru nibungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugunu hon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
12: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
2: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
2: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
2: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti panto, mabu ligia, anati au.
2: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Anihisa egini huma ya,
2: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. aba la nugni aba legi ni hagi bugiye sun hagi lari ge aba la nie guhon
10: le asusner du beno ligi le me hawa u benari ga hon dame hale huma gi din la gula gun fleru aba la sun le buru yu benu ago ti dan lili buru moisesi ti dan halibru profeta go lumati dan libru togir bon salum
2: aba ti la daru ni hasamina lugun faranda hamani le renu bungiu aba la nie guhon
10: buru yu linya luago lunti la lome kristo Abalame lasaron lida ge oweni lago lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagome serenya apurji hani ligye uburigu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun lago burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburigu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubay.
2: Abati la nugni Jesus bongu di lo yuburugu chilu betania abalenyuru ni luhabu abalabiniru ni sunti ani ala abinirenya abaladinyuru hawai abalanugni wasielu larige hahu drogu lu abahagiri bu duhari gon uburugu Jerusalem mahagunda su andanti templo rugenu la ichigo weri gu ni lubongi Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu ba ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali Afinye hagi luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gwa. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile neresi birubai Lumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Liregui Le Abaragati Le Bumbi Lau Insian in Luma Inarani Adimurate Juan Luago Avalaniago
16: Aniha Lenya Hawago by Nadimura Hu Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima last good now Ladaga Nihalila Meha Nubaragagin
15: Soon wakia ibiha do asarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhon Fura.
16: Mama O Christube.
15: Abayati Halgudini.
3: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
15: Lania Gahon.
16: Ua, Mama O.
15: Abay Haria Gulu.
3: Buguya sa Prophet Ligida Leluba in Liabi.
15: Aba Lania Guhon.
16: Mama Ginye Ao.
15: Abati haria gono.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai bania guwon guwogu.
15: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, Nariya gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile agua raba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
15: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati hariya gullo.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
15: Aba lariya guhong.
16: Au lauduna nabadi se. Aningi aba ibidi yati hong paganagu. Liabu iba nari gini. Wagiri ligia madina tina ni lun hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
15: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga, aba larihi hua liabi Jesus oyara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
16: Aniha amudun le launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafikan gregi. Lu aku nyaha nadu mereha dan le nari yang gubai. Le abi baba wagiri nari gini. Le wairi kudu sebenau. Nadu gani yang halila meha nubaragi. Ni au ibi dia timeh wagiri ligi anu. Kamu lumu abati sehat na lau duna. Lu hasubu diru ni Israeliten.
15: Hari yang keti gini huang.
16: Hari yang numuti sifri sandu. Kamu abang unhu. Larai rusia lugi. Aba larara mugun labulu. Ibidi tiye be nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga rugiti me hale ona ha balina abadi se halau duna nu. Da me le bari hilare ru sifri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi le abadi se abai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lire bui bui ngiu.
15: Laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani. Dale lari hi bai hua Las gun Jesusu aba lariyego.
16: Aniha amudun le lanu adiru bai buingio.
15: Aba haga buni biya lani huwa disciple gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba lariyego hong.
10: Kahariya habai.
15: Aba hariyego lu.
3: Maestro, halia baganao.
15: Aba laniye gu Jesus hon.
10: Igo gu harihei.
15: Aba hodi. Aba harihi ni haliye la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligiye luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulu ligi aba hada ye biya ha gamboni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniye gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
15: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
15: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gun Galilea. Aba la dumra gun luma Felipe. Aba lariye gun lo.
10: Falaban.
15: Felipe ligia bet saidan. Lenye lube gie la gana wa Andresi la usun fedo. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba lariye gun lo.
17: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
15: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Ani hain funagi Nazaret na buiti.
15: Aba laniye gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
15: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
10: Ani ten aban la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
15: Aba laniye gu Natanaeli lu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
15: Aba lariye gu Jesus lu.
10: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gienyati bulan ti dibu igu.
15: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
19: Maestru, buku ya lirau boi bungio. Buku ya haruwe itaba Israelina.
15: Aba lariye gu Jesus lu.
10: Pafinu bai nun ladegar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gen ti dibu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
15: Ariya gatigie Jesusu
10: ninarun hau
0: lagu hariu bila cielo darago, anyamelani bungio angelego amude halu.